0: kabar hari itu.
1: Jadi kabar hari ke BPJS Ketenagakerjaan serahkan santunan dan beasiswa pada HUT ke-61 Tanjab Barat. Ketika nanti BPJS Ketenagakerjaan memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat atas komitmen dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Apresiasi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka memperingati hari ke-61 Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Senin 10 Agustus 2026. Dalam kegiatan tersebut, penyerahan santunan dilakukan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Dr. Insinyur Haji Afrian Syanur, MSI, didampingi Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbaksel, Wakil Gubernur Jambi Bupati Tanjung Jabung Barat, Ketua DPRD serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkompimda. BPJS Ketenagakerjaan turut memberikan piagam penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan DPRD sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi dalam memberikan perlindungan kepada pekerja rentan secara berkelanjutan. Komitmen tersebut tercermin dari peningkatan jumlah pekerja yang mendapatkan perlindungan setiap tahun. Pada 2024, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memberikan perlindungan kepada 2.000 tenaga kerja. Jumlah tersebut meningkat menjadi 3.000 tenaga kerja pada 2025 dan kembali bertambah menjadi 5.000 tenaga kerja pada 2026, termasuk pekerja di sektor nelayan dan juga petani. Baik, ketika nanti itu tadi dia satu informasi untuk ketika nanti di kabar hari ini.

0: Udah jam berapa nih? Baru nyampe ke sore aja.
1: Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih.
0: Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
0: Mulan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
0: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
0: Maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
0: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.
5: RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Esensi buku Laskar Pelangi adalah tentang perjuangan, persahabatan, dan impian. Buku ini menggambarkan bagaimana semangat, ketekunan, dan pendidikan dapat mengubah kehidupan meskipun di tengah keterbatasan. Anak-anak di dalam cerita, seperti Ikal, Lintang, dan Mahar, belajar di sebuah sekolah tua yang hampir runtuh, tapi mereka punya semangat besar untuk belajar dan bermimpi. Mereka tidak membiarkan kemiskinan atau keadaan sulit menghentikan langkah mereka.

Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran guru seperti Bu Mus dan Pak Harvan yang dengan tulus mengajarkan anak-anak tentang nilai hidup dan ilmu pengetahuan, meskipun mereka juga hidup sederhana. Yang menarik dari buku ini bukan hanya tentang sekolah, ini juga tentang persahabatan yang erat antara anak-anak yang saling mendukung dan menciptakan kenangan indah bersama. Mereka saling menyemangati, menghibur, dan bekerja sama menghadapi masalah seperti tim kecil yang kompak. Di sisi lain, Laskar Pelangi juga menyoroti ketimpangan sosial di masyarakat. Pulau Belitung yang kaya akan tambang timah ternyata masih menyisakan banyak warga yang hidup miskin. Pesannya adalah bahwa keadilan sosial dan kesempatan yang sama itu penting, terutama untuk pendidikan. Buku ini mengajarkan bahwa mimpi besar bisa terwujud jika kita memiliki tekad, semangat, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Walaupun hidup terasa berat, ada harapan yang bisa mengubah segalanya. Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Endra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Dari RRI untuk Indonesia.

Jembatan Baterai bukan sekedar infrastruktur, tetapi juga saksi bisu perkembangan Sarolangun. Ia telah menyaksikan bagaimana Sarolangun berubah dari sebuah daerah terpencil menjadi daerah yang lebih maju dan terhubung. Dahulu, sebelum jembatan ini dibangun, akses antar daerah dipisahkan oleh sungai yang lebar. Perjalanan menjadi lebih sulit dan memakan waktu lama. Kini, dengan adanya jembatan Baterai, akses transportasi menjadi lebih mudah dan cepat. Aktivitas ekonomi semakin meningkat dan kehidupan masyarakat pun menjadi lebih baik. Petani dapat dengan mudah mengangkut hasil panen mereka ke pasar. Para pedagang dapat berjualan dengan lebih efisien. Dan para pelajar dapat pergi ke sekolah tanpa kesulitan. Jembatan Baterai bukan hanya menghubungkan dua sisi Sarolangun secara fisik, tetapi juga menghubungkan masa lalu dan masa depan. Ia merupakan simbol kemajuan dan harapan bagi masyarakat Sarolangun. Semoga jembatan ini tetap kokoh berdiri, menjadi saksi bisu perkembangan Sarolangun yang semakin maju dan sejahtera. Semoga jembatan ini juga tetap menjadi tempat yang indah dan menawan, yang selalu diingat oleh setiap orang yang pernah melintasinya.

0: 99,2 Pro4 RRI Jambi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, masih bersama Ketika Anti dan juga kembali satu informasi untuk Ketika Anti, di mana UMKM bukan sekedar produk, perempuan diajak berani ciptakan peluang dan berbagi. Ketika Anti, peluang perempuan untuk mandiri secara ekonomi tidak hanya terbuka melalui usaha berbasis produk, tetapi juga melalui sektor jasa, kreativitas, hingga pemanfaatan teknologi digital. Hal itu menjadi salah satu pesan yang disampaikan Luh Irma Susanti dalam dialog mengenai perempuan berkarya dan berdaya di Pro 1 RRI Singaraja belum lama ini. Menurut perempuan yang akrab disapa Irma, masih banyak perempuan yang menganggap usaha hanya terbatas membuat dan menjual barang. Padahal keterampilan berbicara, mengajar, menulis hingga memberikan layanan juga dapat menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Ya, dia juga menekankan pentingnya menjaga kualitas usaha. Menurutnya keberhasilan bisnis tidak hanya ditentukan oleh keuntungan tetapi juga kejujuran, pelayanan kepada konsumen dan konsistensi dalam menjaga mutu. Irma berharap semakin banyak perempuan yang berani memulai usaha sesuai passion masing-masing sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus memperkuat perekonomian keluarga dan daerah. Utamanya menjadi perempuan yang berani memulai jika kita ingin menjadi orang yang sukses. Ya, Ketika Anti, itu tadi dia satu informasi untuk Ketika Anti, tentunya di laman rri.co.id.

Permainan adang-adangan merupakan permainan tradisional yang berasal dari daerah Jambi. Permainan ini dimainkan minimal 6 orang dan membutuhkan tempat yang luas dan terbuka, lalu diberi petak-petak sejumlah 8 buah, yang tiap petaknya berukuran lebih kurang 3 meter bujur sangkar. Cara memainkan permainan ini dimulai dari masing-masing ketua kelompok untuk melakukan suit. Kelompok yang menang bertindak sebagai penerobos, sedangkan yang kalah bertindak sebagai penjaga benteng. Barulah permainan adang-adangan tersebut bisa dimulai.

Batang Hari adalah lagu yang berasal dari daerah Jambi, dan lagu ini termasuk dalam lagu wajib daerah. Lagu ini mempunyai ciri khas tersendiri, yakni setiap liriknya nyaris menyerupai pantun. Lagu Batang Hari memaknai dan meyakinkan orang bahwa Jambi merupakan negeri pantun, karena dalam lagu ini terdapat pantun-pantun yang mengesankan. Lagu Batang Hari sendiri juga menjadi salah satu lagu andalan daerah Jambi. Lagu Batang Hari ini juga menjadi salah satu ikon di kota Jambi.

0: Aduh, aku nyerah. Lari pagi itu bukan olahraga. Ini hukuman.
1: Tapi kamu keren loh. Dulu aku kira kamu gak bakal tahan 2 putaran.
0: Loh, emangnya kenapa? Karena aku cewek.
1: Bukan gitu. Maksudku, ya... Ya, kan kamu jarang olahraga.
0: Tenang aja. Aku gak gampang baper. Tapi serius, kadang masih ada aja yang ramehin perempuan kayak gitu. Dianggap gak kuat, gak bisa, dan gak mampu.
1: Iya sih. Padahal sekarang perempuan udah bisa jadi apa aja. Dokter, pemimpin, dan bahkan atlet.
0: Itu semua karena perjuangan perempuan-perempuan dulu. Seperti Raden Ajeng Kartini yang ngelawan pemikiran zaman itu. Dia pengen perempuan punya hak yang sama. Buat belajar, mikir, dan memilih jalan hidupnya.
1: Jadi emansipasi itu bukan cuma soal cewek kerja kantoran ya?
0: Bukan, tapi soal kesempatan yang setara. Mau jadi ibu rumah tangga, guru, pengusaha, apapun yang penting pilihannya bebas dan dihargai.
2: Emansipasi bukan tentang menggantikan peran laki-laki, tapi tentang berjalan sejajar dengan pilihan yang setara, kesempatan yang adil, dan suara yang didengar.

Provinsi Jambi memang cukup familiar dengan sektor pariwisatanya. Salah satunya di Kabupaten Merangi, Goa Sungayau. Goa ini merupakan kompleks goa yang memiliki bentuk dan keindahan yang berbeda, serta menjadikan goa ini unik. Kompleks goa ini menyajikan keindahan stalagmit dan stalaktit yang sangat menarik. Selain itu, Anda juga menikmati air terjun Sigerincing. Air terjun ini terletak di Lembah Masurai. Air terjun memiliki ketinggian 70 meter ini. Perpaduan antara derasnya air terjun dengan rimbunnya pepohonan yang ada di sekitarnya membuat suasana sangat asri dan menenangkan. Jika Anda beruntung, Anda akan melihat fenomena pelangi yang begitu indah.

Ya, masih bersama Ketik Ganti saat informasi di mana rencana ojol jadi hukum asosiasi soroti kepastian hukum dan beban pengemudi. Ketika nanti rencana menjadikan pengemudi ojek online sebagai pelaku UMKM mendapat tanggapan berbeda dari sejumlah asosiasi. Kebijakan tersebut dinilai dapat memberikan kepastian hukum tetapi juga dikhawatirkan menambah beban pengemudi. Ketua Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mendukung status pengemudi ojol sebagai UMKM. Menurut Igun, pengemudi yang dan perusahaan aplikasi memiliki hubungan kemitraan dengan kendaraan dan teknologi sebagai bagian dari kegiatan usaha. Igun menyampaikan sepeda motor menjadi aset utama pengemudi untuk menjalankan kegiatan ekonomi melalui aplikasi digital. Ia juga menilai model tersebut tidak berbeda dengan pelaku usaha mikro lain yang menggunakan aset sederhana untuk memperoleh konsumen. Igo menyebut karakteristik pengemudi ojol berbeda dengan pelaku UMKM lainnya, karena itu ia mendorong pemerintah menyesuaikan aturan dengan kondisi usaha pengemudi. Di sisi lain, Ketua Umum Aku Mandiri Hermawati Setiorini mempertanyakan kesesuaian rencana tersebut dengan klasifikasi UMKM yang berlaku. Menurutnya, penetapan pelaku UMKM harus mempertimbangkan modal, aset, omset, serta bentuk aktivitas usaha. Rini juga menggarisbawahi potensi adanya beban baru apabila status UMKM hanya diarahkan untuk membuka akses pembiayaan. Ia mengingatkan pengemudi selama ini telah menanggung berbagai biaya operasional sekaligus menghadapi potongan pendapatan dari aplikator. Ya, Ketika Anti, itu tadi dia informasi untuk Ketika Anti tentunya di laman rri.co.id dan juga nanti pada formasi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tentunya Ketika Anti kita ikuti Halo Jambi yang di mana untuk Ketika Anti yang bergabung bersama kami dan juga memberikan pendapatnya yang seputar tentang harga UMKM nasional. Ya, untuk Ketika Anti tentunya bisa bergabung di line telepon kami di 0811-6707-9920 dan juga Ketika Anti tetap bersama di 99,2 MHz.

Hari Eko ketika nanti 80 posko bencana disiapkan di Provinsi Jambi, cegah karhutla. Ketika nanti Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jambi memperketat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Guna mengantisipasi kemunculan titik api yang dapat memicu bencana asap, sebanyak 81 posko bencana disiapkan lintas sektor secara masif di seluruh wilayah kabupaten kota seprovinsi Jambi. Keberadaan 81 posko ini difungsikan sebagai benteng terdepan dalam memantau, mendeteksi, serta merespon secara cepat setiap potensi karhutla di daerah rawan. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi Andre Eko Rinjani menjelaskan bahwa puluhan posko tersebut diperkuat oleh personel gabungan yang siap diterjunkan kapan saja untuk melakukan pemadaman sebelum api meluas. Selain menyiagakan personel dan peralatan pemadaman di tiap posko, BPBD Provinsi Jambi juga menyampaikan himbauan tegas kepada masyarakat dan pihak perusahaan untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Faktor cuaca yang kering dinilai sangat beresiko membuat kobaran api melompat dan membakar kawasan yang lebih luas. Nah, ketika nanti untuk informasi lebih lengkap untuk kanti-kanti baca di laman rri.co.id, dan juga itu tadi dia satu informasi di kabar Hari Eko.

Pino merupakan salah satu tradisi lisan yang telah dipertunjukkan di daerah Rantau Pandan, Muaro Bulo, Provinsi Jambi sejak beberapa abad yang lalu, dan menyebar sampai ke Bangka, Johor, Malaka, dan Pulau Pinang. Pada masa pemerintahan Kerajaan Melayu Jambi, pertunjukan krino berkembang pesat di Provinsi Jambi. Seni ini termasuk seni pertunjukan teater yang dimainkan juga dengan tarian, nyanyian, dan lawakan yang terjalin dalam satu alur cerita. Dalam satu pertunjukan dimainkan sebanyak 20 orang. Pemainnya adalah para wanita dan pria. Para pria menggunakan topeng, sedangkan wanita akan mengenakan kostum yang gemerlap. Krino dapat dikatakan juga sebagai salah satu seni vokal tradisi yang menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Melayu di Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Muaro Bungo, Jambi. Para seniman mengungkap, krino adalah jenis kesenian tertua yang sudah ada di Jambi tersebut sejak masa prasejarah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat pagi Kak Ganti dimanapun Kak Ganti berada. Tentu kita masih bersama di Pro4 Suara Budaya Nusantara di 99,2 MHz. Dan juga untuk Kak Ganti kita di hari Iko yaitu Rabu 12 Agustus 2026.

Halo Jambi, untuk ketika nanti yang bergabung bersama kami di 0811-6707-9920 untuk ketika nanti, dan juga pada pagi hari Iko itu dengan tema Hari UMKM Nasional ganti-ganti. Nah, ganti-ganti setiap tanggal 12 Agustus yaitu menandai sejumlah hari penting baik yang diperingati di Indonesia maupun juga internasional. Nah, ada peringatan yaitu Hari UMKM Nasional, sebuah momentum untuk mengapresiasi keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Nah, selain itu ada peringatan dari lahirnya wanita angkatan udara yang ke-63, tapi kita membahas tentang Hari UMKM Nasional. Ketika nanti, Hari UMKM Nasional merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil dan menengah yang keberadaannya memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan RI, UMKM merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perorangan atau badan usaha perorangan. Nah, keberadaan UMKM berkontribusi pastinya dalam mengurangi pengangguran karena sebagian besar UMKM di Indonesia merupakan kegiatan usaha rumah tangga yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Ya, seperti kita ketahui juga ketika nanti, seperti salah satu contohnya kalau di Jambi yaitu di Telanai di hari Minggu ya ada Car Free Day itu ada. Ya, untuk mengingat peran penting UMKM tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong perkembangan UMKM, salah satunya melalui Kongres Nasional atau UMKM yang digelar pada 25 hingga 26 Mei 2016 lalu. Kongres tersebut dihadiri ratusan pendamping koperasi dan juga UMKM dari seluruh Indonesia dan menjadi momentum deklarasi Hari UMKM Nasional oleh Kepala Dinas Koperasi UKM Daerah Istimewa Yogyakarta, Tri Saktiana. Deklarasi tersebut bertujuan menjadikan Hari UMKM Nasional sebagai ajang pengembangan UMKM Nasional yang dapat diselenggarakan secara berkala. Tanggal 12 Agustus dipilih sebagai Hari UMKM Nasional karena bertepatan dengan hari lahir Bung Hatta, sang Bapak Koperasi Indonesia yang dikenal sebagai salah satu peletak dasar ekonomi kerakyatan. Nah, ketika nanti untuk ketika nanti bergabung dan juga memberikan pendapat ketika nanti seputar tentang Hari UMKM Nasional, tentunya dapat ketika nanti bergabung di nomor telepon kami yaitu di 0811-6707-9920.

081167079920 untuk ketika nanti bergabung bersama kami dan juga dengan tema kita yaitu Hari UMKM Nasional di 081167079920.

0: Lihat deh perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan perut maju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

0: Tahukah kamu, diabetes bukan hanya soal gula, tapi juga tentang gaya hidup. Kadar gula darah yang tinggi dalam waktu lama bisa merusak organ tubuh, mulai dari mata, ginjal, hingga jantung. Gejala awalnya sering tidak disadari, seperti sering haus, sering buang air kecil, cepat lelah, dan luka yang sulit sembuh. Tapi tenang, diabetes bisa dicegah. Mulai dari sekarang, kurangi konsumsi gula berlebih, rutin berolahraga, dan perbanyak makan sayur serta buah. Jangan lupa cek kesehatan secara berkala, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Jaga gula darahmu, jaga masa depanmu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

juga di Halo RRI untuk ganti-ganti bergabung bersama kami di 0811-6707-9920 dan juga dengan tema kita yaitu Hari UMKM Nasional. Ya, yang diperingati setiap tanggal 12 Agustus ganti-ganti dan juga tadi kita sudah mengetahui sejarahnya yang dimana tanggal 12 ini itu dipilih karena bertepatan hari lahir dari Bapak Koperasi Indonesia atau Bung Hatta. Nah, sejak dideklarasikan ya pada 2016 Hari UMKM Nasional diperingati setiap tanggal 12 Agustus dan mengapresiasi keberadaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah tentunya di Indonesia. Nah, peringatan ini juga sekaligus menjadi pengingat untuk kita juga ya kati-kati tentang perkembangan UMKM yang memiliki peranan penting karena dapat membuka lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Dan juga anak-anak muda juga sudah terjun, turun langsung juga ikut ada usaha ataupun juga berjualan di UMKM-UMKM gitu. Dan juga anak-anak muda ini juga melek akan digital. Pastinya untuk penjualan UMKM-nya lebih efisien lah ya kati-kanti. Ya di 0811-6707-9920 untuk kati-kanti bergabung bersama kami di Halo Jambi.

Ditelepon biasa yuk, ganti-ganti di 08116709920 untuk ganti-ganti yang ingin bergabung bersama kami, dan juga di Halo Jambi. Dan juga dengan tema kita yaitu Hari UMKM Nasional.

pagi. Waduh, baru mau ngangkat langsung terputus ya. Enggak apa-apa. Di 08116707992020 dan juga di telepon Gito diganti di Halo Jambi dengan tema yaitu Hari UMKM Nasional.

0: Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Yo, Ma Iza.
1: Yo.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ngapo ini?
1: Baru sudah masak.
0: Oh, baru sudah masak. Bawa ke sini. Ya, Ma Iza, di halo jambi kita, tema kita yaitu Hari UMKM Nasional ya. Kalau dari Ma Iza sendiri ini gimana?
1: Itu untuk orang para pedagang-pedagang sudah.
0: Iya, betul.
1: Nah, kalau macam awak ke pedagang dah mana?
0: Ya, kalau menurut Ma Iza sendiri kayak mana, apalagi kan di era sekarang gitu. Yo.
1: Kalau orang yang hobi berdagang, bisnis berdagang, ya malah senang.
0: Mm-hmm.
1: Yo, tapi awak ke pedagang nih, ngobe.
0: Iya.
1: Mungkin kebanyakan anu UMKM, mungkin barang bisa murah tapi.
0: Mm-hmm.
1: Jadi pasti saingan.
0: Iya.
1: Apa acara namanya?
0: Halo Jambi.
1: Oh, halo Jambi, bukan Jambi berdagang ya?
0: Jam 9.
1: Oh, iya. Ya. Kalau kawak UMKM itu lah.
0: Apa?
1: Kalau kawak punya daem UMKM banyak tu orang mudung dulu lah, banyak yang hobi dagang tu makelah tu. Ado lah go ya make.
0: Ado lah.
1: Yo.
0: Okey.
1: Untuk berdagang kecil-kecilan tu kan?
0: Yo yo.
1: Banyak juga lah.
0: Banyak juga lah yo di daerah sana yo.
1: Tapi kawak kok dah ada bisnis di situ.
0: Cuman nyobain makanannya aduh.
1: Aduh lah. Kayak kerajinan dia tuh baikin makanan-makanan.
0: Ya.
1: Nah, itulah yang namanya dapat beli murah.
0: Oh, nah, oke.
1: Okay. Yang UMKM tuh kawan-kawan gitu lah. Atau tuh awak ikutan juga sak Yugo.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih Ma Iza.
1: Ya, terima kasih waktunya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ma Iza yo yang sudah bergabung di Halo Jambi. Yo, ketika nanti bergabung di 0811-6707-9920 dan juga dengan tema kita yaitu Hari UMKM Nasional.

Terima kasih kita ganti yang sudah mendengarkan Pro 1 RRI Jambi dan juga nanti pada formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tentunya kita ikuti itu Jambi Bedendang dan tetap bersama kita ganti di 99,2 MHz.

0: Hey, tahu nggak sih? Para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.
1: Dengan esensi buku Perahu Kertas karya Dewi Lestari diterbitkan tahun 2010. Perahu Kertas merupakan satu di antara karya Dewi Lestari yang sudah diangkat dalam film layar lebar. Perahu Kertas mengisahkan tentang seorang pria bernama Kinan yang telah menyelesaikan pendidikannya di Belanda yang bercita-cita menjadi seorang seniman lukis. Namun, ayah Kinan tidak mengizinkan dan lebih menginginkan Kinan belajar di perguruan tinggi Fakultas Ekonomi. Dikisahkan pula seorang perempuan yang bernama Kugi dengan pembawaan ceria dan periang, juga sangat menyukai dongeng. Kebiasaan Kugi melukiskan segala perasaannya pada kertas yang kemudian dibentuk seperti perahu, lalu menghanyutkannya di sungai berharap Dewa Neptunus membacanya. Kugi memiliki dua orang sahabat yang bernama Eko dan Noni. Mereka berteman sejak masih kecil. Mereka jugalah yang mempertemukan Kinan dan Kugi yang kemudian berakhir saling menyukai. Tetapi keduanya memilih untuk tak mengungkapkan perasaan masing-masing. Hal ini dikarenakan Kugi sudah memiliki Joshua dan Kinan dijodohkan dengan Wanda. Kugi kembali ke Jakarta setelah menamatkan pendidikannya dan bekerja sebagai copywriter. Sedangkan Kinan memiliki tekad untuk menjadi pelukis meski ditentang ayahnya. Kinan memutuskan untuk pergi ke Bali dan menemui sahabat ibunya yang bernama Pak Wayan. Lalu bertemulah ia dengan Lude Laksmi yang membuatnya jatuh cinta. Demikian esensi buku Perahu Kertas karya Dewi Lestari diterbitkan tahun 2010 dari RRI untuk Indonesia.

0: kabar hari ko.
1: Info cuaca.
2: Jadi kabar hari ko ketika nanti di mana BPBD ingatkan sanksi pidana warga diimbau tak buka lahan dengan cara dibakar. Ketika nanti Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jambi menegaskan imbauan keras kepada seluruh lapisan masyarakat dan pihak korporasi agar tidak mengelola atau membuka lahan dengan cara dibakar. Langkah preventif ini dinilai krusial mengingat kondisi cuaca kering yang tengah melanda wilayah Jambi berpotensi mempercepat penyebaran titik api.

Peringatan tersebut disampaikan guna menekan angka kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang kerap memicu bencana kabut asap dan merusak ekosistem lingkungan. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Eko Rinjani, menegaskan bahwa pembakaran lahan tidak hanya membahayakan kesehatan publik, tetapi juga berkonsekuensi hukum secara serius bagi para pelakunya. Ya, ketikanti itu tadi dia satu informasi untuk ketikanti di kabar hari ini.

Dan juga ada info perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi Rabu 12 Agustus 2026 di mana pagi hari secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Siang hingga sore hari secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Suhu udara 20 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 55 hingga 93%. Arah angin tenggara hingga selatan berkisar antara 6 hingga 24 km per jam. Perkiraan gelombang laut, perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut titik panas atau hotspot tanggal 11 Agustus 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 23. Waktu Indonesia Barat terdapat 64 titik panas yang tersebar di wilayah Batanghari, 3 titik panas, Merangin 2 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 14 titik panas, Sarolangun 12 titik panas, Tanjung Jabung Barat 2 titik panas, Tanjung Jabung Timur 2 titik panas, Tebo 14 titik panas. Forecast Randeti Benedi Fajar diperbarui 12 Agustus 2026. Ya, ketika nanti itu tadi dia satu informasi yaitu info perkiraan cuaca dan juga tetap bersama di 99,2 MHz.

0: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ganti-ganti dimanapun berada, kita mulai acara Jambi Berdendang ko. Temanya UMKM di era digital. Ganti-ganti ya. Apa kabar di pagi hari ko ganti-ganti ya? Sehat mungkin tak? Nampaknya di luar ko cuaca agak cerah dikit. Pergi ke pasar beli ketupat, dalam ketupat daun salam payu. Ganti-ganti masuk perempat sebelum masuk beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jambi Berdendang.
2: Halo, hello Nian.
1: Hello Nian.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mak Ija?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Tak ada kurang suatu apapun nak.
2: Dah.
1: Kalau menurut pendapat Mak Ija ni macam mana tema kita tu?
2: Kalau awak mungkin ikut dak MKM lo awak sudah di bidang sudah, tapi bagi orang yang ikut dan punya tu senang benar lah.
1: Oh macam tu.
2: Yo. Yang ibarat RW orang yang ada punya modal dibagi modal.
1: Oh sudah tu apa nama era digital kau ada? Apa di posting-posting orang datang lo?
2: Memang adunya lah benar yang dibuat yang MRU.
1: Oh macam tu.
2: Yo.
1: Jadi Mak Ija senang lah macam tu Mak Ija?
2: Kalau awak senang lah. Cuma awak hobi dah di situ, di bidang awak dah di situ.
1: Oh, kalau Mak Ija senangnya bidang apa?
2: Awak hobi bidang kau bertani kau lah.
1: Oh, iya, iya. Berarti lah sudah anu kau lah, sudah nandu kau.
2: Nandunya tidak nandu. Be, orang tu semen tenggelam teruk di pakmu.
1: Ngapu kau di tenggelami? Tadi nyengam kan yang woy. Hah?
2: Hujan banjir waktu sebelum kemarau kau dia.
1: Oh macam tu. Cepat ya. Amat muan nak? Ha? Cepat amat muan anu. Muan apa semen.
2: Ya, yo kau gay. Dah ada sempat ngurang awak tinggalan orang lagi
1: kau. Iyalah. Mai ja lagu apa?
2: Lagu ketemu bungkuk pula lah.
1: Ba benar iki Mai ja. Masak timun bungkuk. Jangan sampai percaya macam tu nian.
2: Yo awak tu lah pincang ni.
1: Ayolah Mai ja. Salam dengan siapa?
2: Salam dengan orang yang awak kenal biasa lah.
1: Siapa orang ni?

0: Ada yang kenal.
1: Adalah dikit-dikit.
0: Mak tak banyak dah.
1: Banyak dah. Awak orang anu dah, awak selebriti dah.
0: Eh, coba kalau setakuh macam kau jadi selebriti lah tu.
1: Amin.
0: Haa.
1: Selebriti antara radio jadilah dah.
0: Jadilah. Kalau nak Mak Ijah ikut bintang radio, ikut ni.
1: Lagu kan tak menyanyi, Pak Mu. Macam mana?
0: Potong bebek angsa.
1: Ayo, lagu proklamasi ni so lah, Pak Mu.
0: Tu elok lah tu.
1: Ya, habuknya Bang Armi, Amarkan, Si Rusli, Bang Ijal, Bude Sila, Bang Ajung, Pak Muksin, Mbak Pera, Nadia, banyak ya?
0: Yo, banyak nian.
1: Putra Kijang tu yang jauh putet.
0: Jauh di motor ke di hati.
1: Yolah. Apa tu, gegalo lah buat yang lagi monitor lagu kita daerah Jambi tu.
0: Ayo, Mak Ijah.
1: Terima kasih banyak ya.
0: Yup.
1: Enak ni yang berjalan.
0: Cocoknya jadi kan dusun.
1: Apa bertanya lagu daerah dusun, lagu cakap pun dusun.
0: Iya, kebanyakan makan lahang jering. Dibagi Mak Supri, bagi Mak Supri lahang jering buat sambale.
1: Kebanyakan tempoyak juga.
0: Iya, tempoyak ikan papuyu kecil-kecil bagi Mak Ijah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mak Ijah silakan ganti-ganti di acara Jambi Berdendang. Tema Iko UMKM di era digital. Halo, assalamualaikum. Halo, salam. Assalamualaikum. Sapo di mana? Halo.
2: Yo,
0: nang apa?
2: Nak ketemu Pak Mu lah di udara.
0: Ma, ayo, di mana kok?
2: Rindu kok sama Pak Mu.
0: Oh, lah rindu nian.
2: Rindu nian, kapalah ketemu
0: Besok. Besok pas tanggal 17 Agustus kan kita nengok.
2: Di mana?
0: Basing di mana-mana.
2: Oh, iya, macam tu.
0: Awak pakai baju merah itu.
2: Ayolah pakai baju merah lah. Boleh minta lagu enggak?
0: Tidak boleh, minta buit, boleh.
2: Jadi, berapa M?
0: 7 ember.
2: Oke lah kalau begitu.
0: Mbok, apa tema kita tadi itu UMKM di era digital? Mbok masih lagi UMKM nih?
2: Mbok, dah ada apa-apa
0: Oh, tukang anilah ya, kurir.
2: Awak yang gak buang kayu, dah ada ini itu
0: Oh, jadi orang kayu?
2: Iya, dah ada orang kayu, awak kok.
0: Mantap nih, itu.
2: Iya. Mudah-mudahan menjadi orang kaya besok.
0: Iyalah.
2: Kaya mati lagi.
0: Mampus. masa cepatnya mampus
2: Iya. Enggak ada di anu awak kok macam mana lagi?
0: Iyalah.
2: Boleh entar lagu mak?
0: Boleh. Apa lagu
2: Kata aman manis, apa mulut manis hati beruri kata aman.
0: Astagfirullahalazim, itu payahnya mencari macam itu. Mbok Selia tunggu dulu, saya nak bercakap dengan bunda. Mulut manis, lidah beruri.
2: Ya, lidah beruri.
0: Dak ya, dan dak lagu macam tu mati awak gak nyari.
2: Tak usah lah, dak.
0: Iya, tu siapa orang tak kak? Ngan ketawa ngakang tu siapa? Kalau beranian tantang Pak Mu.
2: Iya, kok orang rumah aman, atau tanggung aman kok.
0: Iya, kalau omok kalau dia mau nih nantang dengan saya kok, telepon sih kok jangan asyik ketawa be.
2: Iya, kakek aku antari dia ke sana omok.
0: Mak ngapa pula ngantar sih kok, awak suruh telepon?
2: Dia tak berani bercakap dengan Pak Mu tu.
0: Saya kok kan dusun, mbok. Kalau mbok apa kalau bunda ngantar si kok gitu nak minta makan, nak minta minum di mana? Mencari periuk dak teh kok dapur rak do.
2: Pokoknya Pak Mu kasih kok. Si kok pakai ado, umpah ado.
0: Lorong jalan itu belok-belok ke nomor.
2: Iyalah, bunda yang bawa
0: Ajalah. Bunda lagu tadi, dak lewat lidah bapain anu macam tu.
2: Toh aman ado be lagu yang minta Kerinduan nasi kata orang rumah
0: Apa benar kerinduan dengan siapa?
2: Kerinduan nasi kata orang rumah minta lagu nah.
0: Ada yang rindu hati ke?
1: Iya, ada rindunya sama abang, eh.
0: Dekatrik pula.
1: Samping tiap hari.
0: Apa?
1: Sampai lah di sampingnya tiap hari rindu juga lagi.
0: Eh, itu kenyanyian namanya itu.
1: Ah, itu mangko.
0: Aku 10 bulan ditinggal, itu rindu-rindu. Dah antak dinyong lah.
1: Ah, gak mungkin, dah rindu. Di luar, be, ngomongnya dah rindu. Dalam tak lah.
0: Bunda, dah percaya nih, Yan.
1: Iya, ngomong di luar. Kalau dalam, oh, yang salah. Cepatlah balik, deh.
0: Kalau masalah di dalam tuh Tuhan yang tahu, Bunda.
1: Oke, jangan ngomong di luar. Kamu terindu di dalam kecambuk.
0: Mak itu memanun tah lagu kerinduan hati, Bunda.
1: Apa kata Aman tuh? Ada lagu ya kerinduan hati itu.
0: Aman tuh siapa, Bunda?
1: Aman Selinca, dia monitor Pakmu lah tiap hari. Kalau tidak ada Pakmu, dia matikan radio.
0: Astagfirullahaladzim. Jangan macam, Selinca di mana? Biar saya cari. Saya sering ke Selinca.
1: Puri.
0: Puri.
1: Kakek 15 tua, kakek ada ini ha bengkel si tua.
0: Oh iya, tanya mak apa, mak siapa, mak eh?
1: Aman Selinca.
0: Aman Selinca, oke, okay. Saya cari. Siap-siap biar busubi ya.
1: Kalau tidak ada Pakmu, radio itu mati lah Pakmu.
0: Ya Allah ya Tuhan.
1: Kalau Pakmu tidak percaya, pergi lah ke Siko kalau tidak percaya.
0: Ayo, buat mau aman tu aman-aman baik dah.
1: Ya aman, semuanya aman. Aman yo. Dikenali.
0: Oh, walaupun susah aman juga. Itu ada, ada mamang kami namanya Aman. Aman apa bini mamang kami, dak?
1: Enggak tahu lah. Itu mangkuk
0: yang dikitolah kesiko. Tidak, alu aman apa. Aman paman kami itu tahu nyo. Bini saya, bini tahu dengan saya, dia tahu juga.
1: Aman ni keturunannya, keturunan Cina tapi dia Islam.
0: Oh, macam tu. Eh, kita berdolo lah macam tu.
1: Ayo.
0: Uh-uh.
1: Kalau Pakmu dah percaya, kalau suara Pakmu lah hilang, radionya mati.
0: Iyalah Bunda, salam apa lagi?
1: Hai, sama bela kakalo eh.
0: Eh, buatnya mau aman tadi itu coba lah banepon ke Pakmu kok.
1: Iya. Nah, ngomong lah nah dengan Pakmu nah. Ah, ngomong.
0: Oh, Nana.
1: Malu dia,
0: Pakmu. Hah?
1: Malu, nak ngomong.
0: Eh, malu-malu kucing tuh di belakang tarik juga.
1: Kalau ketahuannya jadilah.
0: Iya, boleh lah.
1: Boleh lah kalau ketahuan. Ngomong dengan Pakmu takut-takut.
0: Takut. Saya dah makan uang dah, ada Bunda ya?
1: Dah, dah makan uang.
0: Ah, Bunda, Bunda be pernah ketemu?
1: Iya.
0: Ah, pernah.
1: Belum bertemu kamu kata.
0: Iya, sudah bertemu dengan apa? Dengan di rumah Bunda makan lapek sagan.
1: Ah, lapek sagan. Jadi sagan beriak.
0: Ah, ayolah mbok yo.
1: Yo.
0: Yo.
1: Lagunya ditunggu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bunda silakan ganti-ganti mbok Selia silakan masuk. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Bu.
0: Alhamdulillah sehat. Mbok apa kabar?
3: Baik-baik sayang.
0: Oh, baik-baik sayang.
3: Kenapa,
0: tema kita tadi lah dengar tak Mbok?
3: Dengar lah.
0: Nah, kalau menurut Mbok tu macam mana, cocok tak?
3: Aku enggak ikut tak.
0: Enggak ikut ke mana?
3: Yang masuk tadi,
0: orang
3: yang masuk tadi
0: tuh. Oh, macam tu. Ya walaupun mbok tak ada ikutan, kalau menurut mbok tu cocok dah. Kebabnya kan apa UMKM di masuk apa era digital. Sekarang kok digital-digital galau, tapi jangan sampai gatal tu, digital digital.
3: Ya cocok lah.
0: Cocok ya.
3: Iya.
0: Nah, kalau mbok kelaparan tinggal mencet langsung datang ke rumah, nak. Itu maksudnya itu, Mbok?
3: Iya.
0: Lah masak lum. Jangan nak marah-marah dengan saya. Saya ke rumah ada makan.
3: Aku nanti masaknya, Pak.
0: Eh, balik kerja? Kapan makan, nih?
3: Ya, sore lah.
0: Pagi kok tidak ada makan.
3: Makan lah, Pak Mu.
0: Makan mangan apa era digital tadi itu, ya?
3: Iya.
0: Mbok Pero, lagu apa?
3: Lagunya Mengarai.
0: Mengarai?
3: Iya.
0: Yo, saya cari salam-salam dulu.
3: Salamnya Bapakmu sehat selalu. Panjang umurnya,
0: bercuannya. Iya, sehat badan.
3: Iya, sehat badan. Yang udah masuk tadi kok gak akhir?
0: Iya.
4: bunda akhir juga tadi.
0: Mm-hmm.
4: Apa? Mama Ija?
0: Iya, Mama Ija.
4: Iya. Bang Tamrin Sabrina, Bang Eji Impul, Bang Andi Mubin, Anita, Bang Ujang, Bang Rudi juga selamat pagi. Buat Ajeng, Bunda Wati juga.
0: Iya.
4: Buat siapa itu? Buat semuanya lah Pak Mo.
0: Yup.
4: Yang belum disenggol selamat pagi aja.
0: Mm-mm.
4: Ada lagunya Pak Mo?
0: Ada.
4: Lagunya ditunggu.
0: Iya.
4: Buat Bang Nuri juga ya. Makasih Pak Mo.
0: Yup.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Saya kok lagi penepon sudah kita dengar lagu. Ah, kok orang dari mana lah kok? Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello.
0: Oh, Nian.
5: Nian.
0: Apa kabar di pagi hari ke?
5: Alhamdulillah sehat lah. Kok ada cabai 28.000 di rumah?
0: Hah?
5: Ada cabai 28.000.
0: 28.000.
5: Kami di rumah.
0: Oh iya, lain kali be kami ke rumah ada bisa makan cabai.
5: Ngapo?
0: Eh, agak ada bapak antang kami ke. Maklum lah, anak bujang.
5: Anak bujang yuk, bukan anak apa yuk?
0: Bukan anak gadis, bukan ah. Takut-takut nak nyebut ni macam orang makan orang.
5: Ya Pak, mau orang makan orang.
0: Eh, ngapa Mang Leman yang penepon Cak Ijo ni an?
5: Iyalah, kita kan apa?
0: Macam tu.
5: Iyalah.
0: Mbak, apa tema kita tadi? Cocok tak dengan Mbak?
5: Tak tahu temanya.
0: Ya Allah ya Tuhan, kapan monitor kau? Kapan monitor?
5: Monitor radio?
0: Ya.
5: Oi Pak Mu, janganlah dibilang Pak Mu. Dah diberi-berintilan Pak Mu.
0: Aku dah tahu tema kita hari kau.
5: Saya
0: kebun
5: sampai rumah.
0: Tema kita ke UMKM di era digital. Ha, kalau mau nukun mbok, itu macam mana mbok?
5: Elok apa mbok?
0: Yalah mbok tersenang hati, mencet mah mencet. Apa, langsung kirim.
5: Kemarin aku pesanan tempe.
0: Iya wak, tengoklah dibungkus saya, tapi tak dengar ngibar risiko.
5: Itu baik, ATG mesti saya.
0: Mun lah, belum lagi muat lah dihitung. Tepung sekilo.
5: Iya, kamu tahu maksudnya segini. Masih ada sisa kan, ada yang minta pula di rumah.
0: Oh, habis. Orang tu, apa kalau orang mesan apa 100, tepungnya sekilo buat 2 kilo. Kan berlebih.
5: Berlebih, Pak Mu. Ya Allah, Tuhan bebek saya berlebih. Pak Mu bebek banget, ini miss call.
0: Ya, apa lagu gue? Biarlah, bebek tu nak nepon terserahnya lah.
5: Lagu gue. Rena Sako.
0: Rena Sako.
5: Yoi.
0: Ya.
5: Kok lagu dia masih nanti bagus, bagus galau.
0: Ha.
5: Ada kan lagunya?
0: Belum temu, kaget dulu.
5: Kaget sekarang aja, kaget dulu. Kabar Wak Udin, ayo Wak Udin nih.
0: Rena Sako.
5: Oh, dia kan kak Mucam kan juga.
0: Apa?
5: Kira nama telepon keempat.
0: Gak usah kasih.
5: Lagi kamu telepon apa dulu kamu telepon masih kirim kamu tet. Aduh, ada nggak mau lagu
0: ya? Belum dapat Rena Sako tuh, mungkin belum di apa? Mungkin belum di apa namanya ko di nyet mungkin. Kaget lah ya suruh kawan nyet ya.
5: Bunda kata Rena Sako lagu ini baik Rai.
0: Rai
5: Allah.
0: Rai
5: Allah. Tuhan kan Rai.
0: Iyalah banyak cerita lagu yang payah nian.
5: Itu kan masih kan nampak lagu baru langsung lagi itu download.
0: Oh, belum ada di download yang kemarin tuh.
5: Ya, sabar deh.
0: Sudahlah tutup nih be, nggak ngacau be diok tuh. Oh, Wak Udin, kenyang makan rendang kemarin?
5: Kenyang dia, Pak Mu.
0: Ya, ini dekat.
5: Tak bangun gi dia,
0: Dia dekat rumah minggu kemarin tu ada yang nyunat, bagasak dia makan rendang.
5: Iyo, jadi banyak bangun lah makan daging.
0: Iyalah kepala kepening kebanyakan naman. Apa aja mau eh?
5: Iya. Iya, kok kakak butek Mbak Udin dari sekolin ha?
0: Ya lantak lah.
5: Ayo Mas Yogi dari yang loba sama pagi. Sama jaga-jaga ya.
0: Iya.
5: Makasih Mbak Mu, ada Pina yo.
0: Dari Tek. Eh,
5: katir ya.
0: Rekin Pina malam ki.
5: Iyalah.
0: Yo.
5: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kanti-kanti kita dengar lagu kayak kita terima lagi telepon yo kanti-kanti kita dengar dulu lagu 4 ekor.

0: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.
1: Baik, ganti-ganti kita terima lagi agak dua atau tiga lagi ada ganti-ganti ya, kena waktu ora. Silakan cepat-cepat siapa nak dapat. Kalau dah dapat berhentilah. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ah tu. Kemarin hari Senin, sekarang Selasa. Ha, mano anu untungnya kibar resiko beli apa? Gado-gado jando.
2: Untungnya kau dapat ya. Dapat tariko habis, dapat tariko
1: baik-baik. Lah parah nian, nak lokan, nak ada makan gado-gado jando lagi.
2: Bukan lagi, kau baik ngutang ke gado, belah seminggu lu mau bayar lagi.
1: Oh coy, jangan disebut kau orang utang kemaluan awak pedagang.
2: Tak apa-apa lah coy, kita tu apa tampil kapu adoy lah.
1: Wahai, tak mau neko-neko ya.
2: Iya, kalau kita ngutang, kita ngutang.
1: Oh macam tu.
2: Bayar-bayar.
1: Mok gado-gado, tak usah kasih utang mok gado. Awak jando, ngenak.
2: Kaki dibagi gula merah deh, tukar gado.
1: Mak, macam orang Kalimantan, Hanu, Papua. Tukar-tukaran.
2: Iya, bater deh.
1: Apa namanya kau lah dengar tema kita di tu?
2: Oh, ada apa UMKM di zaman digital kau?
1: Iya, ada muat macam tu.
2: Sangat perlu, orang rumah masih online.
1: Itu ya.
2: Sebenarnya kan enak pak, mau jadikan yang kita buat itu kan yang pesan deh.
1: Kalau
2: nggak dipesan kan nggak dibuat. Kalau dulu kan kita buat baru jual, kadang-kadang kan enggak kan itu juga mati juga.
1: Iya tekoh.
2: UMKM juga, ya tekoh lah.
1: Tekoh.
2: Udah balik, apalagi nggak tahu kan nggak menentu pasal. Iya.
1: Mau enggak apa orang rumah tuh bawa dialog UMKM di Siko? Kalau sekarang kok nantang terus halus sayur kok?
2: Bukan lagi. Apalagi badan lain nak laki.
1: Yo kalau tak ada bini laki ya tarik si kosu. Tengoklah. Apa lagu yang nak?
2: Lagu yang minta kriuk tebuk ke lah.
1: Kriuk tebuk? Pina, dah telam. Tak
2: ada dengar kriuk tebuk ke lah.
1: Dah telam pergi laki kau beli kriuk, Tina. Dah ambil kriuk ayah di rumah kau.
2: Tampal lagi. Tak bisa masak nasi jadilah.
1: Mula biar lah tebuk, mana telap lagi nak ngisi ya, coy.
2: Juga kiluannya lagi.
1: Okeylah
2: dalam ya. Buat Pak Mo sama nenek sehat selalu ya. Buat anak ya, mungkin apa yang dicita-citakan mungkin sebentar lagi.
1: Amin. Doa cuy, tambah pintar.
2: Bukan lagi cuy. Yang lagi bangun, selamat bangun beradaan. Semoga lancar juga rezekinya.
1: Amin.
2: Semoga yang diimpikan bisa tetap berada.
1: Ya.
2: Buat yang belum membangun, selamat membangun deh. Yang buat Bang Ijal, selamat Bang Ijal. Walaupun sepi, kita tetap cari cuan.
1: Betul sekali. Asal jangan membangun rumah tangga baru.
2: Bukan lagi. Galau lah mo.
1: Ayo.
2: Yang lagi bekerja sama bekerja ya, yang lagi sakit semoga sehat.
1: Yo.
2: Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cekok lagi penelpon ganti-ganti. Silakan. Siapa dulu pasti dapat ikan sepat ikan gabus. Cepat tu lebih bagus. Halo, assalamualaikum.
2: Salam, Melonian.
1: Masih kena tepuk lagi muka tu apa lagi? Hello.
2: Lah elok lah.
1: Makonyo makan tu jangan ada dewek bagi Mak Ijah tu agak sebutin. Nyo dua, satu seorang awak. Kalau kena penyakit kena dua-dua. Kawak dewek lah maju he kalau.
2: Nah, awak dapat di kawan nak anu.
1: Iya bagi satu seorang.
2: Iya. Di tanggo lah apa ne?
1: Oh, kau nak molong dewek be.
2: Bang Lamelan ganti maren.
1: Oh, Amelan.
2: Dia yang bawa
1: Oh, kamu nanti yuk dah.
2: Dah, kata dia anu ngamik di tengah jalan tu deh.
1: Oh, maling itu pantai lah sakit makan nih.
2: Paling nggak pakai duit, kata dia.
1: Bang, tema kita tadi lah dengar deh.
2: Elok lah tu. Lebih elok jam tu kan, awak kan dah berjajur lagi, berjajur dengan api deh kan.
1: Oh iya.
2: Awak tu nak di rumah lah.
1: Abang tu pernah tak macam tu bang, nyucuk-nyucuk ikan sepan, pakai lidi kelapa, dah jajur tak gi sekarang dah langsung main digital dah, berak.
2: Iya.
1: Uang datang beli rumah dek.
2: Dah tu bawa ke pasar lah, harga pasar kemis
1: ke. Iya.
2: Itu pagi kan pasar kemis
1: ke. Oh macam tu.
2: Iya. Kalau Bang Rudi pasar Senin, kami pasar Kemis.
1: Ayo, di mana pasar Kemis itu bang? Oh yang di...
2: Jadi kecil itu simpan.
1: Jami, iya. Dekat rumah Hida. Lagu apa bang?
2: Lagu yang main itu aku kamu lupa judulnya pula.
1: Main sepeda, main motor, lah lupa gue lah.
2: Apa kata Pina, makanya lupa.
1: Anak main sepeda apa kemarin? Lupa bang, cari ngelai lah bang eh. Malum lah saya kok, pak tau ala bang dak.
2: Lamu be. Bahonda kemarin dah ingat itu lah.
1: Iya, apa bahonda dak dah ngingat eh kok.
2: Iya, apa namo ya. Pina detik itu ya.
1: Pina, malam gi bang.
2: Oh, tadi pagi Andre dak?
1: Anur,
2: ngaku ada... Kawan-kawan
1: deh. Memang saya suruh daripada pita suara macul kayak payah pula bengkel teh.
2: Iya, iya.
1: Di sana ada enggak bengkel anu pita suara?
2: Ada teh payah.
1: Ah, tu makanya saya enggak boleh dia biar saya dewek lah bercakap.
2: Iya. Lagu apa mu membuang muka belah.
1: Aduh pu, membuang muka.
2: Aduh lagu kinci itu.
1: Oh iya, biar tak kali asal jangan tertumpah dak.
2: Iyo.
1: Ah biar melilit asal jangan meludah tu. Heeh. Membuang muka bang, saya cari dulu ya.
2: Remix dah tu. Lagu kinci tu bang. Salamnya bang, anu baru di dia.
1: Tak katik bang, belum dicari bang. Teruslah, cakaplah dewek kau tu.
2: Salah baru di tadi banyak.
1: Siapa lagi?
2: Buatnya.
1: Bang dak katik bang, daripada dak ada tabuta lagu abang lebih yang lain-lain be. Dak katik membuang buka.
2: Apa lagu itu?
1: Entah apa lagu
2: ya. Sayang belah, sayang makan doang.
1: Oh, sayang. Sayang mak apa sayang bapak?
2: Mestinyalah. Sayang kamu dah lego.
1: Oi, dapat undian kemarin.
2: Halo.
1: Buat lah dia apa belum?
2: Lah sekali lah dapat dia orang sepi orang. Orang Kasang dapat orang apa saya kau ya? Orang Bukit Baling apa?
1: Omongan kita dah dapat.
2: Tak ada, awak dapat belum go?
1: Mana ada sekali.
2: Tapi aku tuh lagi ada pula ujung dah.
1: Mana ada sekali apa lah yang dapat?
2: Iya. Awak 4 kali dah.
1: Oh, awak sekali kemarin lah.
2: Iya. Awak ada yang naik tempatmu?
1: Iya.
2: Macam Pina tu minum tu elok go rupamu.
1: Iya.
2: Yo batuk tu kan?
1: Ada katik sayang bang.
2: Katik go.
1: Abang sayang, rindu sayang. Mana ngendak?
2: Rindu sayang, abang sayang pasti ngelantar dua tu.
1: Ayah abang sayang be ya.
2: Iyalah.
1: Okey bang.
2: Salam buat galau lah bang yo.
1: Ayo lah nak nekan akhir tu. Agak sudah saya cilih, agak lagu dah diputar, cilih pada marah.
2: Bapakmu selamat bertugas, Bayo.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Merdeka. Baik, ganti-ganti, konco-konco itu di mana berada, nampak waktu yang memisahkan kita. Kalau ada kata-kata saya yang tidak enak didengar, ataupun tersinggung perasaan ganti-ganti, ya. Wak Udin lah habis. Ngapa pula telefon? Saya mohon maaf lahir batin, maklumlah saya ko manusia biasa, lidah saya dah bertulang. Ha, ngelewer be cakap saya ko dak. Ha, tu dia belebih pun belebih kasih makan dalam dulang. Siang saya sudah habis, mohon maaf saya nak pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ulan, cuba dibagi awak ke melantak.
4: Bagaimana tak mutu bang?
3: Iyo pelantak lo kau bagi itu, taruh ke taruh, kita kau kambing lo.
4: Mupo kamu tu, untuk kambing. Kau dah bagi taruh?
3: Ah, benar, dikilan.
4: Ah, sorry ya, bang yo.

0: Jambi Siang Iko.
1: ...99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: FM 99.2 MHz, Pro 4, RRI Jambi.

Ya, Kanti-Kanti, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama Kanti-Kanti di Jambi Siang Iko ya. Kalau tadi ada Bang Anur yang bersama di Perumpat RRI dari jam 5 pagi, Kanti-Kanti, seperti biasa dari saat ini sampai jam 3 sore saya akan temani Kanti-Kanti di Jambi Siang Iko yang kembali menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan berbagai informasi ya. Dan nanti juga ada kebersamaan kita di teras UMKM, Kanti-Kanti ya, dari jam 11 tentunya ya. Di jam 11 nanti ya. Terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99.

Tradisi makan kelung merupakan representasi dari kepercayaan untuk pengobatan penyakit di kalangan masyarakat Melayu Timur yang masih menganut animisme dan dinamisme. Makan kelung biasanya dilakukan di rumah atau di tempat-tempat yang memungkinkan untuk dilakukan ritual. Proses tradisi ini dimulai dengan menyiapkan sesajen berupa kue mue yang disiapkan oleh ibu-ibu yang dalam kondisi bersih. Kelung sendiri merupakan sarana dilaksanakannya ritual yang berbentuk meja kayu, yang berumur tua, yang berbentuk persegi panjang, dan kelung dipercaya dapat menjadi media perantara ketika berhubungan dengan kekuatan gaib. Tradisi ini dipercaya bisa memberikan efek penyembuhan, bahkan dapat membawa berkah, terutama untuk masyarakat yang ikut melakukan ritual.

0: Yen, pernah gak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda. Ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Ya, Ganti-Ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz perempat RRI Jambi di Jambi Siang Iko, Ganti-Ganti ya. Di 27 menit Ganti-Ganti dari jam 10 pagi, semangat pagi menjelang siang untuk Ganti-Ganti yang lagi aktif-aktifnya dengan segala kegiatan untuk saat ini ya. Menyelesaikan tugas di sepanjang hari ini, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Semuanya tadi sudah sarapan, terus sudah minum multivitamin juga nih Ganti-Ganti ya. Dan saya punya informasi di mana tim hukum muslim melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya Ganti-Ganti atas dugaan tindak pidana penistaan agama yang terjadi dalam sebuah kegiatan festival musik di Sound Project di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Hal ini pun disampaikan kuasa hukum tim hukum muslim Muhammad Rizky Abdullah Ganti-Ganti ya. Dan beliau menjelaskan bahwa laporan tersebut dilayangkan sebagai bentuk tanggung jawab hukum sekaligus bentuk keprihatinan atas dugaan penistaan simbol agama dalam acara publik. Di mana dalam penyerahan laporan tersebut pihak pelapor membawa sejumlah barang bukti kepada penyidik kepolisian berupa rekaman video yang disimpan dalam flash disk serta lembaran dokumen tangkapan layar atau screenshot yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Dan mengenai aturan hukum yang disangkakan Ganti-Ganti, Rizky menyebutkan bahwa pihaknya melapiskan dugaan pelanggaran pasal 300 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP terbaru dengan kemungkinan penambahan pasal lain setelah berkonsultasi dengan tim penyidik. Ya, dan beliau juga menegaskan bahwa pihak pelapor tidak melakukan komunikasi atau upaya mediasi terlebih dahulu dengan para pihak terlapor sebelum melayangkan laporan resmi, sebab peristiwa ini dinilai berdampak pada kepentingan publik. Selain menuntut proses hukum terhadap para terlapor, Ganti-Ganti, pelapor juga mendesak otoritas terkait untuk mencabut izin operasional pihak penyelenggara acara dan produsen minuman keras yang terlibat. Ya, dan sebelumnya Ganti-Ganti, kepolisian tengah mendalami video viral yang memuat dugaan penistaan agama pada kegiatan festival musik The Sound Project di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Dalam hal ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan peristiwa tersebut diduga terjadi di lokasi acara pada hari Minggu sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Eh Nin, menurut kamu rasa merdeka saat ini tuh seperti apa sih?
2: Menurut aku sih, merdeka bukan cuma bebas dari penjajahan. Sekarang ini kan merdeka berarti bebas bermimpi, benar gak sih?
1: Benar.
2: Belajar, berkarya, dan saling menghargai, itu sih.
1: Oh gitu ya, jadi kita itu harus mengisi kemerdekaan itu bukan hanya cuman ikut upacara atau ikut lomba gitu?
2: Betul sekali, menghargai perbedaan, disiplin, menjaga lingkungan, dan menggunakan media sosial dengan bijak, itu juga bentuk cinta kepada Indonesia, Sar.
1: Berarti perjuangan kita itu sekarang adalah menjadi generasi yang bertanggung jawab ya?
2: Tepat sekali, karena kemerdekaan bukan hanya warisan para pahlawan, tetapi tanggung jawab kita untuk menjaganya.
1: Mari isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan persatuan.
2: Dirgahayu Republik Indonesia.
3: Merdeka!

Iya, ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi ya. Untuk edisi hari ini masih di Jambi Siang Iko, ganti-ganti ya. Iya, dan waktu kita juga sudah 39 menit ganti-ganti dari jam 10 pagi ya. Dan tentunya menjelang siang ganti-ganti, mudah-mudahan pekerjaan kita juga sudah semakin rapi lah seperti itu ya, untuk sebagian waktu bekerja untuk saat ini. Iya, dan untuk yang baru saja bergabung di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi, terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah stay dari tadi. Dari subuh-subuh tadi mungkin sudah bersama ya. Tapi untuk yang baru saja bergabung, selamat siang ganti-ganti, mungkin ada kegiatan juga di siang hari ini mungkin ya. Selamat beraktivitas. Mungkin ya mengerjakan segala sesuatu untuk keluarga, mungkin menyiapkan makan siangnya gitu. Jadi disempat-sempatin ya, walaupun juga sebagai seorang pekerja seperti itu ya. Ya, dan terima kasih untuk kebersamaannya ganti-ganti masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Di satu informasi lain ganti-ganti, di mana PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero atau Injourney menyatakan bahwa sirkuit internasional Pertamina Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat sudah siap digunakan untuk penyelenggaraan MotoGP 2026. Ya, dan hal ini pun disampaikan Vice President Corporate Secretary Injourney Widistra Setiawan ganti-ganti ya, kemarin di Jakarta mengatakan demikian. Dan beliau mengatakan bahwa Injourney bertugas menyiapkan destinasi wisata agar dapat memberikan pengalaman yang mengesankan bagi para wisatawan. Karena menurutnya Injourney telah meminta maskapai Garuda Indonesia untuk menambah layanan penerbangan menuju dan dari Lombok semasa penyelenggaraan MotoGP. Iya, dan beliau mengatakan juga bahwa perusahaan juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam upaya menyiapkan peningkatan pelayanan bagi wisatawan menjelang pelaksanaan MotoGP 2026. Iya, dan Yudhistira juga mengemukakan ganti-ganti bahwa penyelenggaraan MotoGP berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional dan penyerapan tenaga kerja. Karena menurutnya perhelatan MotoGP tahun 2025 selama satu pekan menimbulkan dampak ekonomi hingga 4,96 triliun rupiah dan menyerap hingga 3.000 tenaga kerja. Beliau juga mengatakan bahwa ajang olahraga itu menghadirkan peluang kerja antara lain untuk menjadi marshal bagi warga lokal Lombok Tengah. Dan beliau juga mengatakan bahwa para petugas marshal lokal Lombok kini bahkan berkesempatan untuk bekerja di luar negeri. Terakhir, beliau mengemukakan bahwa hal ini menunjukkan penyelenggaraan ajang olahraga berskala internasional di daerah destinasi wisata tidak hanya mendatangkan wisatawan, tetapi juga menghadirkan berbagai peluang ekonomi bagi warganya.

0: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
1: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
0: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
1: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
2: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
0: Iya, Bu. Lupa.
2: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
1: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
2: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
0: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
2: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.
3: Pernahkah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleon. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.

0: Merdeka dalam pekerjaan bukan berarti bekerja tanpa aturan, tetapi memiliki kesempatan untuk berkembang, untuk berkarya, dan memberikan yang terbaik. Setiap profesi memiliki peran penting, baik itu sebagai petani, sebagai guru, tenaga kesehatan, pedagang, pekerja kantoran, maupun pelaku usaha. Rasa merdeka hadir ketika pekerjaan dilakukan dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan menghasilkan manfaat bagi orang lain. Kebebasan untuk berinovasi, menyampaikan ide, serta terus meningkatkan kemampuan menjadi bagian dari makna kemerdekaan di dunia kerja. Di usia kemerdekaan Indonesia pada saat ini, mari kita isi kemerdekaan dengan semangat bekerja yang produktif, disiplin, dan saling menghargai. Karena melalui kerja keras dan dedikasi, kita tidak hanya membangun masa depan diri sendiri, tetapi juga ikut memajukan bangsa. Merdeka dalam bekerja adalah berkarya tanpa henti untuk Indonesia yang lebih maju.
1: Ra, buang sampah di mana sih?
2: Ya, di tempat sampah lah, Zi. Memang kenapa?
1: Ah, ribet. Di sini juga bisa, nggak apa-apa kali ya.
2: Jangan. Kalau semua orang mikir begitu, lingkungan kita jadi kotor.
1: Iya juga ya.
2: Yuk, mulai dari diri sendiri, buang sampah pada tempatnya.
3: Lingkungan bersih, hidup pun sehat. Ayo, buang sampah pada tempatnya.

0: Jambi Siang Iko.
1: ...99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti alhamdulillah wa syukurillah, kita masih bisa bersama di Perumpat Terari Jambi untuk edisi Jambi Siang Iko Ganti-ganti di Teras UMKM ya. Dan seperti biasa ganti-ganti kita bersama di para pelaku UMKM ya, yang selalu hadir di kebersamaan kita di Jambi Siang Iko edisi Teras UMKM. Dan di studio ganti-ganti sudah hadir owner dari kita ambil tema di siang hari ini mengenai kisah ragit sale pisang tembus ke konsumen, ganti-ganti ya. Nah, kita akan ngobrol bersama dengan ownernya nanti, tapi sebelumnya kita dengerin dulu satu lagu, kemudian kita baru ngobrol dengan ownernya, yakni Ibu Martini ya. Jadi jangan kemana-mana, ganti-ganti masih di 99,2 MHz Perumpat RRI Jambi.

0: Ya, Kanti-Kanti, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita masih bersama di Perumpa Terari Jambi di FM 99,2 MHz yang tentunya dipancarluaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura. Kanti-Kanti, seperti yang saya bilang tadi bahwa kita akan bersama ngobrol di teras UMKM ya. Dan di siang hari ini kita sudah kedatangan Ibu Martini nih. Beliau adalah kayaknya produknya adalah ragi sale pisang yang ternyata bisa tembus ke konsumen nih, Kanti-Kanti ya. Nah, kita kepingin ngobrol dengan beliau dan kita sapa dulu. Selamat siang, Ibu. Apa kabar?
1: Selamat siang. Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Gak kurang suatu apapun ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gimana perjalanannya dari rumah ke sini?
1: Alhamdulillah lancar.
0: Lancar ya. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol tentang usahanya Ibu nih ya.
1: Yeah.
0: Mungkin kita awali dulu, kenapa milih ragit sale pisang nih?
1: Karena ragit itu nama anak saya.
0: Oh, nama anak.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Terus?
1: Untuk sale pisangnya itu karena nama itu kan memang sale pisang, jadi saya gabungkan
0: ragit sale pisang. Oh gitu. Oh, jadi nama anak ini sebenarnya awalnya.
1: Iya,
0: idenya harus menggunakan nama anak siapa nih? Ibu atau siapa?
1: Saya sendiri.
0: Oh, Ibu sendiri gitu. Oh. Jadi kepikiran kalau misalnya pakai nama anak bisa agak beda mungkin ya.
1: Iya, jadi ibaratnya anak ibaratnya kan sudah dicirenin orang, kawan-kawan kata, itu anaknya gitu.
0: Oh, anaknya Ibu Martini ya, gitu ya. Sudah berapa lama nih kegiatan ini, Bu?
1: Sudah mulai tahun dari 2018.
0: Oh, masuk masa COVID ya. Oh, jadi dari situ awalnya. Sebelumnya ini ya, Ibu Martini apa nih kegiatannya nih?
1: Awalnya kami sebagai ibu rumah tangga biasa yang cukup mengelola dengan keuangan pemberian suami.
0: Oh gitu.
1: Kenapa saya terjun ke kepingin
0: UMKM,
1: ikut
0: ya?
1: Mulai dunia bisnis karena dengan perjalanannya waktu, anak-anak semakin besar dan sudah minta kuliah kan pada waktunya kuliah mereka bilang saya mau kuliah terus saya sementara kan penghasilan kan kalau dari suami mungkin kalau untuk hari-hari ya alhamdulillah cukup tapi kalau untuk kuliah mungkin saya harus berpikir lagi kan jadi saya mulai berputar kepala tuh kan jadi waktu itu saya ingat di kampung saya kan di sini merantau jadi waktu di kampung itu kan di kampung saya memang ada PT itu produksi sale pisang.
0: Di mana tuh?
1: Itu di Jawa Tengah.
0: Oh, di Jawa
1: di Kebumen.
0: Tengah.
1: Sudah itu saya terlintas kepikiran itu. Dan sementara pas kebetulan itu keponakan saya itu lagi ada di Jawa, lagi mudik kan. Langsung saya WA, saya kayaknya kepingin apa punya bisnis
0: punya,
1: gitu
0: ya.
1: Kan. Tapi saya ini belum punya apa namanya
0: nama gitu ya
1: enggak maksudnya Rambit belum apa? Punya belum bisa buat apa-apa
0: gitu
1: belum punya keahlian gitu kan jadi saya langsung berpikir gimana ya anak mau kuliah tapi saya belum punya keahlian buat apa-apa untuk makanan kan sementara selama ini cuma mengandalkan uang suami. Nah, terus saya berpikirlah mumpung ini keponakan lagi pulang coba saya mau coba-coba untuk jualan sale pisang dipasarkan di Jambi.
0: Oh, gitu.
1: Kalau di Jambi kan dulu masih belum
0: banyak,
1: masih langka. Sudah itu saya coba coba tolong bawain saya krepek sale pisang tuh 10 kilo dulu kan coba kan.
0: Berarti udah jadi nih dari Jawa nih. Dari Jawa dibawa ke Jambi.
1: Sudah itu saya WA kan, nanti saya bawain gitu kan. Sudah itu sementara sampai ke Jambi

0: Saya apa pasarkan? Saya
1: Oh,
0: apa di WA saya ke grup-grup gitu saya kirimkan kan. Alhamdulillah ada yang pesan. Terus sudah itu saya langsunglah memasarkan kan, untuk memasarkan. Setelah habis saya mikir lagi kan. Kayak mana sedangkan pengambil kan di Jawa jauh. Cuman saya coba telepon adik saya. Adik saya kan ada yang di Jawa. Bisa tak kiranya kalau kirim salib pisang ke Jambi gitu kan. Saya coba kata adik saya kan. Saya minta 15 kilo waktu itu
1: Oh,
0: kan.
1: naik dong berarti tadi 10 kilo ya kan?
0: Jadi 15 kilo. Setelah itu dikirim memang dihitung-hitung dengan ongkos. Jadi agak tipis gitu kan. Terus sudah itu pas konsumen itu minta kadang barang belum datang. Jadi saya berpikir lagi gimana ya biar konsumen itu tidak kecewa gitu kan. Jadi pas barang itu dipesan selalu ada gitu. Terus saya nyari untuk di daerah Jambi ada nggak ya yang punya produksi salib pisang. Setelah saya cari-cari ternyata alhamdulillah ketemu.
1: Di mana itu?
0: Di daerah Jerambah Bolong.
1: Oh, daerah Jerambah Bolong ya.
0: Sudah itu kami itulah
1: kerjasama.
0: Sudah itu setelah itu kan lama-lama kan mereka juga repot, sudah itu banyak juga pemesan, kadang saya nggak kebagian gitu kan.
1: Nggak kebagian apa ini, Bu?
0: Nggak kebagian untuk pesan harus nunggu lagi, harus nunggu dulu gitu kan. Sementara konsumen sudah minta kalau bisa hari ini ya, sementara saya masih nunggu.
1: Nunggu kiriman maksudnya
0: ya
1: kan?
0: Iya, yang dari Jerambah Bolong,
1: dari Jerambah Bolong.
0: Terus terhambat juga kan, gimana ya biar kita setiap konsumen minta itu,
1: ada.
0: Kita selalu ada. Terus saya curhat sama yang di Jerambah Bolong tuh. Mereka malah ngasih solusi, gimana kalau ibu buat sendiri gitu kan. Diajarin saya. Waktu di kampung itu kan dulu saya memang dekat dengan pabriknya, cuman saya belum berpikir dulu untuk kayak mana cara belajar. Nah, setelah itu saya diajarin, saya bisa. Nah, langsunglah saya produksi sendiri mulai tahun berapa ya? Sudah berjalan 1 tahun itu.
1: Dari
0: saya
1: 2008.
0: Produksi sendiri, iya. Saya produksi sendiri.
1: Produksi sendiri waktunya membuat sendiri kan?
0: Iya.
1: Jadi enggak pesan lagi dari kebumen itu ya.
0: Sekarang enggak.
1: Terakhir berarti yang 15 kilo itu.
0: Iya. Enggak, setelah 15 kilo saya pernah pesan ke yang di Jerambah Bolong.
1: Yang di Jerambah Bolong.
0: Tapi lama-lama kan enggak terkaper gitu kan. Jadi suruh coba buat sendiri saja gitu kan.
1: Nah, diajarin. Terus diajarin sama orang yang di Jerambah Bolong berarti ya.
0: Alhamdulillah baik juga itu kan. Terus sudah itu kami produksi sendiri. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan.
1: Berjalan. Nah, kan awalnya kan Ibu bilang dikirim dari Kebumen nih, dari Jawa. Kan laku.
0: Iya, betul.
1: Laku. Apakah itu sudah pakai nama si Ragit ini atau polos aja
0: sudah,
1: karena kan
0: sudah langsung saya langsung buat stikernya.
1: Oh, stiker.
0: Iya.
1: Tapi kan harus mendapatkan izin dulu kan ya.
0: Itu waktu itu saya belum. Waktu itu saya taruh di warung-warung juga.
1: Oh, iya.
0: Di warung-warung terus ada ketemu siapa namanya Mak Bro itu
1: Mak
0: dulu.
1: Saya iya tahu saya.
0: Dia ngelihat apa tuh di warung itu kan ada kok ini ada paket salib pisang, ada nomor teleponnya. Cuman nah ini mau ndak ikut UMKM boleh gitu kan. Waktu itu cuman Mak Bro tuh masih belum punya kelompok gitu kan. Tapi saya tunggu-tunggu tuh ndak ada berjalan, cuman ditanya aja kan. Terus waktu itu ada tahun berapa itu saya karnaval di seberang tuh ketemu Ibu Os.
1: Ibu Os
0: Os
1: ini
0: Maria.
1: Ya. Oh iya,
0: Nah, ketemu Ibu Os. Mereka tahu kalau saya punya produk itu. Nah, sudah itu mau udah ikut
1: gabung
0: saya
1: ya?
0: Masuk Bersinar. Oh, boleh gitu kan. Nah, sudah itu nanti buatlah NIB.
1: Ya,
0: buat
1: NIB
0: ini
1: izinnya,
0: baru mulai buat perizinan. Barulah mulai ikut bazar-bazar.
1: Iya, jadi mendapat NIB itu tahun berapa itu Bu Martini?
0: Itu tahun 2023 kalau enggak salah, atau tahun 2002 ya.
1: Lumayan lama 2003, jenjangnya ya dari 2018 2019 lah ya untuk urusan NIB itu ya. Berarti
0: betul.
1: Selama ini Bu Martini nggak tahu nih cara mendapatkan izin untuk brandnya sendiri.
0: Awalnya belum tahu.
1: Tapi karena diajak sama Ibu Osri,
0: Osmaria
1: baru bisa.
0: Saya dimasukin itulah diajak ke koperasi kan untuk ngurus NIB-nya.
1: Lama nggak urusannya?
0: Sebentar, itu waktu itu cuman 1 jam selesai.
1: 1 jam selesai?
0: Iya.
1: Alhamdulillah berarti ya. Berarti dari 2023 sudah memiliki
0: NIB.
1: Brand NIB, terus namanya si Ragit inilah gitu ya. Berarti memang betul-betul Ragit namanya. Tapi karena produksinya Salim maka disambungkanlah gitu ya.
0: Waktu itu saya memang waktu di apa koperasi itu belum ada email, belum ada email itu untuk NIB-nya kan harus ada harus email. Jadi saya ngurus lagi ke PLUT dengan Ibu Maimunah untuk dibenarkan
1: email dulu
0: lagi.
1: Maksudnya, ya,
0: karena dibenarkan. Mereka itu kemarin waktu nyetak yang pertama belum ada emailnya.
1: Jadi diurus lagi baru ada email. Ya, sampai sekarang udah lancar lah ya Bu ya.
0: Alhamdulillah.
1: Nah dari kan dibantu sama yang di Jeramba Bolong kan?
0: Iya betul. Ya.
1: Nah itu gimana tuh pembagian hasil? Apakah ibu yang menyediakan pisangnya atau gimana nih?
0: Itu tidak, kami langsung disuruh berdiri sendiri. Jadi saya cuma diajari ini cara ngirisnya seperti ini.
1: Oh gitu.
0: Cara gorengnya seperti ini sekali itu. Saya langsung bisa.
1: Langsung
0: Alhamdulillah.
1: Bisa.
0: Jadi suruh berdiri sendiri. Kata ibu, enggak apa-apa. Kamu kan di daerah sana itu kita kan pasarannya kan beda, tidak mengganggu. Ibaratnya misalnya saya berdiri sendiri nanti ngurangin rezeki beliau itu enggak. Beliau enggak berpikir seperti itu. Rezeki aku kan beda, sudah ditakar gitu kan.
1: Oh iya pasti.
0: Jadi tidak ibaratnya tidak mengurangi rezeki beliau. Jadi mereka berbagi ilmu.
1: Berbagi ilmu saja gitu. Berarti yang di Jeramba Bolong dia punya brand sendiri ya.
0: Punya.
1: Namanya apa kalau boleh tahu?
0: Itu kalau enggak salah namanya Arfan atau apa?
1: Arfan. Arfan Saleh juga berarti kan ya.
0: Kalau enggak salah.
1: Gitu. Dan awal-awal ibu setelah diajarin sama yang Arfan berapa nih modal ibu untuk membuat? Karena kan selama ini kan apa ibu kan dikirim dari Jawa dulu nih kan. Nah, setelah mendapatkan ilmu dari teman yang di Jeramba Bolong, berapa modalnya?
0: Itu model untuk pembelian kayak kompor, wajan gitu.
1: Iya, pokoknya perlengkapan itulah ya.
0: Itu sekitar 1.800.000.
1: 1 jutaan ya. Nah, kalau bahan buat salinya sendiri Bu, Bu Tini?
0: Itu untuk bahannya kita sekarang ngambil ke pasar atau ke kadang ke petani.
1: Oh, langsung ke petani.
0: Iya, kalau ada yang nanam di sekitar lingkungan dekat rumah gitu kalo kan
1: bisa.
0: Kita lebih murah.
1: Biasanya menggunakan pisang apa nih salinya Bu Tini nih?
0: Untuk apa? Pisangnya pakai pisang Sarawak.
1: Pisang Sarawak.
0: Iya, ibaratnya pisang yang termurah kalau zaman itu kan, tapi zaman sekarang itu sudah mulai naik harganya.
1: Iya, kayaknya pisang Sarawak, pisang sama aja sekarang mahal ya Bu Tini ya.
0: Iya, sekarang mahal.
1: Oh, berarti menggunakan pisang Sarawak.
0: Iya, betul.
1: Sampai saat ini.
0: Betul.
1: Enggak mau berubah pisang lain.
0: Kalau saya sudah pernah coba untuk coba pisang lilin itu hasilnya kurang bagus.
1: Oh, kenapa Ibu Tini?
0: Manisnya kurang malah. Memang yang paling enak tuh malah pisang Sarawak.
1: Oh, kebalik ya? Orang bilang banyak pisang lilin yang paling manis.
0: Kurang enak malah kalau pisang lilin.
1: Oh, gitu.
0: Jadi
1: ya.
0: Jadi itu pun bentuknya pun kayak tegang-tegang gitu, kurang
1: kalau
0: bagus.
1: Kalau pakai pisang lilin.
0: Iya.
1: Kalau pisang apa tadi?
0: Sarawak itu kadang ada agak keriting-keriting gitu kan, jadi agak cantik gitu.
1: Oh.
0: Tapi kalau sale itu kan memang identitasnya apa namanya? Kalau dia lurus-lurus tuh malah kurang manis. Jadi kalau yang keriting-keriting itu
1: manis.
0: Artinya manisnya tuh matangnya tuh sempurna gitu.
1: Oh, gitu.
0: Sudah benar-benar matang.
1: Kalau
0: yang lurus-lurus itu kadang masih mengkal.
1: Iya.
0: Memang pembuatannya lebih mudah, tapi rasa manisnya tuh kurang.
1: Kurang. Menurut Bu Tini.
0: Iya.
1: Kalau ada enggak sih nanya sama konsumen atau gimana nih rasanya udah oke belum? Ada enggak nanya seperti itu?
0: Ada.
1: Tanggapan mereka gimana nih Bu Tini?
0: Apakah
1: ada ini kurang manis loh Bu Tin, aku maunya begini.
0: Kebanyakan sih memang ini manis. Aku seneng yang manis. Kebanyakan. Cuman ada beberapa orang tuh suka yang manisnya ibaratnya enggak terlalu manis
1: gitu ya.
0: Itu berarti nyari pisangnya yang masih agak-agak mengkal, belum terlalu mateng gitu.
1: Berarti kalau bikin sale itu memang yang bukan yang udah matang sempurna yang sudah mulai lembek atau memang baru mau matang nih Bu Tin?
0: Ini yang bagus tuh sebenarnya kalau yang lebih enak, kalau menurut saya lebih renyah, lebih keras itu yang benar-benar sudah matang.
1: Oh.
0: Kalau yang masih mengkal itu masih agak keras.
1: Iya. Mungkin karena ada getahnya juga mungkin enggak enak kali ya Bu ya.
0: Iya, kurang kalau menurut saya kurang enak.
1: Kurang enak.
0: Iya,
1: nah, ini bikin nih, Ibu bikin sendiri nih. Ada enggak yang mencoba pertama kali nih ngetes dulu nih buatan Bu Tini? Karena kan kemarin kan dikirim dari Kebumen ya kan. Terus diajarin nih sama teman yang di Jeramba Bolong. Terus ibu bikin sendiri. Nah, tes pertama yang mengatakan oh iya nih bolehlah enak gitu siapa itu?
0: Alhamdulillah nih, bukannya saya sombong nih. Malah kawan bilang lebih enak.
1: Lebih enak?
0: Iya, karena
1: emang mereka udah nyicip yang dari Kebumen
0: sudah,
1: maksudnya gitu.
0: Waktu itu kan pernah sudah konsumen sudah sering beli kan.
1: Yeah.
0: Sudah itu terus giliran saya yang buat loh, ini kok lebih enak, lebih keras gitu kan, lebih matang, lebih renyah gitu kan. Karena alhamdulillah ya sekarang sudah buat sendiri. Sekali waktu pernah saya pas sakit nih. Jadi saya enggak bisa produksi.
1: Enggak bisa apa-apa gitu ya.
0: Bisa produksi. Jadi ada yang langganan saya tuh minta. Sudah itu ke mana saya ambilkan ke tempat teman saya tuh kan. Sekali sudah sampai kok ini beda gitu kan.
1: Maksudnya punya teman itu beda.
0: Iya, beda. Biasanya kan kalau punya saya kan memang buatnya saya pakai kompor gas. Jadi sedikit-sedikit, enggak terlalu banyak. Kalau yang buatan kayak sudah pakai pabrik itu kan memang
1: sekali bikin sekali banyak,
0: jadi kadang-kadang matangnya kurang
1: nggak sempurna gitu ya.
0: Kadang ada yang agak gosong sedikit. Menurut saya kan agak
1: kuningnya cantik lah gitu ya. Oh seperti itu. Jadi memang banyak teman bilang enak, beda dari yang dari Kebumen gitu ya. Terus kalau dari bahan seperti yang Ibu bilang tadi, ada kendala gak sih kalau misalnya aduh pisangnya lagi gak ada nih, mau produksi kalau, banyak nih gitu.
0: Kalau untuk hari-hari yang seperti ini alhamdulillah tidak. Cuman kalau pas hari
1: event
0: bulan puasa, nah mulai bulan puasa itu memang kita langkah harus persiapan tuh harus dari jauh-jauh hari. Jadi kita kadang ke petani-petani itu dulu pesan dulu ini untuk saya ya pisangnya.
1: Maksudnya
0: nanti.
1: Maksudnya PO dulu gitu
0: iya,
1: ya.
0: PO dulu. Soalnya kalau enggak nanti kan kayak kita kan ada dua varian untuk pisang nih? Yang gurih sama yang manis itu.
1: Gurih dan manis.
0: Krepek biasa yang dari pisang kepok tuh itu kan kalau lebaran tuh rata-rata orang tuh banyak juga yang pada buat sendiri. Kadang pada dipesan orang sudah. Jadi kita harus pesan dulu, PO dulu gitu kan. Kalau di pasaran tuh kan harganya mahal, tidak sesuai. Itu naik kan, sedangkan kita ini untuk penjualan itu tetap saya tidak naikkan. Saya memang berusaha untuk tidak menaikkan dulu.
1: Jadi biarpun orang naik, Ibu tetap.
0: Tetap.
1: Tetap. Yang penting langganan Ibu ya. Banyak pelanggannya tetap tidak berlari dari Ibu. Mungkin seperti itu ya. Jadi kalau misalnya pisang nggak ada kendala. Bahan maksudnya nggak ada ya.
0: Alhamdulillah tidak.
1: Jadi salenya Ibu ini bukan sale yang kayak orang itu kan ada rasa coklat gitu ya. Nggak ya?
0: Kalau kami ini
1: rasa,
0: murni.
1: Oh murni.
0: Murni. Jadi manisnya pun asli dari sari pisangnya. Tidak ada tambahan manis.
1: Kalau kayak yang gurih ada tambahan.
0: Kalau yang gurih
1: bahan
0: paling tambahannya tuh cuman pakai garam.
1: Enggak pakai yang lain ya, Bu?
0: Enggak.
1: SM apa MSG gitu enggak ya? Tapi kalau yang ori memang rasa pisang asli, pisang itu tadi ya Sarawak gitu ya. Ada enggak keinginan bikin kayak kalau di Lampung itu kan ada banyak tuh, ada yang rasa variannya. Nah, Ibu Tini ada enggak sih? Misalnya nih tahun depan aku mau ada rasa keju atau rasa coklat seperti itu.
0: Kalau saya malam untuk pengembangannya tuh kadang yang sesuai apa yang diinginkan konsumen. Jadi kalau kayak bulan-bulan puasa gitu kan, bisa enggak saya buatin payek? Oh, bisa. Bisa enggak saya minta buatin cutik gigi? Bisa. Jadi apa yang mereka
1: minta
0: saya buatkan. Kalau cuman kalau yang untuk unggulan saya memang yang sale pisang.
1: Gitu. Jadi Bu Tini bukan cuma hanya bisa bikin sale pisang, tapi yang lain juga bisa gitu ya. Sesuai dengan permintaan gitu ya. Tapi biasanya paling banyak kalau mau bulan puasa sama mendekati lebaran mungkin ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, itu bagaimana itu? Apakah Ibu Tini punya udah punya karyawan atau Bu Tini sendiri nih?
0: Paling dibantu sama suami sama anak-anak.
1: Kalau untuk lebaran, puasa dan lebaran?
0: Iya, betul.
1: Tidak terniat untuk ngajak ini ya, paling tidak membuka lapangan pekerjaan.
0: Sebenarnya kepingin sih, cuman kita karena modalnya belum sama untuk pemasaran. Untuk pemasaran kan kami masih di lingkungan sama kayak sudah ada di sosial media, sama di grup-grup itu khususnya.
1: Di grup keluarga mungkin ya, grup teman-teman, pengajian gitu ya.
0: Terus sama orang-orang kantor alhamdulillah.
1: Sudah ada.
0: Karena kita kadang sering ikut pelatihan, sering ikut bazar. Nyicip-nyicipkannya itu kan pas testimoni itu, alhamdulillah saya kasih testimoni, kemudian mereka WA, kalau sudah habis acara, oh bisa enggak saya pesan sekian, bisa, alhamdulillah, nanti lebaran pas beliau ingat, nah alhamdulillah
1: di WA lagi. Gitu ya. Pemasarannya di mana nih Bu Tin? Di
0: untuk,
1: media sosialnya? Di IG kah? Atau di TikTok? Kalau IG apa namanya?
0: Rakit Sale Pisang.
1: Oh gitu namanya gitu, nggak pakai underscore? Gak?
0: Underscore ragit sudah itu garis bawah garis sale bawah. Garis bawah lagi pisang.
1: Oh ragit underscore terus?
0: Underscore dulu.
1: Oh underscore dulu ragit.
0: Ragit garis bawah.
1: Sale
0: garis bawah pisang.
1: Oh jadi pakai underscorenya 4 ya, 4 underscore garis bawah maksudnya.
0: Garis bawahnya ragit.
1: 4 dong.
0: Dua ada.
1: Pertama sebelum ragit.
0: Enggak, pertama underscore, sudah itu ragit, sudah itu garis bawah, sale, garis bawah, pisang.
1: Oke, bisa dicari. Selain IG apa? Di TikTok ada kah? TikTok, Facebook juga kah?
0: Facebook ada.
1: Oh, TikTok apa?
0: TikToknya ragit, sale, pisang itu langsung.
1: Oh, enggak ada spasi berarti. Iya, oke. Iya. Nah, kalau misalnya di pemasaran secara media sosial, tanggapannya orang-orang langsung PO dulu atau begitu pesan udah ready nih?
0: Kalau sosial media tuh mereka pun enggak ada lewat Instagram. Mereka langsung WA juga, saya nemu di Instagram ini.
1: Oh, langsung. Jadi enggak langsung DM di IG-nya ya, tapi langsung di WA.
0: Rata-rata nyari WA-nya.
1: Langsung di WA-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya sekali produksi itu berapa banyak nih pisangnya?
0: Ini tergantung pesanan. Kadang-kadang kan ada yang sudah jadi reseller, kadang kan ada yang minta, saya minta buatin 5 kilo. Kebanyakan kan mereka untuk oleh-oleh.
1: 5 kilo itu memang packnya 1 kilo atau setengah dibagi
0: kilo,
1: lagi?
0: Setengah kilo biasanya.
1: Biasanya gitu.
0: Alhamdulillah kayak untuk keluarga Pak Al-Haris sudah sering juga pesan, untuk kadang dibawa ke Jakarta, kadang untuk keluarga kalau pas lagi ada event, ada acara.
1: Tali itu ya?
0: Iya.
1: Gitu. Nah, biasanya event apa nih yang diikutin Bu Tini? Apakah kayak kan sering nih banyak UMKM bazar-bazar gitu?
0: Ikut bazar-bazar, di pelatihan-pelatihan kami selalu bawa juga. Biasanya kan di pelatihan kan memang ada tempat untuk apa botnya untuk naruh-naruh itu. Jadi kami alhamdulillah seringnya habis kalau saya bawa.
1: Alhamdulillah ya.
0: Memang kalau ngelihat dari penampilannya kan memang kurang menarik. Kadang karena warnanya gelap kan, tapi kalau sudah dicicipan, oh enak.
1: Enak
0: gitu.
1: Ya, gitu.
0: Jadi kita harus rajin untuk ngasih testimoni.
1: Berarti secara packingnya itu packing sendiri kan ya Bu ya?
0: Yeah.
1: Nah, alat packingnya berarti sendiri beli ya, alatnya betul. Lagi gitu. Nah, biasanya di packing dalam berapa beratnya nih?
0: Ini tergantung harga, kalau yang ini 200 gram.
1: 200, oh enggak sampai seperempat ya.
0: Enggak.
1: Itu berapa itu satu packing gitu?
0: Itu 15.000. Kalau yang untuk ori ini biasa 10.000.
1: Oh, itu yang ori yang depannya nih yang ada gurih tadi.
0: Iya.
1: Oh, gitu. Nah, itu dia tuh kan kebanyakan kan kalau kita temuin di mall atau di mana sale pisang tuh kan ada yang manis-manis, iya, benar gitu. Tapi Ibu tetap mempertahankan ori sama yang gurih saja. Tidak mau lebih dari itu.
0: Tapi ini manis yang ini.
1: Yang
0: cuman manis kan ya. Kan alami.
1: Alami gitu ya. Yeah. Oh gitu. Nah, kalau keuntungannya Ibu berapa tuh Bu dalam satu bulan?
0: Kalau dipukul rata-rata kan sekitar mungkin 500 atau 800.
1: Bersih.
0: Ya, insya Allah.
1: Bersih. 500 apa nih?
0: Sampai 800.000.
1: 500 juta.
0: Sekitar 800-500 atau 1 juta itu dalam per bulan.
1: Per bulan. Iya. Alhamdulillah gitu ya. Itu berarti udah potong modal ya. Enggak.
0: Iya.
1: Udah pokoknya bersihlah gitu. Iya. Keuntungannya 1 juta gitu ya. Pernah enggak lebih dari itu, Bu Tini, keuntungannya?
0: Mungkin masih sekitaran itu. Kadang masih bisa kurang. Kita kan memang untuk apa jangkauan pasarnya memang belum sampai ke kayak supermarket, memang belum.
1: Jadi di mana nih pemasaran?
0: Rencana kan kepingin, cuman kan kita kadang kendalanya kan masih kayak modal. Kita kalau kayak ngisi fresh itu kan modalnya kan kita harus besar. Jadi harus ngisi seluruh, misalnya kayak di Kota Jambi itu harus memenuhi semua. Jadi itu nanti untuk penyetoran pertama kan kita belum bisa ngambil penjualan. Otomatis nanti kita ngantar yang untuk ketiganya, baru kita bisa ngambil seperti itu. Jadi
1: gitu.
0: Memang harus modalin besar dulu.
1: Modal besar dulu, setelah itu baru ya.
0: Iya, jadi memang belum, karena kita masih fokus untuk ya dapat keuntungan kita. Ya mau untuk bayar anak kuliah gitu.
1: Gitu.
0: Jadi
1: ya.
0: Memang belum sampai ke situ.
1: Iya, jadi pemasaran ragit ini, sale pisang ini cuma belum masuk apa ya, nirlaba ya, kayak di Alfamart, mall gitu. Tapi ada keinginan kan?
0: Ada.
1: Kenapa belum terlaksana, Bu?
0: Ya terkendala untuk di modal.
1: Modal tadi.
0: Iya.
1: Memang harus banyak kah kalau misalnya kita mau ngisi?
0: Iya, harus. Jadi harus sesuai permintaan.
1: Permintaan dari mallnya gitu.
0: Iya, biasanya kan kalau mereka sudah ada produk satu, itu di setiap misalnya kita masuk fresh.
1: Iya.
0: Jadi setiap fresh
1: ini
0: harus ada
1: fresh.
0: Semua.
1: Iya. Oh, ada semua maksudnya gimana?
0: Jadi harus diisi semua. Mereka kan langsung ke kita ke gudangnya langsung. Jadi semua fresh, jadi harus ada semua gitu. untuk permintaan dari gudang tuh.
1: Oh gitu, itu. Harus dipenuhi.
0: Kadang sampai ke Palembang juga dikirimnya seperti itu. Jadi kita harus nyediain, harus siap.
1: Harus siap banyak maksudnya ya. Oh gitu. Jadi kalau misalnya belum memenuhi, berarti nggak bisa masuk ke mall. Tapi kalau ke warung kecil, mungkin udah.
0: Sudah.
1: Warung kecil tuh yang warung yang kayak mana nih, Bu Tin?
0: Sudah di toko-toko sudah. Kalau misalnya di toko kayak di pinggir-pinggir jalan, di oleh-oleh gitu kan sudah. Sama kalau di rumah tuh alhamdulillah sudah teman-teman sudah banyak yang tahu kan, jadi banyak langsung PO.
1: PO.
0: Ya. Ada juga yang misalnya reseller gitu kan, beli curah gitu kan, nanti dibuat label sama mereka, mereka jual dengan
1: label
0: nama
1: mereka.
0: Brand mereka.
1: Oh gitu, maksudnya beli curah tuh beli banyak ya,
0: tanpa
1: ini nggak pakai label, tanpa label Ragit gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi mereka beli banyak, kemudian mereka pakai label sendiri gitu. Itu keuntungannya gimana?
0: Keuntungannya ya.
1: Bagi gimana caranya?
0: Keuntungannya kalau mereka untuk reseller kan mau dijual lagi, mungkin saya harganya saya turunkan sedikit.
1: Nggak rugi.
0: Kan paling nurunkan kan 5.000. Mereka kan bisa, misalnya saya kan jual kan 80.
1: Misalnya
0: satu kilonya saya memang jual 80. Jadi saya jual ke reseller 75.
1: Nanti mereka
0: reseller
1: jual?
0: Masih bisa jual sampai 90. Mereka kan pasarannya beda-beda.
1: Iya.
0: Targetnya gitu.
1: Berarti 75 dari Ibu.
0: Iya.
1: Kemudian dia bisa jual 90.
0: 90 atau 85. Mereka jadi dapat 10.000. Memang kalau kita jualan itu memang keuntungannya iya memang
1: kan?
0: Tipis.
1: Iya kan, tipis kan. Iya. Loh, ibaratnya kan ini kan lebih banyak untungan mereka dari dia ngambil dari Ibu gitu kan ya. Ibu malah menurunin 5.000, sementara mereka menjual lagi di atas itu gitu kan.
0: Ya, kita kan yang kalau saya kan masih bisa, misalnya kan saya jual 80, itu mungkin saya masih bisa keuntungan 10.000. Saya turunkan 5.000 kan jadi 75, mereka bisa jual 85 kan mereka dapat 10.000 juga.
1: Gitu.
0: Jadi kita bagi-bagi rezeki.
1: Iya, itu sering seperti itu ya Bu ya?
0: Sering, apalagi kayak di bulan-bulan mau lebaran tuh banyak. Jadi untuk oleh-oleh kan kadang minta kirim untuk dibawa ke Jakarta sampai ke kadang sampai ke mana tuh Sidoarjo sampai ke alhamdulillah sudah sampai yang ke luar negeri pun sudah pernah untuk oleh-oleh.
1: Dibawa,
0: jadi
1: ya?
0: Karena ada kawan mau ke sana jadi mau bawa oleh-oleh untuk keluarganya kan jadi borong banyak. Sampai kemana kalau nggak salah, entah ke Dubai entah kemana.
1: Udah sampai berarti sudah. Ya dibawa ke sana gitu. Ada yang bawa, ada yang bawain ya
0: untuk oleh-oleh.
1: Untuk oleh-oleh. Terus kalau apa namanya kan di ini tadi ya di apa namanya beli apa tadi, beli banyak itu ya,
0: beli curah.
1: Nah mereka harus pakai brand mereka gitu kan.
0: Betul. Mereka kan minta ini brandnya pakai brand saya ya. Oh ya silakan.
1: Disetujuin berarti ada kerjasama gitu. Berarti paling jauh Ragit Sale Pisang ini sampai ke Dubai itu tadi ya Bu ya. Kalau di Indonesia sampai kemana? Selain Sidoarjo. Kebumen masuk nggak?
0: Masuk. Pernah juga.
1: Udah masuk.
0: Pernah juga. Dibawa ke Kebumen. Padahal Kebumen itu kan tempatnya.
1: Awalnya ya.
0: Cuman mereka kan nggak tahu. Itu kan kalau di Kebumen itu kan di kampung saya. Kebumen itu mungkin bukan di desa mereka. Jadi mereka bawa dari sini. Padahal saya diam aja. Padahal ini produk ini saya nyontek.
1: Awalnya dari sana Kebumen gitu ya.
0: Tapi ini karena orang orang Jambi cuman mau pulang ke Kebumen. Jadi dia bawa oleh-oleh dari sini.
1: Oh gitu.
0: Ada juga ke Lampung. Di Lampung padahal itu tempatnya juga.
1: Iya.
0: Cuman memang beda apa teksturnya.
1: Iya,
0: Ada juga yang bawa setiap ke Lampung bawa
1: dari Jambi.
0: Dari Jambi.
1: Bawa Ragit Sale berarti ya. Jadi di Kebumen sampai saat ini enggak tahu nih kalau ini sebenarnya.
0: Jadi saya diam-diam aja padahal ini sebenarnya saya nyontek ilmunya dari Kebumen,
1: Kebumen
0: juga gitu kan.
1: Tapi memang di Kebumen memang sama nih ori sama guri.
0: Ya, ada juga kan yang ubi juga.
1: Oh, ada yang dari.
0: Kalau saya sebenarnya kalau ada kadang pemesanan untuk ubi, saya buatkan juga.
1: Dari ubi ya. Terus
0: ada yang dari apa ubi rambat gitu kan. Pokoknya yang jenis keripik-keripik dari sukun. Insyaallah saya bersedia gitu kan, saya siap gitu kan.
1: Iya, kalau ada yang iya. Berapa lama waktu Ibu bikin ini? Kalau misalnya pesanan orang, misalnya 10 kiloan, berapa hari? 2 hari kah
0: kalau
1: bikinnya atau gimana?
0: Misalnya 10 kilo mungkin bisa 2 hari.
1: Oh 2 hari, iya. 2 hari berarti mereka sudah bisa ambil.
0: Iya.
1: Oh bisa ambil. Nah kadaluarsanya dari Ragit ini berapa lama Bu?
0: Ini 2 bulan.
1: Oh 2 bulan. Jadi lepas dari 2 bulan rasanya kah yang nggak enak atau rasanya dia jadi layu berubah gimana
0: rasanya
1: ya?
0: Rasanya berubah ya, agak layu juga, jadi enggak keras lagi.
1: Oh, enggak gitu. Enggak kering gitu, lagi. Berarti rata-rata memang 2 bulan nih.
0: Ini produknya. Karena kami kan masih belum pakai spinner.
1: Iya.
0: Karena kami nirisnya kan masih pakai kertas kaca. Sebenarnya kalau sudah pakai spinner
1: alat-alat maksudnya
0: sudah bisa sampai 3 bulan lebih iya, sebenarnya.
1: Oh, tapi Bu cuman batasnya 2 bulan.
0: Karena masih pakai untuk tirisannya tuh kan masih pakai kertas kaca. Untuk pengeringannya.
1: Terus kalau misalnya udah apa namanya? Udah habis masanya kadaluarsa misalnya. Berarti kalau yang udah ditaruh di toko, kalau misalnya belum habis ditarik semua.
0: Tapi alhamdulillah selama ini saya
1: yang belum sudah habis saya, 2 bulan udah habis gitu.
0: Iya, saya paling seminggu. Saya memang naroknya sengaja enggak banyak-banyak. Misalnya ini 10 seminggu 10 habis.
1: Yang Ibu bikin packnya itu 200 gram gitu ya.
0: 10 bungkus 10 bungkus gitu kan. Nanti seminggu habis saya isi lagi, memang sengaja biar fresh terus.
1: Berputarnya enak gitu ya.
0: Jadi biar enggak sampai ibaratnya enggak berubah rasa.
1: Masih tetap fresh terus karena kan apalagi misalnya dalam 1 bulan sudah habis atau mungkin 2 minggu sudah habis, masuk lagi yang baru gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, kalau Ibu memproduksi berarti sesuai dengan PO ya. Bukan Ibu bikin stok.
0: Ada juga
1: gitu.
0: stok di rumah ada, cuma saya enggak mau banyak-banyak. Jadi selalu ada lah untuk sampel 20 bungkus atau berapa selalu ada, nanti kalau habis saya buat lagi. Misalnya ada PO kan, jadi saya lebihkan untuk yang di rumah.
1: Jadi nanti kalau misalnya pas orang pesan sudah ada stok gitu.
0: Ya, kan kadang-kadang sering ada enggak Bu minta misalnya 1 kilo gitu kan. Ada kalau sekilo, cuman kalau mau banyak ya harus PO
1: nunggu dulu
0: yo.
1: Gitu.
0: Sekilo atau 2 kilo, ada 3 kilo, kadang ada 5 kilo. Kadang kalau nak 10 kilo, jadi tunggu ya gitu kan. Saya buat dulu, soalnya kalau mau stok banyak-banyak kayak takutnya kan
1: lempam.
0: Enggak fresh lagi gak fresh. Gitu.
1: Pokoknya pas makannya enggak enak gitu ya, Bu ya. Orang kan pingin agak kriuk kalau makannya gitu
0: jadi
1: ya.
0: Yang masih fresh.
1: Ya, jadi sampai batas ini Ibu memang enggak pakai karyawan ya. Jadi belum. Yang dilibatkan hanya
0: sebenarnya
1: keluarga.
0: Kalau misalnya nanti mudah-mudahan usaha kita bisa maju, bisa berkembang, kepinginlah untuk ngajak-ngajak masyarakat sekitar gitu kan yang kan di masyarakat sekitar kan banyak juga yang ibaratnya membutuhkan pekerjaan.
1: Paling tidak untuk motong ya Bu ya, untuk pisangnya atau mungkin untuk membersihkan pisang itu sendirilah ya.
0: Ngoceknya.
1: Kemas. Berarti kalau misalnya dari bahan kayak pisang memang nggak ada kendala.
0: Alhamdulillah.
1: Ada terus ya berarti. Ada. Berarti mana nih belinya di pasar atau beli langsung ke petani pisangnya Bu yang lebih enak gitu.
0: Sebenarnya kami lebih enak ke petani. Kebetulan kan saya sudah ada pelanggan yang dari petani kan.
1: Daerah mana Ibu?
0: Itu masih daerah sekitar rumah kita. Iya, masih di Jambi ini. Kalau cuman kadang-kadang ini kan ada yang dadaan. Kalau
1: dadaan tuh yang gimana tuh?
0: Misalnya bisa enggak besok saya minta untuk 5 kilo gitu kan.
1: Gitu.
0: Otomatis kan kita harus mencarinya pisang yang sudah matang. Saya mencarinya ke pasar. Tapi kalau yang misal masih seminggu, Bu, besok saya minggu minta ya 5 kilo misalnya atau 10 gitu, kilo gitu kan. Nah, saya nyarinya ke petani. Kalau ke petani itu kan lebih murah, jadi keuntungan lebih besar. Jadi memang saya harus nebang sendiri memang kan.
1: Ibaratnya gitu ya.
0: Saya meram sendiri untuk matengin itu kan meram sendiri.
1: Oh, jadi Ibu beli mentah dulu. Oh, diproses lagi.
0: Proses. Jadi kita meram dulu sampai matang dan jadi baru kita buat. Makanya lebih murah.
1: Berarti kan memang Ibu yang paham nih benar-benar pisangnya udah matang gitu ya. Oh, saya pikir tadi Ibu beli kalau emang pisangnya udah matang sama petaninya.
0: Enggak, kalau yang petani itu masih mentah.
1: Oh, jadi
0: malah kadang disuruh nebang sendiri. Jadi orang tuh tinggal ngitung gitu kan.
1: Beli tandanan berarti ya. Biasanya satu tandan berapa? Kan beda kan Bu Tin kalau antara yang masak dengan yang masih belum matang kan?
0: Iya, beda. Kalau tandanan kan kadang main borong kalau misalnya ini agak besar gitu kan. Ada yang 35, 40 gitu kan. Kalau misalnya kita beli di pasar kan sudah main sisiran.
1: Iya.
0: Satu sisir sudah 8.000, 7.000. Itu yang paling kecil sekali itu yang paling bawah itu 5.000.
1: Kalau gitu malah lebih bingung cara ngatur keuntungannya mungkin ya?
0: Ya jadi kita globalin.
1: Oh jadi mulai dari yang paling kecil sampai ke besar itu kita global baru kita dapat berapa keuntungannya.
0: Jadi untuk ibaratnya saling menutupi.
1: Gitu ya. Jadi saya pikirnya tadinya begitu, oh ibu belinya ke petani itu yang memang sudah mateng. Ternyata belum. Berproses juga, ibu yang nebang sendiri, kemudian diperam dulu. Biasanya berapa lama peramannya itu?
0: Kalau meram tuh 3 hari.
1: 3 hari, iya. Berarti kalau misalnya pemesanan dari konsumen seminggu berarti udah mateng ya?
0: Bisa, jadi kalau oh saya minta sekian gitu, jadi saya langsung ke petani. Jadi langsung saya itu peram selama 3 hari, sudah matang baru kita produksi, nah kita kan bisa, alhamdulillah keuntungannya lebih besar.
1: Lebih besar, daripada kita beli ke pasar. Penjual pisang ya, yang memang udah di pasaran. Kan,
0: mereka kan
1: beda.
0: Mau cari keuntungan juga orang pasar,
1: berbagi rezeki. Berbagi, jadi bahan itu sudah tidak ada kendala karena dekat rumah. Banyak yang nanam pisang mungkin ya, dikenali kan memang jadi pisangnya ya. Jadi, nah setelah ini nanti ada nggak sih ibu punya keinginan lain, produksi yang lain gitu?
0: Sebenarnya sih,
1: atau ada inovasi baru gitu yang?
0: Sebenarnya kalau inovasi itu saya sudah, kayak di rumah ini kami ada jualan bakso juga. Jadi jualan bakso kuah gitu, kadang jualan kiloan, kadang-kadang
1: apa
0: ada
1: baksonya?
0: Yang PO, iya, ada yang PO, jadi apa yang sesuai dengan keinginan orang, saya itu terima gitu. Nah, cuman kalau yang sudah dipatenkan untuk semua nih yang ini,
1: yang sale sudah pisang yang itu. Ini ya. Berarti usahanya ibu tidak hanya di sale pisang sebenarnya ya, di bakso juga. Berarti UMKM-nya banyak.
0: Di rumah kan ada jualan kecil-kecilan gitu kan, karena alhamdulillah kan rumah dekat masjid.
1: Iya.
0: Di situ ada anak-anak ngaji, kadang kan pada jajan. Jadi gitu. Ada jualan kecil-kecilan di rumah.
1: Untuk anak-anak ya bu ya. Jadi yang memang sudah punya branded nama itu Ragit Sale Pisang gitu ya.
0: Nah, ini kata saya buat yang kecil-kecil tuh kan untuk anak-anak kan 2000-an.
1: Oh ada juga. Ada. 2000-an isinya. Emang gak ribet bu?
0: Ya ribet, cuman kan kita untuk nganuin konsumen anak-anak kan. Kalau mahal-mahal gak? Tetap beli
1: ya, untuk
0: paling
1: ini
0: anak-anak jajannya kan 5.000, 2.000.
1: Iya. Mungkin ini ya, dibikin untuk anak-anak pas maghrib gitu ya, biar mereka ada, biar rame lah gitu ya, anak-anak
0: rame, ke masjid.
1: Oh iya, ya kalau misalnya 2.000-an sih isinya berapa gitu, karena agak ribet.
0: Paling 4 potong, 5 potong. Disesuaikan.
1: Ya Kanti-Kanti senang sekali bisa ngobrol sama Ibu Tini. Jadi kalau misalnya Kanti-Kanti mau DM bisa ke WA-nya nomor berapa nih ya Bu?
0: 0853 11 11 11 27 27 70 40.
1: Nah bisa juga kalau mau lihat bisa ke IG sama TikTok ya, sama Kanti-Kanti ya. Mau WA langsung atau DM bisa ya Bu ya?
0: Bisa.
1: Bisa, tapi harus PO dulu kayaknya nih ya. Jangan hari ini sama pesan langsung. Tapi sebenarnya ada ya kan?
0: Ada.
1: Kalau misalnya
0: cuman enggak banyak kalau hari. Cuman kebetulan ada kadang pas lagi banyak juga banyak.
1: Pas lagi banyak ada banyak.
0: Iya. Cuman kalau pas hari waktu-waktu kayak gini kan kadang kalau mau stok banyak-banyak kan takutnya nanti kelamaan gitu kan. Jadi saya sedia tuh memang enggak banyak kalau untuk di.
1: Tapi tetap stok ado gitu ya Bu ya. Enggak jadi masalah ya. Kalau misalnya beli 1 kilo, 2 kilo gitu ya kan udah pasti, kecuali belinya di atas 5 kilo gitu, harus nunggu dulu gitu ya. Nah, terakhir di zaman digital saat ini, Ibu apa nih harapannya? Karena kan pastinya ada persaingan nih di antara yang lain-lain UMKM-UMKM sekarang kan udah banyak nih dengan produk yang sama gitu. Apakah enggak takut bersaing atau bagaimana Ibu mengatasinya? Kalau misalnya ada lagi sale pisang yang ternyata rasanya lebih di atas rasanya. Terus tadi yang punya konsumen Ibu udah langganan terus pindah misalnya gitu loh. Nah, ini gimana nih cara Ibu mengatasinya?
0: Tapi kalau sebenarnya kan rezeki kan sudah diatur ya. Kalau untuk rasa yang misalnya melebihi itu mungkin rezeki mereka gitu kan. Tapi insya Allah kita bisa lah yang seperti mereka juga.
1: Tetap
0: untuk,
1: konsisten kayaknya ya
0: gitu. Kalau untuk apa kan kalau di wilayah kan masing-masing kita pasarannya kan beda. Pasaran mereka, konsumen mereka sama konsumen kita kan beda juga gitu.
1: Nah paling banyak kemana nih pemasaran Ibu?
0: Kalau banyak itu ke kayak reseller gitu.
1: Reseller, tapi di kota ya? Di kota Jambi nih?
0: Iya.
1: Bukan di luar kota berarti?
0: Terus di kantor-kantor.
1: Oh, di kantor. Berarti ada orang yang memasarkan di kantor atau Ibu banyak. Tini yang turun langsung?
0: Orang tuh kan orang dari kantor gitu kan. Jadi minta dengan kami, orang tuh langsung memasarkan di kantor. Ada juga yang langsung dari kantor PO ke kami.
1: Gitu. Oh, jadi nggak terlalu dipusingkan lah kalau soal pemasaran gitu ya. Karena sudah punya nama juga ya, si Ragit ini. Sehingga kalau misalnya orang mau cari, yuk kita telepon aja ke Ragit Sale Pisang gitu ya.
0: Kami pernah juga kan kayak misalnya kayak pas di pelatihan gitu kan di Kemenkyu tuh. Alhamdulillah tuh yang di dalam grup itu ada dua. Kami baru ketemu, oh ini ada juga Ragit Sale Pisang. Tapi alhamdulillah pas kita pajang itu mereka pun habis, punya kita pun habis. Alhamdulillah.
1: Mungkin mereka pikir
0: jadi kita tidak ada merasa kita bersaing gitu, enggak, rezeki masing-masing.
1: Balik lagi bahwa rezeki itu kan memang udah ada yang atur gitu. Kalau hari ini sekian, ya sekian, kita syukurin gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih karena waktu juga nih Bu Tini ya, keterbatasan waktu kita. Terima kasih sudah hadir di Perumpat RRI Jambi. Mudah-mudahan kalau misalnya ada produk yang baru, boleh nanti kita undang lagi di sini, kita ngobrol lagi di sini. Sukses selalu buat Ibu Tini.
0: Amin.
1: Baik, nanti demikian obrolan kita di teras UMKM bersama Ibu Martini. Beliau adalah owner Ragit Sale Pisang ya, yang ternyata memang sudah punya nama. Jadi kalau misalnya ganti-ganti ingin makan sale buatan Ibu Martini, monggo silahkan ke nomor teleponnya di 0853-1127-7040. Atau mungkin masih mau lihat dulu gimana produknya, bisa lewat IG, bisa lewat TikTok ya Bu ya. Terima kasih Bu sekali lagi, sukses selalu ya, hati-hati di jalan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jambi Siang Iko.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
2: FM 99.2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu saudaranya yang muslim, lalu ia memegang tangannya atau berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya, sebagaimana gugurnya daun dan pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka berdua meski sebanyak buih di laut. Hadis riwayat Tabrani.

Ibrahim bin Adam rahimahullahu ta'ala berkata, akan datang pada suatu masa di mana sesuatu yang paling berharga ketika itu hanya tiga perkara. Pertama, seorang teman yang membuatnya merasa nyaman. Kedua, harta yang diperoleh dengan usaha yang halal. Ketiga, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diteladaninya. Kitab Zamul Hawa wa Ahlihi, jilid 5.

Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.

Sahabat budaya, kelenteng Hoktek merupakan kelenteng tertua yang ada di Kota Jambi. Di papan nama bangunan tertulis usia dari bangunan tersebut yaitu 154 tahun. Sementara pada sisi lain dari papan tersebut, tertera penjelasan mengenai seseorang yang telah memberikan sumbangan ketika berkunjung ke kelenteng tersebut yaitu tahun Imlek 2489. Sahabat budaya, bangunan ini menghadap ke timur laut, sebagaimana tercermin dari altar yang ada dalam bangunan itu. Seperti kelenteng pada umumnya, bentuk dari atap ruang depan bangunan itu berjurai dan berpelana atau yang biasa disebut huan san. Sedangkan ruang utama dan ruang samping, atapnya berbentuk pelana dengan dinding tembok dengan nama ngang san. Kedua bumbungannya membentuk simbol naga bermahkota, bertanduk dan bertaring. Sementara pada dinding kiri dan kanan atas pintu masuk, terdapat mural yang menggambarkan kisah Sangkok dan seorang ibu yang menyelamatkan bayinya dari serangan perusuh jalanan. Kelenteng Hoktek telah mengalami renovasi dan tercatat tahun 1931 dan tahun 1970. Dan sejak tahun 1984, kelenteng ini tidak lagi difungsikan sebagai tempat ritual, tapi keberadaannya tetap dilestarikan.

Iya, ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi. Ganti-ganti ya. Dan nanti seperti biasa, ganti-ganti kita akan bersama di siaran berjaringan Nusantara ya, bersama dengan Perempat Jakarta.

Iya, dan nanti juga kita akan bersama dengan Perempat RRI Aceh ganti-ganti ya untuk edisi siang hari ini di Suara Budaya Nusantara ya. Nanti kita akan sama-sama di jam 13 sampai di jam 14 siang.

Abang Po, pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu akan menggelar Pesta Rakyat di Pulau Pramuka pada Selasa 18 Agustus mendatang untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan Senin kemarin mengatakan kegiatan ini melibatkan masyarakat melalui bakti sosial, pemeriksaan kesehatan gratis, perlombaan, bazar, dan juga hiburan. Persiapan dilakukan melalui rapat koordinasi bersama seluruh unsur terkait agar kegiatan berjalan maksimal dan dapat dinikmati masyarakat.

Kita beralih ke berita lainnya. Kelompok Tani Babat Makmur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi mengubah lahan tidur seluas 5 hektar menjadi sawah produktif untuk mendukung ketahanan pangan. Kepala Dinas TPH Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sunarno mengapresiasi inisiatif tersebut dan memastikan pihaknya siap membantu petani berupa benih maupun alat pertanian. Anggota kelompok Tani Babat Makmur Muhammad Nasir mengatakan, lahan di Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat sebelumnya terbengkalai selama 3 tahun dan kini menghasilkan sekitar 5 ton gabah per hektar. Pengelolaan dilakukan 5 petani dengan memanfaatkan kultivator pinjaman dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura serta bantuan benih padi Inpari 32 setelah panen. Kelompok tani berencana menanam jagung dan genjer sebagai upaya diversifikasi serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan. Ampek di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po. Masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Pendengar di seluruh Nusantara, kami hadir lagi kali ini bersama dengan RRI Banda Aceh. Udah dari tadi nungguin kayaknya. Udah senyum-senyum dari tadi. Tapi Ayah tadi tuh baca flyer. Nah takut ragu nih, takut salah. Kebalik gak sih itu foto antara bintang tamunya, narsumnya sama yang siarannya? Apa benar gak sih? Nah kalau di sini kan narasumbernya Sakti Aprilian, tapi fotonya cewek. Itu Duta Wisata dan Agam Inong Banda Aceh 2025. Nah kemudian ininya coba dicek lagi dah flyernya. Kemudian hostnya itu ada Nurul ya, hostnya Banda Aceh. Fotonya foto cowok. Nah ini yang mana benernya? Ayo takut salah nih. Soalnya tadi udah ada komentar dari beberapa yang WhatsApp ke kita ya, dari pendengar kita. Mpok gak kebalik apa gitu, coba ya tanya. Halo, assalamualaikum. Suaranya mana? Halo. Lah kagak ada suaranya. Halo, nah tuh dari tadi dari tadi nungguin, tiba-tiba pas ini gak ada suaranya. Engkau di mana? Suaramu mana? Halo Banda Aceh, boleh diutak-atik lagi enggak suaranya di mana ini? Kok enggak ada suaranya Banda Aceh? Yang nah, tuh kedengeran. Coba. Sudah? Sudah. Oke. Okay. Nah, sembunyi di mana coba suaranya?
2: Benar. Enggak tahu nih, Mpok. Mungkin kejauhan ya, Mpok ya?
1: Enggak juga. Sekarang mah enggak ada yang jauh ya, enggak sih? Luar negeri aja deket sama kita sekarang mah.
2: Betul.
1: Nah, benar kan? Kebalik kan? Yang presenternya yang mana, yang narasumbernya yang mana, benar nggak?
2: Tapi di flyer kami kayaknya udah benar ya.
1: Udah dibenerin ya. Mungkin, salah kirim lagi nih flyer yang tadinya salah barangkali ya.
2: Oh mungkin.
1: Iya. Yeah.
2: Belum ini ya, belum di apa di.
1: Belum di upgrade lagi. Oh berarti yang siaran ini benar Mbak Nurul.
2: Betul.
1: Oke.
2: Okay.
1: Hai, salam kenal kembali. Tapi bintang tamunya adalah Bang Sagit Aprilian.
3: Sakti.
1: Sakti ya.
3: Yeah.
1: Oh tadi itu salahnya di fotonya gitu ya. Foto yang satu ke atas, foto yang penyiarnya jadi narasumber kalau di situ. Oke dah, Pak Nurul, kalau di Banda Aceh panggilannya siapa buat penyiarnya?
2: Buat penyiarnya panggilnya Kak Nurul.
1: Gitu. Oh Kak Nurul, oke. Aceh apa kabar? Aman dan terkendali?
2: Alhamdulillah, selama ini sudah kembali aman terkendali ya setelah hari-hari.
1: Hari-hari ya. Melelahkan gitu ya.
2: Hari

0: Hari-hari melelahkan dan menakutkan gitu ya.
1: Anginnya lumayan kencang nih Mpo, okay, di Kota Banda Aceh sendiri.
0: Baiklah.
1: Dan alhamdulillah hari ini tapi lumayan terkendali meskipun sedikit mendung, tapi belum tentu hujan juga. Kalau di Jakarta sendiri gimana nih Mpo?
0: Yang Jakarta udah hampir 2 bulan kita tidak bertemu sama hujan, sudah tidak diapelin lagi sama hujan ini. Pengen banget diapelin sama hujan gitu ya. Cuma intensitasnya jangan berat ya. Kalau intensitas berat, tahu sendiri kalau Jakarta hujannya begitu, dikit-dikit banjir ya kan. Oke deh. Tapi kita berharaplah semoga apapun cuacanya, apapun situasi dan kondisi, baik Banda Aceh pun maupun Jakarta, yang penting kita aman, nyaman dan terkendali ya, Kak Nurul ya.
1: Ya Allah, amin.
0: Baik deh. Kak Nurul hari ini bakal menghadirkan Bang Sakti gitu ya.
1: Iya betul, ya. Bang Sakti mau promosi wisata Aceh nih.
0: Oke, beliau ini Duta Wisata dan Agam Inong Banda Aceh 2025.
2: Benar gak sih? Agam Banda Aceh, kalau misalkan Inong itu untuk sebutan untuk wanitanya.
0: Oh, Inong itu untuk wanitanya, Agamnya untuk cowoknya.
2: Kan Abang None ya,
0: Abang None.
2: Abang untuk laki-laki, Nonenya itu untuk perempuan gitu. Kalau misalkan di Aceh, Agam untuk laki-laki, Inong itu untuk wanitanya gitu.
0: Oke, baik, berarti ayah panggilnya Agam Sakti.
2: Iya.
0: Oke, baiklah. Kalau gitu ngobrol dulu deh Kak Nurul bersama Agam Sakti ya. Nanti kita buka line telepon. Nanti kita break di menit 30 ya. Silakan ngobrol dulu.
1: Baik, terima kasih Mpok Nova atas kesempatannya dan terima kasih juga untuk Bang Sakti ya yang sudah sampai ke RRI Pro 4 Banda Aceh di hari ini. Menempuh perjalanan jauh gak Bang?
2: Lumayan ya.
1: Dari Sabang ya Bang ya?
2: Iya, enggak, kebetulan memang domisili itu sekarang udah di sini gitu karena kuliah di sini kan. Jadi di sini tinggalnya tuh di Prada.
1: Oh, di
2: gitu.
1: Prada. Lumayan dekat lah ya dibandingkan dari Sabang ya.
2: Iya,
1: membelah laut ya menuju Banda Aceh. Di hari ini nih Bang, kebetulan nih topik kita juga tentang promosi wisata Aceh dengan kearifan budaya lokal ya.
2: Benar.
1: Dan Abang kan sebagai seorang Duta Wisata Agam Banda Aceh ya 2025. Dan masih berlanjut hingga sekarang.
2: Masih aktif ya.
1: Masih aktif. Dan seperti yang kita ketahui ya Bang ya, pariwisata kan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah ya Bang.
2: Iya benar.
1: Nah, dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan industri pariwisata semakin dipengaruhi oleh faktor budaya lokal dan keunikan objek wisata yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Budaya lokal sendiri, Bang, seperti yang kita tahu ya, tidak hanya berperan dalam memberikan pengalaman autentik bagi wisatawan ya.
2: Yeah.
1: Nah, bahkan juga menjadi elemen yang penting dalam membangun identitas destinasi wisata itu sendiri. Keunikan objek wisata yang mencerminkan keindahan alam, ada warisan budaya, serta nilai-nilai lokal yang menjadi faktor kunci dalam menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Dan mungkin sebagai pembuka nih Bang, boleh kita cerita sedikit nih.
2: Boleh.
1: Jadi Duta Wisata Agam Banda Aceh 2025. Dan mungkin bisa Abang sampaikan juga bagaimana tanggung jawab selaku Duta Wisata yang harus dipikul nih Bang.
2: Siap.
1: Silakan Bang.
2: Sebelumnya terima kasih nih untuk RRI yang selalu udah mengundang ya, mengundang saya. Dan ini juga bukan kali pertama saya untuk menemani sobat-sobat RRI yang ada di seluruh Indonesia. Ini juga mungkin bisa dikatakan udah yang kesekian kali lah gitu, dengan latar belakang yang berbeda-beda nih. Dan mungkin kesempatan kali ini membawa titel seorang Agam Kota Banda Aceh atau Duta Wisata Kota Banda Aceh. Jadi kalau misalkan ditanya sebenarnya Duta Wisata Kota Banda Aceh ataupun Agam Kota Banda Aceh itu gimana sih dan apa tanggung jawab terbesarnya, seperti itu ya. Jadi menurut saya sendiri, bagi saya menjadi seorang agam ataupun duta wisata Kota Banda Aceh itu bukan hanya sekedar memakai selempang ataupun juga bukan hanya sekedar menyambut-nyambut tamu doang. Ya mungkin belakangan ini banyak sekali orang itu melihat mungkin duta wisata ataupun agam Inong di seluruh Aceh itu cuman bertugas itu untuk menyambut tamu ataupun duta sebagai duta pagar ayu gitu. Padahal tidak seperti itu, jauh lebih dari itu. Gitu. Jadi kami di Agam Inong Kota Banda Aceh itu memiliki sebutan ataupun slogan ya, your true inspiration. Gitu. Kamu adalah sebuah inspirasi gitu. Jadi ketika kami menjabat itu bukan hanya menggunakan selempang, tapi ini merupakan amanah yang besar ya, tanggung jawab yang besar sebagai Agam Kota Banda Aceh tahun 2025. Dan disinilah kami dituntut, bukan dituntut ya, lebih bagaimana kami mengabdikan diri sebagai duta wisata itu bukan hanya cuman mengajak ataupun mendatangkan wisatawan, tapi kami bertanggung jawab juga ketika wisatawan itu datang ke Kota Banda Aceh. Kami bertanggung jawab bahwasannya mereka itu juga memahami nih, memahami dan juga memahami peraturan-peraturan yang ada di Kota Banda Aceh gitu. Mungkin dalam segi budaya, adat gitu. Jadi mereka ketika kesini itu mereka tidak melakukan pelanggaran seperti itu. Jadi disitulah peran kami sebagai duta wisata Kota Banda Aceh. Yang pertama itu bukan hanya cuman untuk mengajak wisatawan untuk datang ke Kota Banda Aceh, tapi juga bagaimana cara kami mengemas sebuah informasi agar ketika wisatawan datang ke Kota Banda Aceh itu tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang itu sudah dari leluhur kita seperti itu.
1: Berarti bukan cuma pakai selempang aja.
2: Bukan cuma pakai selempang.
1: Jawa besar ya,
2: benar,
1: itu ya. Iya. Baik. Dan menurut abang sendiri nih, wisatawannya kan yang sering datang ke Aceh mempunyai tujuan yang berbeda-beda ya. Hmm. Ada yang tujuannya destinasi wisata, pemandangan, ada yang datang karena adat istiadat atau budayanya. Nah, kira-kira bedanya apa nih, Bang?
2: Ya, jadi bisa dikatakan destinasi versus dengan adat dan budaya ya. Menurut saya sendiri, kalau misalkan wisatawan itu datang untuk menikmati destinasi wisata, itu mereka hanya mendapatkan foto lalu pulang gitu. Lalu pulang hanya mendapatkan foto. Tapi kalau misalkan wisatawan yang tujuan itu untuk mendapatkan ciri khas ataupun cerita dari Aceh sendiri ataupun bisa dikatakan dengan adat istiadat itu mereka bukan hanya mendapatkan foto, tapi mereka juga membawa pulang cerita dari tempat tersebut. Kalau misalkan nih wisatawan datang itu ke Museum Aceh gitu, kalau misalkan kita bilang foto, Oke, di Museum Aceh itu juga banyak tempat foto yang bagus, ya. Tapi kalau misalkan wisatawan yang memang tujuannya itu untuk adat istiadat, ya, adat dan budaya, itu bukan hanya mendapatkan foto, tapi juga dari cerita dari tempat destinasi wisata tersebut, gitu. Jadi sebenarnya dua hal ini sangat nyambung menyambung dalam arti kata destinasi itu untuk mendatangkan wisatawan, namun adat dan budaya itu untuk menjadikan cerita yang bisa mereka membawa, yang bisa mereka bawa pulang ketika setelah berwisata di Kota Banda Aceh seperti itu.
1: Masalah membahas destinasi wisata yang indah itu bisa ada di mana saja ya, Bang?
2: Ada di mana saja, benar.
1: Kalau misalnya adat istiadat budaya itu merupakan ciri khas dari setiap daerah.

0: wisatawan luar. Ini apa nih Bang?
1: Oke, jadi budayanya ya. Jadi kalau misalkan orang datang si wisata yang ada di Aceh gitu, banyak ya, banyak. Tapi kalau misalkan ditanya apa yang gak ada di daerah lain cuman ada di Aceh, itu bagaimana kehidupan masyarakatnya. Ya, kehidupan masyarakatnya, contoh kalau misalkan di Aceh itu ada budaya ngopi, ya budaya ngopi, kemudian juga apa namanya, pemulia jame gitu, kemudian juga ada makanan-makanan khasnya itu seperti timpan dan juga mie Aceh gitu. Namun ketika kita apa namanya, memberikan suatu informasi kepada wisatawan, itu bukan cuman ini dari Aceh loh, tapi kita bisa melakukannya itu seperti kita mengemasnya itu begini loh cara membuat mie Aceh. Ternyata ada rempah yang dimasukkan, ataupun ada mungkin part yang gimana mie Aceh itu harus sudah untuk dihidangkan gitu. Nah, jadi untuk kita mempromosikan itu bukan cuman kita bilang ini dari Aceh, tapi juga kita harus memiliki historical terhadap apa yang kita promosikan ataupun apa yang ingin kita sampaikan, seperti itu. Nah, jadi terutama buat kita ya, buat kami para duta wisata, itu tugasnya itu bukan cuman mempromosikan, tapi juga bagaimana kami itu mengemas sebuah informasi itu secara menarik, sehingga wisatawan itu yang pertama bisa mendapatkan informasi yang jelas, dan juga bisa mendapatkan pengalaman yang belum tentu mereka dapatkan di daerah-daerah lain gitu.
0: Baik, dan cara mempromosikannya biasanya seperti apa?
1: Iya, karena kita tahu bahwasannya sekarang ini di era digital ya, kita menggunakan platform-platform yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat sekitar kita gitu. Jadi menggunakan sosial media tentunya gitu.
0: Berarti paling yang paling bisa menjadi wadah untuk mempromosikan budaya kita ya melalui media sosial.
1: Iya benar.
0: Ya. Dan apabila ada event-event di Aceh, di mana saja yang sedang berlangsung begitu ya, mungkin bisa dilihat juga dari mana kira-kira Bang? Misalnya ada wisatawan dari luar yang datang khusus ingin melihat wisata tentang budaya Aceh gitu.
1: Oke, kalau misalkan ditanya event, banyak sekali event-event di Aceh, khususnya di kota Banda Aceh itu yang sudah mengkolaborasikan semuanya. Mulai dari makanannya, adat istiadat, bahkan kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya gitu. Jadi kalau misalkan wisatawan datang ke sini, datang ke segala event yang ada di Aceh itu, Sakti sangat yakin bahwasanya mereka juga selalu merasakan hal yang sama ketika mereka tidak mendatangi sebuah event gitu. Karena beberapa kali Sakti mendatangi event yang ada di Aceh, dan itu semua itu udah paket lengkap kita bilang gitu. Jadi gak bisa kita pisahkan adat istiadat doang, habis itu juga makanan gitu, itu gak bisa. Tapi kita bisa mengkolaborasikan semuanya untuk menjadikan satu wadah yang dimana di situ tuh bisa merasakan, wisatawan itu bisa merasakan keseluruhan ataupun kebiasaan-kebiasaan masyarakat Aceh tentunya.
0: Jadi dalam satu event mereka bisa langsung merasakan semua yang ada di masyarakat Aceh ya, ya, budayanya dan juga kulinernya juga ya.
1: Iya, benar.
0: Karena justru dengan kuliner lah biasanya orang-orang ingin datang dan melihat langsung ya, bahkan mencicipi bagaimana sih ciri khas kuliner yang ada di Aceh yang kaya akan rempah ya tentunya ya. Dan mungkin di wisata luar itu tidak didapatkan begitu.
1: Benar.
0: Ya. Baik, boleh deh Mpok Nova ini mungkin sudah pukul 13.31 juga ya.
2: Ya, gak apa-apa, korupsi 1 menit dah.
0: Oh boleh.
2: Tapi jangan dibiasain ya.
0: Baik-baik Mpok Nova, mohon maaf ya Mpok.
2: Iya gak apa-apa. Oke deh, Abang Mpok silakan nanti gabung sama kita di RRI Aceh dan juga di RRI Jakarta. Untuk Banda Aceh kita share dulu nomor telepon yang bisa dihubungi berapa?
0: 0651470554 dan
2: boleh kagak mungkin pelan, jangan kayak MRT atau LRT yang ada di sini.
0: boleh kompo.
2: Iya, oke.
0: Boleh menghubungi 0651470555.
2: Okay.
0: Jelas ya, Po ya.
2: Ya. Itu nomor teleponnya, ada WhatsApp juga yang bisa dihubungi.
0: Ada WhatsApp juga yang ingin bergabung via WhatsApp. Nomor kami 08 11 67 13 0816-8886.
2: Oke, nanti bisa gabung juga ke Jakarta di 0213504510 atau di nomor WhatsApp-nya 0811249228. Tapi kita break dulu ya, kita kasih nafas dulu Bang Saktinya ya.
0: Boleh Dempo ya.
2: Oke, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita akan balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: satu peradaban teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
0: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banda Aceh. Kak Nurul.
9: Halo, Mpok Nova.
0: Baik, sudah tidak sabar ya kita untuk menerima penelpon yang masuk dari RRI Banda Aceh. Sudah ada yang bergabung?
9: Sudah ada nih, Mpok.
0: Baik, silakan.
9: Ya. Oke. Wah, ternyata terputus ya, Mpok ya.
0: Jangan suka gitulah ya. Enggak ada alasan, enggak ada apa-apa, masa diputus begitu aja kan enggak enak ya.
9: Tuh, tanpa penjelasan nih, Mpok.
0: Iya, sakitnya tuh di sini gitu kan.
9: Iya, asli,
0: Mpok. Udah ada lagi?
9: Ya. Sudah ada lagi nih, Mpok. Langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum.
10: Halo, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mbak Kanu Nu.
0: Yang benar nape bang?
9: Mungkin jaringannya ya?
10: Ke ininya
9: narasumber kami Bang Sakti.
10: Bang Apriliani.
11: Sakti Aprilian.
9: Iya betul.
10: Selamat Assalamualaikum, Ponopa, selamat siang.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bang ya. Leman.
10: Ya, saya Leman di Tanggamus, Lampung.
0: Ya.
10: Jadi saya mau nanya nih dengan nakumnya nih. Jadi di sana itu wisata di Banda Aceh itu apa saja umumnya itu kebanyakan, dan yang kedua itu berapa HTM-nya gitu pada umumnya gitu. Itu saja. Makasih.
0: ATM apa HTM nih?
10: HTM, harga tanda masuk.
0: Oh iya, akhirnya ATM-nya.
9: Harga apa barusan?
10: Apa gitu.
0: ATM apa? Bang, Bang Leman. Halo. Bang, HTM apa? Harga
10: tanda masuk.
0: Oh, harga tanda masuk, tiket masuknya berapa kira-kira di tempat wisatanya? Oke, Bang Leman, yuk.
10: Makasih, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman ya. Heeh, Bang Sakti, Kak Nurul ditahan dulu ya biar adil, Jakarta juga mau bergabung. Nanti langsung dijawab aja. Halo.
9: Siap.
12: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ye, yeah, Bang, masuk ya pun.
12: Udah buka pintunya, Pak.
0: Udah, kalaupun enggak buka lewat belakang juga bisa.
12: Ya benar.
0: Ame siapa, Bang?
12: Assalamualaikum sama Cut Nurul sama Bang Aga. Bang Sakti.
0: Bang Sakti ya.
9: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
12: Dengan Edo, Bandar Lampung.
0: Bang Edo, Bandar Bang Lampung. Kalau ini Bandar Aceh, Banda Aceh. Enggak pakai R. Silakan, Bang. Bang Edo.
12: Ya, nanya langsung sama Bang Sakti ya. Nih, kita sebagai duta wisata nih, Bang. Nah, apa sih, Bang, yang paling sulit menjadi duta wisata untuk apa memasarkan wisata-wisata kita ke orang-orang luar nih, Bang. Jangankan kalau orang luar nih, Bang. Orang lokal kita aja kadang-kadang
0: susah ya.
12: Wisata ini kadang nggak tahu gitu, Bang. Nah, gimana apa
0: gimana apa tantangannya? Gitu,
12: apa tantangannya? Ya, betul.
0: Okay.
12: Nah, yang kedua itu biasanya kan duta wisata ini berdua ya, ada Agam, ada Inong. Nah, kenapa Inongnya nggak muncul? Nah, dah begitu aja deh.
0: Iya.
12: Udah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, Inongnya lagi nyuci baju di rumah.
9: Inongnya okay. Lagi nyuci baju.
0: Bang Sakti, silakan untuk dua pertanyaan, Banda Aceh dan juga Jakarta.
2: Oke, berarti pertanyaan pertama itu
9: tentang wisata di Banda Aceh dan berapa HTM-nya nih Bang?
2: Oke, jadi kalau misalkan di Banda Aceh, Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh itu menggaungkan yang namanya itu Charming Banda Aceh. Nah, apa Charming itu? Banda Aceh itu ada 4 pilar ya. Ada religi, kuliner, tsunami, sama heritage. Oh. Gitu. Nah, perbedaannya itu apa? Kalau misalkan tsunami, kita memiliki di Kota Banda Aceh itu wisata yang berkaitan dengan tsunami. Mm-hmm. Gitu. Contohnya itu seperti Museum Aceh, kapal PLT di Apung, dan juga ada kapal yang di atas rumah, banyak sekali. Kemudian kulinernya nih,

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, ganti-ganti kita kembali ke kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5, Telanai Pura. Ganti-ganti ya, setelah tadi kita bersama dengan Pro 4 RRI Jakarta dan juga Banda Aceh.

Iya, kita kembali ke lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara. Ganti-ganti ya di Jambi Siang Iko. Dan saat sekarang sudah 4 menit bergeser dari jam 14 siang. Kami hadirkan satu lagu dari Jawa Barat. Ganti-ganti ya dengan Daun Hiris. Ada Asmi. Ganti-ganti ya.

RRI dengan esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Dulu aku juga pernah pakai seragam itu. Sekarang cuma jadi penonton dari jauh.
1: Ren, lama banget gak lihat kamu. Kamu kemana aja bro? Kok gak pernah lihat lagi di sekolah?
0: Aku udah gak sekolah lagi Ton. Bapak aku udah gak sanggup bayarin. Sekarang bantu di bengkel om.
1: Hah? Tapi kamu itu kan pinter banget di kelas. Sayang banget kalau kamu putus sekolah kan?
2: Randy, kamu masih di sini ya? Saya sering nanya kamu ke sekolah. Rasanya sayang banget kamu harus berhenti, nak.
0: Maaf, Bu. Saya nggak punya pilihan. Sekolah rasanya cuma buat yang mampu.
2: Tidak, nak. Pendidikan itu hak semua anak bangsa. Negara ini sudah merdeka. Tapi perjuangan agar pendidikan merata belum selesai. Saya bisa bantu carikan beasiswa. Kita ajukan sama-sama ya. Jangan menyerah, Randy. Negeri ini butuh anak-anak seperti kamu.
3: Kemerdekaan belum sempurna kalau masih ada anak yang terpaksa berhenti sekolah. Mari kita perjuangkan pendidikan yang benar-benar merdeka untuk semua.
4: Ya, ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan masih di Jambi Siang Iko ya, yang hari ini masih panas sama seperti hari-hari kemarin ganti-ganti ya, karena memang sudah jarang sekali turun hujan karena sudah masuk ke musim kemarau seperti itu ya. Tetap semangat, ganti-ganti tetap jaga sehat ya, karena yang namanya kemarau pasti panas, kemudian banyak debu yang berterbangan, jadi paling tidak kita harus pakai masker lah ya, kalau kita menggunakan kendaraan roda dua seperti itu. Pakai kacamata gitu kan.

dihilangkan atau diganti karena dapat mempengaruhi cita rasa hidangan. Beliau mencontohkan penggunaan kluwek pada rawon yang menurutnya menjadi bagian penting dari karakter makanan tersebut. Karena menurutnya pemahaman terhadap bahan tradisional juga penting ketika makanan daerah dikembangkan dalam bentuk yang modern. Ganti-ganti ya. Dan beliau juga mengaku bahwa pernah menemukan sajian soto Banjar yang menggunakan kacang tanah. Dan menurutnya bahan tersebut tidak lazim digunakan dalam resep soto Banjar yang dikenalnya secara turun-temurun di Kalimantan Selatan. Ya, sementara itu Kanti-Kanti Firman Koki yang juga merupakan runner-up MasterChef Indonesia musim 6 juga mengatakan bahwa pengembangan makanan untuk kebutuhan komersial memang memungkinkan adanya penyesuaian. Tetapi karakter utama dari makanan tersebut tetap perlu dipertahankan. Dan dia mencontohkan cita rasa dari kari Medan yang secara tradisional disajikan dalam bentuk kuah. Di mana dalam pengembangan kreasi baru, teksturnya dapat dibuat lebih kental, tetapi aroma, warna, dan karakter rempahnya tetap dipertahankan. Ya, karena sekali lagi menurut Farhan, Kanti-Kanti, perubahan tekstur dapat menjadi bagian dari inovasi kuliner selama tidak menghilangkan identitas rasa dari makanan aslinya. Dan dia juga menekankan pentingnya memperhatikan kualitas bahan ketika makanan daerah dibuat dalam skala besar. Karena perbedaan bahan maupun pemasok dapat mempengaruhi cita rasa. Dan terakhir, Kanti-Kanti, dia juga mengatakan bahwa Indonesia memiliki kekayaan rempah dan bahan pangan yang beragam, sehingga memberikan ruang bagi masyarakat maupun pelaku industri kuliner untuk mengembangkan berbagai kreasi makanan daerah.

0: Merdeka dalam pekerjaan bukan berarti bekerja tanpa aturan, tetapi memiliki kesempatan untuk berkembang, untuk berkarya, dan memberikan yang terbaik. Setiap profesi memiliki peran penting, baik itu sebagai petani, sebagai guru, tenaga kesehatan, pedagang, pekerja kantoran, maupun pelaku usaha. Rasa merdeka hadir ketika pekerjaan dilakukan dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan menghasilkan manfaat bagi orang lain. Kebebasan untuk berinovasi, menyampaikan ide, serta terus meningkatkan kemampuan menjadi bagian dari makna kemerdekaan di dunia kerja. Di usia kemerdekaan Indonesia pada saat ini, mari kita isi kemerdekaan dengan semangat bekerja yang produktif, disiplin, dan saling menghargai. Karena melalui kerja keras dan dedikasi, kita tidak hanya membangun masa depan diri sendiri, tetapi juga ikut memajukan bangsa. Merdeka dalam bekerja adalah berkarya tanpa henti untuk Indonesia yang lebih maju.
1: Ra, buang sampah di mana sih?
2: Ya, di tempat sampah lah, Zi. Memang kenapa?
1: Ah, ribet. Di sini juga bisa, nggak apa-apa kali ya.
2: Jangan. Kalau semua orang mikir begitu, lingkungan kita jadi kotor.
1: Iya juga ya.
2: Yuk, mulai dari diri sendiri, buang sampah pada tempatnya.
3: Lingkungan bersih, hidup pun sehat. Ayo, buang sampah pada tempatnya.

Ya, ganti-ganti masih di Perumpat RRI Jambi, masih di 99,2 MHz Perumpat ya, yang tentunya dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura. Semangat ganti-ganti untuk saat ini karena waktu kita juga sudah 28 menit dari jam 2 siang dan itu berarti jam balik kerja bentar lagi ya, karena biasanya stop itu balik jam 4 ganti-ganti ya. Jadi kalau sekarang sudah hampir jam 3 berarti sedikit lagi ya. Sekitar 1,5 jam lagi. Ya, ganti-ganti saya masih punya informasi di mana dalam hal ini Kementerian Pariwisata mendukung percepatan pengembangan daerah wisata Parapuar dan Golomori sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas, daya saing dan juga keberlanjutan usaha pariwisata di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Ya, dalam hal ini Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana saat meninjau Parapuar, ganti-ganti dalam rangka memetakan kebutuhan serta prioritas pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Di mana Parapuar adalah lahan otoritatif yang dikembangkan oleh Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores atau BPOLBP, ganti-ganti ya. Dan di mana luas lahan Parapuar yang dinilai telah berstatus clear and clean mencapai 129,6 hektar. Dan selain itu ada tambahan area kantong seluas 3.361 meter persegi yang merupakan bagian dari koridor akses masuk ke Parapuar dari Jalan Trans Flores. Di mana beberapa aspek dalam pengembangan pariwisata di Parapuar, ganti-ganti dinilai masih membutuhkan lebih banyak perhatian, termasuk juga infrastruktur jalan, ketersediaan air bersih, pengelolaan sampah, optimalisasi daya tarik wisata, dan juga peningkatan investasi. Di mana pengembangan sarana dan prasarana turis information center atau TIC sedang dilaksanakan ganti-ganti ya. Di mana TIC sendiri yang akan dilengkapi dengan sarana etalase produk ekonomi kreatif lokal itu dirancang sebagai fasilitas pelayanan informasi bagi wisatawan sekaligus ruang promosi dan juga pemasaran produk lokal unggulan. BPOLBF sendiri ganti-ganti menyiapkan sarana pendukung kegiatan trekking di Parapuar guna menghadirkan daya tarik wisata baru dan menambah pilihan aktivitas wisata di Labuan Bajo. Sementara Menteri Pariwisata meminta BPOLBF meningkatkan perannya sebagai orkestrator pengembangan pariwisata di Labuan Bajo dan kawasan Flora Tama. BPOLBF juga diharapkan dapat menghubungkan pemerintah daerah, masyarakat, pelaku usaha, dan investor dalam upaya pengembangan wisata yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat luas.

0: Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.
1: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
2: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
1: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
2: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
3: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
1: Iya, Bu. Lupa.
3: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
2: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
3: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
3: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.
4: Ya, ganti-ganti masih di sedetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara. Dan kita sampai di satu informasi terakhir, ganti-ganti ya, di kebersamaan kita di Jambi Siang Iko. Tentunya saya menemani ganti-ganti sampai ke jam 3 sore. Dan setelah ini nanti dilanjutkan dengan Bang Baihaki, insya Allah, ganti-ganti ya. Dimana di satu informasi terakhir, ganti-ganti PT Garuda Indonesia Persero TBK bersama PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero atau Injourney berupaya menarik wisatawan mancanegara atau Wisman untuk menjelajahi lebih banyak destinasi wisata Indonesia. Dalam hal ini, Kepala Pemasaran Grup Garuda Indonesia, Prina Eka Putri, menyampaikan bahwa program Free Domestic Flight, ganti-ganti yang menawarkan layanan penerbangan domestik gratis bagi wisatawan asing, ditujukan untuk mendorong Wisman mengunjungi lebih banyak daerah dan tidak berhenti hanya di Bali dan Jakarta saja. Ya, di mana Garuda Indonesia dalam program Free Domestic Flight menyediakan 170.845 kursi penerbangan domestik bagi wisatawan mancanegara, pemegang tiket perjalanan pulang pergi atau PP Internasional Garuda Indonesia. Dan jumlah ini disesuaikan dengan tanggal Hari Kemerdekaan Indonesia. Ya, di mana Prina mengatakan bahwa wisatawan asing bisa mendapatkan layanan penerbangan domestik gratis dengan syarat menggunakan layanan penerbangan maskapai Garuda Indonesia melalui situs atau aplikasi Garuda Indonesia, layanan WhatsApp Garuda Indonesia, dan layanan agen perjalanan. Di mana program Free Domestic Flight tersebut ganti-ganti mencakup penerbangan selama periode 1 Agustus hingga 30 November 2026. Ya, di mana wisatawan yang baru mengetahui pengumuman mengenai program tersebut setelah melakukan perjalanan, menurut Prina tetap punya kesempatan untuk menikmati fasilitas tersebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kanti-Kanti. Kembali saya Ahmad Bayhaqi yang menemani Kanti-Kanti untuk edisi hari ini, bertepatan di hari Rabu 12 Agustus 2020. Mudah-mudahan Kanti-Kanti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat dan bahagia. Baik, Kanti-Kanti tentunya saya akan temani Anda hingga formasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Serangkaian mata acara tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk kali ini seperti biasa Kanti-Kanti saya akan temani Anda.

0: Tema hari ini ganti-ganti UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah sebagai penggerak ekonomi. Bagi ganti-ganti yang ingin berpartisipasi silakan di 0811-6707-9920. Langsung saja kita akan buka dan sapa. Ada siapa di sana? Halo.
1: Halo Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarmu?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Amin ya Allah. Oke, gimana di sana hujan ya?
1: Hujan?
0: Iya.
1: Hujan debu.
0: Hari ini mengharap hujan, nggak ada yang hujan ya, panas semua.
1: Yang kering kerontang.
0: Kering kerontang ya.
1: Kebetulan kalau sumur di rumah masih ada airnya.
0: Pakai sumur apa pakai ano?
1: Sumur.
0: Oh, sumur iyalah. Sumurnya dalam kali lah.
1: Enggak, ini cuma 7 meter.
0: 7 meter, tapi airnya enggak pernah kering.
1: Enggak.
0: Wah, itu dia. Yang enak begitu tuh. Sumurnya enggak pernah kering.
1: Sorry, isi lagi. Sebenarnya sorry, isi terus.
0: Oh, mata airnya. Iya, ada memang sumur yang begitu, begitu habis dia ngisi lagi dia.
1: Iya.
0: Enak kayak gitu kalau ada sumur. Air mengalir sampai jauh.
1: Iya.
0: Oke.
1: UMKM.
0: Oke, ya, UMKM sebagai penggerak ekonomi, betulkah? Oh betul ya, betul banget ya.
1: Kita ini kan.
0: Iya benar.
1: Salah satu. Daripada kita tak kerja tunggu-tunggu orang.
0: Usaha kecil. Iya kecil-kecilan yang penting kan lancar.
1: Alhamdulillah lah.
0: Habis terus lagi malah kan kurang.
1: Untuk makan.
0: Wah mantap.
1: Untuk anak sekolah.
0: Ah benar.
1: Untuk rumah tangga lah.
0: Iya cukup lah tuh.
1: Betul
0: enggak ini. Iya salah satunya ini penggerak UMKM ini salah satunya. Iya mantap mantap. Oke siap.
1: Lagunya apa ya?
0: Apa yuk lagunya? Apa apa?
1: Apa sih lagunya sih?
0: Apa yuk kita carikan lagunya. Yang nggak ada pun bisa saya adain.
1: Ada itu lagu dari Kalten tuh lupa aku lagi di lagu.
0: Dari mana?
1: Ada kemarin dari ini. Kalten itu dari mana sih kemarin sih?
0: Kalimantan Tengah.
1: Iya, apa itu lagu kan lu ya kali dulu tak catat kemarin.
0: Lihat catatannya.
1: Ambon atau apa ya kemarin tuh ada judul lagunya. Ayo lupa lagi.
0: Iya catatannya. Yang penting catatannya jangan yang paling bawah.
1: Iya. Tapi lihat dulu siapa sih judul lagunya
0: Pak yo ingat-ingat.
1: Apa yang mau judul lagunya ya?
0: Ingat-ingat judul lagunya.
1: Apa sih bay judul lagunya?
0: Apa?
1: Ini bay.
0: Apa tuh?
1: Aku.
0: Ah?
1: Baya.
0: Baya.
1: Mengagum rahasia.
0: Oh, bisa diulang?
1: Aku.
0: Aku.
1: Baya
0: Dengagum
1: rahasia.
0: Oh mungkin aku pengagum rahasia kali ya.
1: Iya.
0: Oke siap.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Pokoknya aku cari deh kalau ada baru di langsung. Lagu Turki banyak tuh loh, padahal aku nyatuk-nyatuknya.
0: Oke.
1: Renah Sako tuh udah Turki ini, itu sama Pak Mok dari pagi.
0: Ada kan Renah Sako kan?
1: Nggak, Pak Mok nyarinya.
0: Nggak ketemu.

0: 4.000.
1: Waduh, lagi turun ya?
0: Kami nyari kultur lagi, kami nyari kultur lagi beli cabai.
1: Oh, oke.
0: Dari seko-seko. Makasih ya, assalamualaikum wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Bunda Wati yang sudah bergabung. Salam sehat, salam bahagia, selalu bersama keluarga ya. Di belakangnya Bunda Wati kita akan sapa kembali nih. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, ada Federico.
1: Wah, siap.
2: Orang nggak bisa jalan.
1: Wah, apa emang nggak bisa jalan?
2: Kan sakit atau pegarantum belum sembuh ya.
1: Oh, jatuh belum sembuh.
2: Iya.
1: Waduh, jatuh.
2: Kenapa merambat kayak laba-laba?
1: Wah, kayak laba-laba.
2: Kayak merambat dinding.
1: Wah, berarti bisa ini dong.
2: Bagian lutut mama.
1: Hah?
2: Bagian lutut.
1: Oh, bagian lutut. Uh-uh. Yang anu yang sakit.
2: Ya, ya lutut lah sakit,
1: oh, luka. Oh, luka. Lututnya agak lama kalau sembuhnya nih.
2: Ah, iya kan kayak gitu doang.
1: Beneran dia. Kalau udah ketekuk dia payah dia lagi
2: ketekuk, kayak gitu. Sudah lah ketekuk. Nonjol pinggir tiang pintu. Hancur.
1: Nah, itu dia.
2: Aduh ya Allah.
1: Oh, itu. Oke. Okay.
2: Sakit. Sakit beneran loh, Mas.
1: Kamu sakit beneran. Jatuh.
2: Diangkat dulu.
1: Jatuh dari mana?
2: Nyuci beras, subuh.
1: Oh, jatuh di sumur.
2: Enggak, lewat. Sudah keluar dari kamar mandi, yeah. Mau melangkah ke dapur.
1: Oh, gitu.
2: Dari pintu dapur tuh nak melangkah. Dari pintu kamar itu nah ke dapur. Terpleset keramik, kendala tuh basah mungkin. Pleset, batu yang satu manjang, yang satu lekuk.
1: Oh, gitu.
2: Salah. Lagi apes.
1: Iya, lagi ini ya. Lagi dikasih.
2: Iyalah.
1: Oke. Okay.
2: Rindu tapi angkuh ya judulnya.
1: Rindu tapi angkuh. Oke, siap.
2: Rindu tapi angkuh, ayang menghayang tapi leles.
1: Oke.
2: Salam ya.
1: Oke, silakan.
2: 2 RT ya.
1: Boleh, 3 RT, 4 RT buat pun enggak apa-apa. Satu kelurahan pun boleh.
2: Buat Bunda Mamat boleh yang lain grup. Buat yang Bunda Wati Upat tadi sama ya Eman ya.
1: Iya.
2: Sakit juga dia.
1: Siapa tuh? Enggak, sehat alhamdulillah.
2: Sehat. Nah, buat Bang Ijal, Bang Tamrin.
1: Iya.
2: Udah tuh Mas Yatno. Mas Rana.
1: Iya.
2: Nah, Bang Ing, semoga laris manis.
1: Iya.
2: Buatnya Bang Abdullah.
1: Bang Abdullah.
2: Buatnya Bang Abdi Yusuf, Bang Rudi. Bang Andi Muksin, masuk Bang.
1: Masuk.
2: Buatnya Kak Pero, masuk Kak Pero.
1: Masuk juga. Nah.
2: Aku kalau masih manu ada orang miskol, udah tinggal dulu siapa.
1: Wah.
2: Ayo buatnya. Buatnya siapa ya?
1: Siapa lagi?
2: Buatnya Ayas, yang jauh di sana. Buatnya ini, siapa lagi?
1: Apalagi?
2: Buatnya Pak Dewa sama Bunda Dininya ya. Buatnya Pak Udin. Masuk Pak Udin, jangan tidur aja.
1: Masuk.
2: Buatnya saudara kita yang di Kepri, Pak Teguh Ardiansa.
1: Siap.
2: Yang selalu ceria kan?
1: Oh, sialah, ceria terus.
2: Banget, masuk Bang.
1: Masuk.
2: Buatnya Bang JJ juga ya.
1: Mm-mm.
2: Buat nosak pelangi, buat Mang Ajung,
1: yeah.
2: Buat Bunda Wati tadi sudah ya?
1: Sudah.
2: Buatnya apa Kak Butet? Buatnya siapa yang di Pang 10? Bunda Solia.
1: Bunda Solia.

0: เขาปอมแ
1: น่ปอมแน่
0: ปอมแน่ปอม
1: Sopo mana?
0: Kalau sudah selesai baru oh iya lupa.
1: Ah itu biasanya buat kayak gitu.
0: Bunda Haja Sumarno.
1: Mm-hmm.
0: Buat yang kasusnya siapa? Mas.
1: Mas siapa?
0: Yang di Talang Banjar itu juga.
1: Hmm.
0: Pak Ahmad.
1: Mm-hmm.
0: Pak Ahmad iya. Buat semuanya aja lah ya.
1: Siap.
0: Buat Mas Alfiadi sama Adik. Ya masuklah Mas.
1: Masuk.
0: Iya, kita masuk aja jarang masuk ya sekarang nak.
1: Wah benar.
0: Sibuk manen dia, manen nanas dia.
1: Oh manen nanas.
0: Iya punya kebun nanas.
1: Ush dia. Mantap.
0: Mantap. Tapi itulah Mas, kaget dikasih Mas.
1: Ah.
0: Kapero masuklah kapero.
1: Masuk.
0: Buatnya Bunda Farida ya.
1: Ya.
0: Buatnya ini satu lagi yang sejol itu siapa?
1: Ya.
0: Bang. Yang dodonya Nona Dika.
1: Oh. Mbak Andi Cakrawinata.
0: Sama pasangannya ya.
1: Mm-hmm.
0: Semoga akur-akur aja, semoga jadi apa?
1: Ah. Jadi apa?
0: Jadi apa-apa.
1: Ah.
0: Makasih ya Mas.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih kembali ya untuknya Mbak Ajeng yang sudah bergabung. Salam sehat juga, salam bahagia selalu ya di sana ya. Baik, ketika itu dimanapun berada, kembali kita akan sapa. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Keluarga sehat.
0: Alhamdulillah, sehat semuanya.
1: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan kita sehat selalu semuanya ya.
1: Amin.
0: Panas nggak di sana nih?
1: Enggak.
0: Hah? Beda berarti.
1: Panas berdengkang ya, orang Jambi
0: cuma. Panas berdengkang emang ya. Semua iya, semuanya lagi mengharapkan turun hujan sebenarnya hari ini.
1: Iya, betul sekali. Semuanya baik di Jambi maupun di Pulau Jawa.
0: Iya.
1: Panasnya udah ekstrim nih kan ya.
0: Iya.
1: Terus kita lihat Gunung Bromo.
0: Iya, Pulau Jawa. Pulau Jawa malah nggak hujan-hujan katanya.
1: Iya.
0: Panas terus.
1: Panas ekstrim namanya.
0: Iya, sampai apa namanya, tanah retak-retak.
1: Retak-retak, iya.
0: Iya.
1: Karena jadi sekarangnya kita harus hati-hati, waspada dengan buang puntung rokok.
0: Iya, benar.
1: Bahaya langsung memicu
0: kalau
1: puntung rokok itu bisa. Hektar-hektar habis lahan.
0: Kalau panas kayak gini cepat benar itu anunya.
1: Iya. Apalagi kalau lahan gambut yang
0: terbakar itu. Iya, sangat.
1: Apinya sampai ke dalam itu kan.
0: Wah, itu sangat cepat kalau lahan gambut.
1: Iya. Ya, mudah-mudahanlah hujan segera turun di bumi seperti di Indonesia.
0: Amin ya Allah.
1: Pake tema enggak nih?
0: Temanya UMKM sebagai penggerak ekonomi.
1: Ya, betul sekali. Kayak UMKM, apalagi sampai saat ini kan UMKM itu tumbuhnya ibarat jamur itu.
0: Iya, benar.
1: Jadi perekonomian juga tergantung daripada UMKM.
0: Iya.
1: Menopang perekonomian masyarakat Kota Jambi khususnya lah ya.
0: Iya, betul.
1: Karena UMKM ini perekonomian tentu terbantu oleh UMKM ini
0: ya.
1: perputaran ekonomi itu.
0: Betul banget itu. Oke, siap Bang Ijang.
1: Lagunya Pesta Pasti Berakhir.
0: Pesta Pasti Berakhir, siap.
1: Ya. Buat Kang Eki, selamat sore, sehat selalu keluarga ya. Buatnya ada Ajeng tadi ya.
0: Iya.
1: Ya, mudah-mudahan lekas sembuh.
0: Amin.
1: Yang pertama siapa?
0: Yang pertama ada Bunda Wati.
1: Iya, ada Bunda Wati juga. Ahemannya, Kakak
0: Bupet.
1: Bu Desila, Bu Desilia juga ya.
0: Iya.
1: Nama Sustri juga.
0: Iya.
1: Bang Rudy yang ada di Semesti, Tamrin. Buatnya apa, Bang Milan, Mas Romiah, Bang Ardi sama Bunda Nadianya, Ahmad, Ardi Muda juga, Ika Rasyanti yang dimungkinkan, Abdullah juga ya.
0: Iya.
1: Buatnya Pina di Kampar, buatnya Anita di Sungai Toman juga.
0: Iya.
1: Raplo Kijang, Ki Usri, RPN juga.
0: Iya.
1: Andi Cakrawinata, Ujang Pak Nuri juga ya, Hamza Yusuf.
0: Iya.
1: Buat semua jalan Kang Eki ya.
0: Siap.
1: Katanya salam kompak selalu dari Kacang Kuda Kang Eki. Selamat tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Bang Ijal yang ada di Kasang Kuda sana, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga ya. Masih kembali kita sapa ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adam di sini.
0: Mantap, luar biasa, luar biasa. Waalaikumsalam.
2: Ya, walaupun panas kita tetap bersemangat.
0: Harus, harus semangat.
2: Jangan lemah-lemah gitu.
0: Jangan,
2: ya.
0: Harus.
2: Nah, ini kacang kuda sudah dua masuk ini tidak.
0: Luar biasa Wati. Ya,
2: itu kita Pak, istilahnya kan yang penting kan kita istilahnya tuh ada berjuang ya Pak.
0: Betul.
2: Tanpa perjuangan gak bisa masuk.
0: Iya benar-benar. Harus ada perjuangan dulu.
2: Iya.
0: Perjuangan dan kesabaran ya.
2: Iya kan, dan kesabaran dan tabah gitu ya manusia.
0: Benar.
2: Walaupun kita sabar, kalau nggak sabar kita juga berhenti.
0: Iya, iya, benar banget itu. Iya, dia emang harus beriringan itu kesabaran.
2: Iya. Lagunya manusia.
0: Apa lagunya tuh?
2: Lagunya saya minta Gadis Manis Kalimantan.
0: Gadis Manis Kalimantan.
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Salam-salam ya.
0: Baik, silakan.
2: Buahnya Kang Iki dulu. Selamat sore, semoga sukses selalu Wangi.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Wangi ya.
0: Amin ya Allah.
2: Mudah-mudahan kedepannya ini kan sudah sebentar lagi kita untuk merayakan Republik Indonesia ya.
0: Betul.
2: Nah, mudah-mudahan kita ini bisa betul-betul terlepas dari namanya kependeritaan dan kesengsaraan karena selama ini katanya merdeka, merdeka.
0: Yeah.
2: Tapi masih ada juga yang tidak merdeka.
0: Iya, yeah, benar.
2: Nah, apa yang tidak merdeka manusia kantongnya. Iya kan?
0: Ya, benar.
2: Itu kan sulit ekonomi ya. Kan kalau itu ekonominya lancar, insya Allah semuanya akan jadi tentrem gitu Bang.
0: Amin, amin, amin.
2: Nah, dari sekarang ini faktor ekonomi Bang.
0: Iya benar. Nah,
2: adanya kejahatan, adanya apa, faktor ekonomi Bang.
0: Betul.
2: Nah, kalau ekonominya bagus, insya Allah walaupun orang pikirannya jahat itu tidak jahat lagi.
0: Betul,
2: karena
0: betul.
2: Karena mau jahat lagi karena dia sudah punya kan Bang.
0: Iya benar banget. Betul, betul.
2: Salam-salam
0: Kang Kiwa. Oke, silakan.
2: Buatnya Tanti Bundawati. Selamat sore Bunda dengan Nak Aiman ya. Buatnya juga Ajen di Singililin. Oh, belum sembuh-sembuh juga kamu dek. Udah aja cepat sembuh.
0: Amin.
2: Udah lama dia juga pernah nelfon apa Andi Muksin itu yang ini.
0: Oke.
2: Katanya aku sakit nih wajah tuh. Dia pun tuh ngucuri cuci beras, ayah bilang mudah-mudahan segera sembuh.
0: Amin.
2: Nah, buatnya Mbak Vero, Mbak Vero masuk Mbak Vero. Tak ada suaramu, kangen juga rasanya ingin dengar suaramu Mbak apa Mbak
0: bener,
2: Mbak Vero.
0: Bener, bener.
2: Karena biasanya selalu mengudara kan?
0: Iya, selalu mengudara, selalu bercanda
2: iya,
0: kan?
2: Iya. Buatnya juga Mbak Naila,
0: Mbak
2: Ika. Buatnya juga Bunda Perida juga ya, kalau lagi monitor sama monitor.
0: Iya.
2: Buatnya juga Ica, Ayu. Apa kabar, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Buatnya juga Pak Nasrum juga, mudah-mudahan sehat selalu. Pak Abdul Rahim juga. Buatnya Mbak Ferry di Kalimantan, apa di Banjarmasin ya. Apa kabarnya nih, mudah-mudahan sehat selalu. Buatnya Teh Nadia, Teh Anita.
0: Iya.
2: Buatnya juga Mama Kembar, Mbak Fina, Bang Budi, Bang Abdullah, Bang Ajum juga ya. Buatnya juga Bang Ijal tadi, terima kasih atas samparannya ya.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Buatnya Bang Tengku Ardiansa. Bang Tengku Ardiansa masuk lagi. Kita apa ramaikan di Perempat Jambi.
0: Iya.
2: Lagunya ditunggu Kang Ki ya.
0: Siap.
2: Oke. Terima kasih atas waktunya Kang Ki.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya untuknya Bang Andi Mohsin yang sudah bergabung juga ya, luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia selalu juga untuk keluarga di sana ya. Baik, ganti-ganti masih kita sapa kembali. Ada siapa lagi di sana? Halo.
3: Assalamualaikum, Pro Dangdut.
0: Waalaikumsalam. Siap, kita dangdutan.
3: Dangdutan di Kedemangan.
0: Siap.
3: Baru nyampe Kedemangan, oh. Saya juga Bang Edi.
0: Lagi ada di Kedemangan sekarang.
3: Baru nyampe tadi siang, dijemput. Iya, besok ada lagi, ke sana lagi.
0: Gitu ya.
3: Sana sini bisa di jalan saya tuh.
0: Iya, nggak apa-apa lah.
3: Sehat aja lah,
0: badannya. Iya, yang penting. Iya, betul.
3: Mengalaminya juga sehat, jadi bisa mengantarin jemput saya.
0: Iya.
3: Semuanya kita sehat lah ya dulu ya.
0: Betul.
3: Baik banget ya juga, sehat selalu.
0: Amin, ya Allah.
3: Jadi kita semua di jalan.
0: Siap.
3: Iya, kalau kita
0: dangdutan
3: dulu dong.
0: Boleh. Dari apa judulnya tuh?
3: Hilang emas dapat permata.
0: Ya, siap, ya. Baik.
3: Salamnya tuh
0: Bang
3: Eki,
0: selamat
3: sore, selamat aktivitas. Iya. Suaranya semoga sukses ya.
0: Amin.
3: Salam juga sama ya, sama Ayu ya.
0: Siap.
3: Salam sehat sama aku juga. Iya. Amin, ada yang bilang-bilang.
0: Iya.
3: Anak Bangsum, Budi Sila, Budi Sehingga, Naila, Vero, Amta, Wak Edun, Pak Bustad, Bang Ijal, Mas Hajur, Mas Yatna, Wati Ulsa, Bunda Rizka, Andi Mungkin, Andi Tokbal Winata, Pak Ayo, Putra Pulau Sijang, Putra RPM, terus ada siapa lagi? Tadi saya sudah bilang tidak. Bang Nasrun, Bu Farida, Aja Sumarno, Mama Ella, Umi Ayang, Pak Anak Aja, Pak Topan, Ardi Modo, pokoknya semuanya Bang Eki.
0: Siap.
3: Ya, tetap semangat Bang.
0: Siap, semangat.
3: Walaupun cuacanya mantap.
0: Mantap.
3: Siap,
0: baik.
3: Lagi ditunggu Bang Eki. Siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Tenadia Purnama yang sudah bergabung juga, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Baik, ketika-ketika dimanapun berada, sebelum lagu-lagu kami hadirkan ke ruang dengar Anda, kita ikuti bunyi beduk dan azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Tetap bersama Perempat Jambi.

0: da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adah innaka la tuhliful mi'ad.
1: Ya, ketik-ketik kaum muslimin dan muslimat, dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa taala.

Sahabat Nabi Umar bin Khattab berpesan, "Carilah sahabat yang jujur. Dengan demikian, Anda terpelihara dari bahaya. Dan dialah tempat kembali ketika datang bencana."

0: Selamat pagi, Rin. Udah sampai kantor aja?
1: Pagi, Vin. Iya nih, agak kecepetan datangnya. Oh iya, ada titipan dari Pak Bos. Katanya ada proposal yang harus kamu selesaikan hari ini.
0: Ih, baru aja aku sampai kantor, udah ada kerjaan aja. Mana banyak lagi? Rin, tolongin dong, kamu kan jago ngetik. Terus idenya lebih banyak daripada aku, buatin ya.
2: Proposal kamu juga sering di ACC Pak Bos.
1: Loh, tapi itu kan tugas kamu, kenapa jadi aku yang buatin?
2: Sesekali kok, Rin. Lagian, aku gak ada ide nih.
1: Kerjaan yang kemarin kamu pakai alasan itu juga. Pas aku bantuin, kamu malah asik di komputer belanja online. Rin, ingat, itu tanggung jawabmu. Jangan seenaknya minta orang lain yang kerjakan. Kalau kamu minta bantu ide, aku masih mau. Tapi kalau sampai buatin ya gak mau lah. Itu kan tugasmu.
0: Wah, iya ya Rin. Aku sering minta tolong ke kamu, malah jadi kebiasaan. Maaf ya Rin, aku buat dulu ya proposalnya. Tapi nanti kalau aku minta ide, tolongin ya, sedikit.
1: Iya deh.
3: Tanggung jawab dalam pekerjaan adalah kunci kesuksesan karir. Bekerja dengan penuh tanggung jawab membuat kita lebih dihargai.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tidur siang bukan tanda malas, tapi justru bisa menjadi kunci produktivitas dan kesehatan yang lebih baik. Tidur siang selama 15 hingga 30 menit terbukti mampu meningkatkan konsentrasi, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh kembali segar. Cocok sekali dilakukan saat energi mulai menurun di pertengahan hari. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidur siang secara teratur dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan meningkatkan daya ingat. Tapi ingat, tidur siang yang terlalu lama justru bisa membuat kamu merasa pusing dan lesu. Jadi, jika kamu merasa lelah di tengah hari, jangan ragu untuk mengambil waktu sejenak, karena kadang istirahat sebentar bisa membawa semangat besar untuk melanjutkan harimu.

0: Tentunya masih bersama Perempat Jambi dan juga masih di acara Prodangdut. Hai kanti-kanti, kita sapa kembali ya di 08116707992. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Aloha.
0: Aku
1: saya di sini.
0: Siap.
1: Mulai.
0: Iya. Emangnya udah balik ini?
1: Baru sampai rumah.
0: Oh, baru sampai rumah.
1: Tidak tahu.
0: Oke.
1: Makanya.
0: Aduh, Masya Allah.
1: Udar-udar
0: itu apa sih?
1: Buka-buka.
0: Oke, udar-udar ya. Iya, saya catat nih bahasa-bahasa yang baru saya dengar. Ya, udar-udar.
1: Yo, ya. Mungkin wis tahu kru udar-udar.
0: Ah, udar-udar.
1: Helmnya dicopot, jaketnya dicopot, ngono.
0: Oh, iya.
1: Tasnya dicopot,
0: tas dicopot.
1: Tapi lambinnya ora.
0: Jangan dulu.
1: Tapi kabar sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ya ampun, panasnya full.
0: Panas emang?
1: Enggak, tadi di tempat kerja adem.
0: Iya.
1: Sekarang makin gimana ya?
0: Semeromong enggak?
1: Ngomong
0: nang jalan.
1: Iya, makin putih kayaknya.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi makin ke depan.
0: Oh, makin ke depan. Sama dong, makin ke depan juga. Sama dong, kalau makin ke depan mah sama aja.
1: Iya. Wis 4 bulan ya ora ketemu kan.
0: Nah, itu berapa bulan ya?
1: Iya. Wis masa nyidamnya wis lenyap.
0: Oh, gitu.
1: Wis 4 bulan.
0: Udah tinggal menunggu waktu berarti ya.
1: Iya. Lagune
0: apa?
1: Janjimu. Iya, sing wingi kae lah.
0: Lagu siapa tuh Janjimu? Epita Mala ya? Eri Susan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Pokoknya tak entening kok ya.
0: Siap. Mantap.
1: Penasaran.
0: Iya, pokoknya mantul dah.
1: Iya. Ya
0: wis.
1: Kudu siram selepuh.
0: Urung.
1: Oh, ya wis lah, mungkin lagi ngangsu banyu.
0: Iya, kayaknya begitu.
1: Ngerti ngangsu?
0: Nggak ngerti lah, ngangkutin air.
1: Mbok menawa ora ngertos.
0: Ngertos, siti-siti ngertos lah.
1: Iya, lah bagine sat soale.
0: Oh, asat ya.
1: Iya. Gonku gelas sing sat.
0: Ditambah meneh kalau asat.
1: Lah yo urung di Jok, wong main
0: sok
1: mecang saiki urung geneni. Ya wis salam gusti kabehane.
0: Siap.
1: Angger ketemu baru ngobrol panjang lebar.
0: Siap, baik.
1: Iya. Engko nang buri kita sambung meneh ya.
0: Baik, siap.
1: Wis lagune ono?
0: Ono.
1: Ya wis lagune tak enteni nggih.
0: Siap.
1: Oke, buat Mas Saiki tetap semangat dalam siarannya.
0: Baik.
1: Kalau pulang hati-hati, sehat dan sukses selalu pastinya Mas Eki ya.
0: Amin ya Allah.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Mbak Ika yang sudah bergabung. Salam sehat, salam bahagia selalu ya bersama keluarga di sana. Baik, ketika-ketika dimanapun berada, kita sapa kembali. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dangdut adalah kita.
0: Siap. Wah, ini dia nih.
2: Saya mari kangen Mbak Haji.
0: Kangen sama siapa?
2: Mari kangen ada suaranya Mbak Ika.
0: Wah, itu dia. Jarang-jarang dia muncul memang.
2: Iya, jadi dengar suaranya sudah mari kangen.
0: Iya.
2: Mari itu sembuh.
0: Sembuh ya.
2: Ya, sembuh dari kerinduan tadi sudah lepas.
0: Iya, memang kalau kita jarang dengar suaranya gimana gitu kan? Kayak kehilangan kita kan?
2: Iya, kan iya. Saya kalau gabungan pasti saya sebut itu. Masalahnya kawan lama.
0: Oke, paling kalau disebut kalau lagi minum gelasnya jatuh ya.
2: Kayak Bang Andi Mohsin tuh ceritanya, mana Mbak Ika, mana Mbak Naila, mana Pak Siawan, dan kawan-kawan.
0: Iya.
2: Nah, pernah aku jawab tuh. Kalau Mbak Ika tuh ada di radio sebelah. Saya bilang itu.
0: Iya, lagi jalan-jalan dulu ya.
2: Mungkin itu. Ini request lagu.
0: Ah, boleh.
2: Request lagu apa ya?
0: Apa yo?
2: Banyak begitu bisa bingung. Cuma samping apa ya? Samping lega suara Mbak Ika tadi.
0: Oke.
2: Judulnya anu aja yang lagu lama itu.
0: Boleh.
2: Derita tiada akhir.
0: Oke.
2: Kalau di perempat nih, dia kalau dia saya ke pengantin radio lain, saya terangkan dari Anita Dahlan, saya bilang itu.
0: Oke.
2: Kalau di perempat sudah ada
0: ya.
2: Salam Mas Beh ya.
0: Siap, silakan.
2: Buat Mas Beh Haki dulu, dan daftar keluarga.
0: Amin.
2: Terima kasih Mbak Eka. Aku marem kerung suaramu. Nah, tadi dibilang diudar-udar. Ya. Boleh diudari, jangan baju diudari ya.
0: Ah, jangan dulu.
2: Ya, langsung udar itu dibuka banget pantangannya.
0: Iya, dibuka semua, dilepas semua ya.
2: Dibuka udari ya deh.
0: Iya, saya baru dengar kata udar-udar.
2: Iya. Terusnya buat Mama Elo, Bunda Haja Sumarno, Pak Butet, Bang Amar, terus buat Pak Desarpi, Pak Desarpani, Pak De Ahmad, terus buatnya Bang Rudi, Bang Ijal, Bang Tamrin, Bang Amarkan, Bang Ramlan, Bang Ramlan, Bang Setiawan, buat Bang Alimin Suka Bunda Nadia bernamanya, Mbak Wasi dan Bang Aimannya, terus buat Mati Rosli, buat Mbak Suti, buat Targawi, buat ada yang nyebut kenalan dengan aku kemarin tuh, Mama Iza dah.
0: Oh iya, Mama Iza, betul.
2: Iza terpecah.
0: Ya, Iza.
2: Iza, Iza ya. Salam kenal kembali.
0: Iya.
2: Buat Mbak Anita yang ada di Sungai Tomang, buat yang ada di Riau, buat Mbak Pinang, satunya dari kemarin tuh ada telepon baru, apa namanya, Berlian, apa namanya, pokoknya ada yang kenal lah, Mbak Salam kenal lah dengan putra Pulatisang ini, orang Riau juga ini.
0: Orang Riau juga.
2: Terus buatnya Bang Tato Diansa, buat Pak Ude, buat Bang Anjum, buat Bang Ihi, buat satu menit semuanya ada tanpa dikecualikan. Dan teman yang di belakang sudah antri.
0: Siap.
2: Teleponan. Terima kasih Mas Naiki.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuknya Bang Putra yang ada di Pulau Kijang sana, luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana ya. Kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo Pro Dangdut.
0: Dangdutan yuk.
1: Ayo
0: sapa Tatut.
1: Ayo kesini.
0: Siap meluncur.
1: Ayo Mas. Nah,
0: tak mati dulu ya. Siap.
1: Mas lagi siaran.
0: Oh gitu.
1: Tempat barang kayu sok aja.
0: Iya, dia arahnya ke situ terus. Gitu bilang katanya enggak ada kuenya di sana.
1: Gila. Ada, Mas.
0: Oh, ada.
1: Kemarin aku shopping.
0: Oh, mantul.
1: Main lama ke rumah.
0: Insya Allah.
1: Lagi pulangnya Mas aku antar.
0: Oh iya, main antar-antaran dong.
1: Sehat Mas?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Lagunya?
0: Lagunya apa?
1: Cita Alfia, Jatuh Bangun.
0: Jatuh Bangun.
1: Ya, dari Cita Alfia.
0: Udah pernah di anu di sini?
1: Belum.
0: Belum ya?
1: Ya.
0: Waduh, ini kebetulan nih lagi ada gangguan teknis nih.
1: Jadi
0: kayaknya ada enggak ya Vita Alfia Jatuh Bangun?
1: Iya.
0: Jatuh
1: kalau
0: Bangun.
1: Alamat palsu dari Jihan Audi.
0: Jihan Audi.
1: Iya, alamat palsu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Tolong carikan ya.
0: Baik, siap.

0: Wah, betul.
1: Iya, terima kasih selalu.
0: Amin.
1: Semar, Ajeng, Aurel, Mas Yarno,
0: Iya.
1: Yusri, Bang Putra STM, buat Bina Lampar,
0: Iya.
1: Buat Bang Abdul Rohim juga Jakarta Timur, buat siapa lagi tuh?
0: Bang Abdullah,
1: Bang Alimin, Mbak Nadia Purnama, Arman. Cik Roseli, Bang Ujang juga,
0: iya.
1: Anissa, siapa lagi tuh mas?
0: Apalagi?
1: Bang Ajeng, Amar, Bang Armi,
0: iya.
1: Buah, ada lagi nyaman.
0: Nggak ketemu kayak ini jatuh bangun, alamat palsu.
1: Yang pendek aja, pendek.
0: Hah?
1: Hentikan tangismu.
0: Hentikan tangismu.
1: Ya pendek aja lah.
0: Oke, kalau nggak ada apa nih?
1: Bukan nggak ada sih, Mas.
0: Soalnya jaringannya lagi gangguan.
1: Iya, kenapa ya? Ini aja.
0: Yang sudah pernah diputar aja dulu sementara.
1: Iya, itu Rafina Fira aja.
0: Apa judulnya?
1: Sorga Dunia.
0: Sorga Dunia, alangkah indahnya.
1: Buat
0: Bang Hamda
1: YouTube ya.
0: Oke.
1: Okay. Bang
0: Hamda
1: juga saya tahu. Bang Andi Satra juga sama Ikan.
0: Iya. Iya.
1: Buat siapa itu? Baik buat semuanya mas ya.
0: Baik.
1: Lagunya tak tunggu.
0: Baik, siap.
1: Ya, yang belum bisa juga mohon maaf. Sehat
0: selalu untuk Mas
1: ya. Amin. Pulangnya jangan mengeput mas.
0: Siap. Ah, kan guyu.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Mbak Vero yang sudah bergabung. Salam sehat juga, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana ya. Kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Alhamdulillah.
2: Amin. Mbak, lagunya apalah?
0: Apa ya?
2: Apa ya?
0: Kira-kira apa tuh?
2: Lagunya
0: apa?
2: Itu
0: apa?
2: Anu apa? Anu lagu Iskandar itu loh.
0: Iskandar mana?
2: Yang kayak mananya itu?
0: Ya.
2: Iskandar, tapi ya. Yang nyanyi cewek loh.
0: Yang nyanyi cewek.
2: Iya.
0: Apa judulnya?
2: Aku bukan pengemis cinta.
0: Oh, aku bukan pengemis cinta. Iya. Siap.
2: Ada enggak?
0: Ada.
2: Tapi yang nyanyi.
0: Yang nyanyi cewek kan?
2: Itu kan kakak.
0: Oh iya. Benar.
2: Itu namanya kau kemana? Baik.
0: Ya.
2: Kemana kau?
0: Kemana apanya tuh?
2: Kau nggak tahu kalau itu kakakmu yang nyanyi.
0: Oh, saya baru tahu lali saya ini. Iya, namanya siapa ini penyanyi ini?
2: Namanya Baiki.
0: Oh.
2: Baik.
0: Siap.
2: Kami semuanya baik. Capek kali loh.
0: Baik, siap.
2: Capek kali loh.
0: Iya, istirahat dulu lah.
2: Iya, baru balik pengajian.
0: Alhamdulillah.
2: Baru sampai.
0: Alhamdulillah.
2: Dan dengar suara bang kakak teleponnya.
0: Alhamdulillah. Tersambung ya.
2: Baik, makasih ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Kak Butet yang sudah bergabung ya. Salam sehat juga, salam bahagia selalu. Baik, ketika hati dimanapun berada, kita nikmati terlebih dahulu ya lagu yang sudah dipersiapkan tentunya, tetap bersama Perompak Jambi.

baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.

Yurisko adalah salah satu tradisi adat tertinggi masyarakat Jambi, khususnya suku Melayu Jambi. Upacara ini merupakan bentuk penghormatan terhadap peninggalan leluhur, sekaligus sarana memperkuat ikatan sosial dan silaturahmi antar warga. Dalam Kendurisko, masyarakat berkumpul untuk melaksanakan doa, makan bersama, dan menampilkan kesenian tradisional. Tradisi ini biasanya digelar setelah panen atau pada momen penting sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kendurisko bukan hanya pesta adat, ia adalah cermin gotong royong, penghargaan pada leluhur, dan wujud rasa syukur masyarakat Jambi. Melalui Kendurisko, nilai persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan terus terjaga lintas generasi. Lestarikan Kendurisko, lestarikan jati diri budaya Jambi.

0: Baik, ketika-ketika dimanapun berada, masih di acara Pro Dangdut tentunya ya. Bagi kanti-kanti yang ingin berpartisipasi, kembali kita sapa di 0811670799920. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wush, mantap benar. Kirin saya ada kuda lewat, ting. Kodenya ya. Wah, iya ini udah wayahnya nih. Ini jam-jam rawan kayaknya ini jam segini nih. Ya. Udah mulai begitu baik.
1: Jangan ngantuk lah.
0: Iya benar itu. Obat ngantuk itu benar. Baik. Iya, Mbak Ika lagi ngaduk tuh Mbak Ika tuh. Oke, siap Kang Iing, mantap.
1: Minta lagu yang ber.
0: Apa tuh?
1: Satu atau dua ber itu?
0: Satu atau dua?
1: Ya, dia lah menyanyi dong.
0: Oh gitu. Oke. Kalau enggak ada gimana? Ini lagi gangguan.
1: Ini back out tuh lagu ini, back out tuh laut.
0: Hah?
1: Laut lagi lagunya laut, tapi penyanyi Lilin Herlina.
0: Oh, Lilin Herlina.
1: Pokoknya dia.
0: Oke. Saya takut enggak ada ini, soalnya jaringannya lagi error.
1: Oh, jelas suara ini benar takwa benar udah.
0: Takwa bela ya. Iya, yang ada bela dulu ya.
1: Iya.
0: Oke. Siap. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya untuknya Kang Iing yang sudah bergabung. Salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana. Lancar selalu usahanya. Baik, ketika nanti kita sapa kembali nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya?
0: Siap. Nah, dengan Mas Marito.
2: Iya.
0: Wah, benar. Ini lagi aktivitas kayaknya nih. Lagi di mana? Oh, lagi di rumah. Suaranya agak jauh ini Iya. Iya, pasti di loudspeaker ini.
2: Iya,
0: suaranya jauh jadinya.
2: Dikurangi.
0: Iya, kalau bisa jangan di loudspeaker biar jelas suaranya.
2: Iya.
0: Ah. Masih kayaknya dekat radio ya? Agak jauh dikit radionya.
2: Sudah ada.
0: Wah, pas nih. Oke, siap kalau gitu Mas Marito.
2: Minta lagu Mas ya.
0: Lagunya apa?
2: Rambut. Iya.
0: Rambut siapa ini?
2: Rambut siapa?
0: Oke, siap.
2: Ada nggak Mas?
0: Ada.
2: Salam-salamnya buat semua ya Mas.
0: Baik.
2: Berempat.
0: Semoga
2: jaya di negara.
0: Siap.
2: Siap Mas.
0: Pulangnya
2: hati-hati.
0: Siap.
2: Salamnya buat
0: sampai chat
2: ya.
0: Baik.
2: Buat tempat semuanya.
0: Oke. Baik.
2: Ya itu ya Mas ya.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mas Marito yang sudah bergabung juga ya. Mantap, mantap, mantap. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana. Kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, hai.
0: Halo juga.
1: Sama Bang Aki ya?
0: Betul.
1: Seratus. Masih bisa lagu Bang Andri?
0: Masih.
1: Nah, lagunya terkesan aja lah dari Lesti.
0: Terkesan.
1: Yo.
0: Siap.

0: Pak
1: Siap.
0: Makmur, Ratu Dalang, Bang Jeje,
1: Siap.
0: Buat semua lah yang mendengarkan, buat Mbak Wati juga, buat
1: Siap.
0: Penerbang pertama sampai terakhir.
1: Baik.
0: Buat Bang Andri, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Mak Berlin di Tanjung Pinang sana, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga ya. Baik, kanti-kanti dimanapun berada, terima kasih untuk kanti-kanti yang sudah berpartisipasi di acara Prodangdut. Untuk Prodangdutnya kami cukupkan sampai di sini ya. Untuk yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Nantinya saya masih terus menemani kanti-kanti hingga formasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih bersama Bro 4 Jambi.

RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya, atau praktik-praktik dan kebiasaan adat, seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada terminologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Jambi Petang Iko.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyiratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

0: Eh, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, loh, loh, tuh kan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

Gasing duduk adalah permainan berbentuk kerucut yang di mana di bagian bawah berbentuk runcing dan memiliki mata yang terbuat dari paku atau besi yang diruncingkan. Permainan gasing duduk ini terdapat di Kabupaten Sarolangun, Bangko, yaitu di Desa Kungkai. Nama gasing yang berarti berputar, sedangkan duduk merupakan cara memainkan gasing tersebut, sehingga gasing duduk adalah alat bermain yang berputar dan dilakukan dengan posisi duduk. Cara memainkan gasing ini, yaitu dengan cara melilitkan tali ke gasing, lalu mengayunkan gasing tersebut ke arah tanah atau ke tempat arena tersebut.

Ya, ketika dimanapun berada, terima kasih masih bersama Berempat Jambi ya. 26 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk kali ini ganti-ganti saya akan temani Anda di Irama Nusantara dan juga informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Ya, ganti-ganti peredaran oli palsu menjadi persoalan industri pelumas yang perlu diantisipasi konsumen melalui pembelian produk resmi. PT Pertamina Lubrikan memiliki hampir 7.500 outlet resmi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Nah, ganti-ganti konsumen perlu memberikan atau memeriksa identitas pada kemasan pelumas sebelum membeli produk untuk kendaraan mereka. Identitas tersebut mencakup QR code dan nomor seri yang tersedia pada setiap kemasan produk.

dari PT Pertamina Lubrikan di pabrik Pertamina Jakarta Utara, Rika Gresia Wahyudi menyampaikan himbauan bahwa di pabrik Pertamina Lubrikan Koja Jakarta Utara, jaringan outlet resmi menjadi saluran distribusi perusahaan untuk membantu konsumen memperoleh produk sesuai standar. Kemasan menjadi bagian yang perlu diperhatikan konsumen ketika memilih pelumas untuk kendaraan. Konsumen dapat menggunakan identitas produk untuk membantu mengidentifikasi keaslian pelumas sebelum pemakaian. Konsumen juga perlu mempertimbangkan spesifikasi pelumas karena setiap produk dirancang untuk kebutuhan mesin tertentu. Penggunaan pelumas yang tidak sesuai spesifikasi dapat menimbulkan masalah pada kendaraan. Perkembangan kendaraan efektifikasi turut mengubah kebutuhan pelumas pada sejumlah komponen kendaraan selain mesin konvensional. Kendaraan listrik yang tidak menggunakan pelumas mesin seperti mobil bermesin pembakaran internal tetap memiliki komponen pelumas. Baik, nanti-nanti dimanapun berada, nantinya kembali kami hadirkan informasi lainnya, tentunya tetap bersama Pro 4 Jambi.

Dalam adat Melayu Jambi, pengantin mengenakan busana dengan dominasi warna merah, emas, dan songket khas Jambi yang melambangkan keberanian, kemakmuran, serta kebesaran adat. Pengantin perempuan biasanya mengenakan hiasan kepala yang indah dan perhiasan emas sebagai simbol keanggunan, martabat, dan kesiapan menjalani peran sebagai istri. Sementara itu, pengantin laki-laki tampil gagah dengan busana adat lengkap yang melambangkan kepemimpinan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap keluarga. Setiap detail busana, mulai dari kain, aksesoris, hingga warna, memiliki makna mendalam yang mencerminkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap adat. Melalui busana pengantin adat Jambi, kita diajak untuk memahami bahwa pernikahan adalah ikatan sakral yang dijalani dengan penuh tanggung jawab dan doa. Budaya ini menjadi warisan berharga yang terus dijaga dan dikenalkan kepada generasi muda.

Ya, ketika tadi manapun berada masih kembali kami hadirkan informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Kali ini kami akan hadirkan ya ganti-ganti informasi dari mancanegara. Pasukan penjajah Israel menutup Masjid Ibrahimi yang berada di kota Hebron, tepi barat, dan menjadi atau dan melarang masuk jamaah dengan alasan hari raya Yahudi. Pasukan Zionis itu juga menggerebek dan menggeledah sejumlah rumah warga di berbagai daerah di Hebron. Koresponden Wafa melaporkan bahwa pasukan Israel menutup Masjid Ibrahimi bagi jemaah dan pengunjung serta memblokir akses masuk ke lokasi tersebut. Hal tersebut diduga bertujuan untuk mengamankan akses masuk bagi para pemukim dengan dalih hari raya Yahudi. Pasukan Israel juga dilaporkan menggerebek rumah-rumah warga di kota Hebron dan kota Al-Dahiriyah serta Al-Samu di wilayah selatan, kemudian menggeledah dan mengacak-ngacak isi rumah. Hingga kini belum ada laporan mengenai penahanan warga yang dilakukan pasukan Israel. Ya, ganti-ganti masih kembali kami hadirkan informasi dari mancanegara. Amerika Serikat dan Iran sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari lagi setelah tenggat gencatan sesuai nota kesepahaman Islamabad berakhir pada 17 Agustus. Menurut sumber pemerintah Pakistan, Amerika Serikat dan Iran menyetujui gencatan senjata yang dimediasi Pakistan pada April lalu dan kemudian menandatangani nota kesepahaman pada 17 Juni untuk memulai negosiasi menuju kesepakatan akhir. Namun demikian, pembicaraan tersebut kemudian menemui jalan buntu akibat perbedaan pendapat mengenai jaminan keamanan dan kebebasan navigasi melalui Selat Hormuz, salah satu rute paling strategis di dunia bagi pasukan energi dan perdagangan global. Pada 8 hingga 24 Juli, Amerika Serikat dan Israel kembali saling melancarkan serangan militer. Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap sasaran-sasaran di wilayah Iran, sementara Iran membalas dengan menyerang fasilitas dan peralatan militer milik Amerika Serikat di beberapa negara Arab termasuk Yordania, Bahrain, dan Kuwait. Baik, ketika dimanapun berada, untuk sementara itulah informasi-informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kembali kita nikmati irama Nusantara. Menjelang kita ikuti acara selanjutnya dan sambil menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 18 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat.

0: Eh, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, loh, loh, tuh kan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

Amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah salat. Maka apabila salatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika salatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang kusuf. Quran Surah Al-Baqarah

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Terdapat berbagai larangan yang diberlakukan oleh otoritas Arab Saudi bagi para jemaah haji dan umroh. Salah satunya saat berada di area Masjid Nabawi guna menjaga ketertiban dan kesucian tempat ibadah tersebut. Pengawasan ketat dari aparat keamanan Arab Saudi diberlakukan seiring meningkatnya aktivitas ibadah selama musim haji. Bahwasanya, setiap pelanggaran akan langsung ditindak tanpa pengecualian dan ketidaktahuan tanpa aturan tidak dapat dijadikan alasan. Polisi atau askar yang bertugas di sana tidak pandang bulu. Siapapun yang kedapatan melakukan pelanggaran pasti akan dicari untuk diberikan sanksi. Otoritas Arab Saudi melarang sejumlah aktivitas di dalam kawasan masjid, antara lain siaran langsung di media sosial, pembuatan konten komersial, serta pengambilan gambar dalam situasi evakuasi medis atau penanganan jenazah. Jemaah juga tidak diperbolehkan membawa atribut organisasi termasuk bendera, serta dilarang membuat keramaian, meneriakkan yel-yel, menggunakan pengeras suara, dan merokok di area masjid. Jemaah dapat melakukan aktivitas seperti siaran langsung di luar kawasan masjid untuk menghindari pelanggaran. Aparat keamanan akan memberi sanksi sesuai tingkat pelanggaran. Untuk pelanggaran ringan, jemaah biasanya dimintai keterangan dan diminta menandatangani pernyataan. Namun, pelanggaran berat dapat berujung pada proses hukum. Misalnya, ada yang merokok, saat itu juga akan dikenai denda 400 SAR. Pelanggaran lain bahkan bisa dipenalti atau diberi larangan masuk ke Arab Saudi untuk waktu tertentu. Pengawasan dilakukan tidak hanya melalui kamera pengawas, tetapi juga oleh petugas yang menyamar di tengah jemaah. Skema ini diterapkan untuk memastikan aturan dipatuhi tanpa

dimanapun berada. Terima kasih masih bersama Berempat Jambi. Untuk kali ini ganti-ganti kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Ya, ganti-ganti malam hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan udara kabur. Dini hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan udara kabur. Suhu udara 23 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara 60 hingga 95%. Arah angin dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 18 km per jam. Perakiraan gelombang laut, perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas atau hotspot tanggal 12 Agustus 2026 pukul 00.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Terdapat 84 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Merangin 1 titik panas. Kabupaten Muaro Jambi 37 titik panas. Kabupaten Sarolangun 22 titik panas. Kabupaten Batanghari 3 titik panas. Kabupaten Bungo 8 titik panas. Kabupaten Tebo 10 titik panas. Dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 3 titik panas. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, itulah informasi perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk edisi hari ini. Tetap bersama Berempat Jambi.

Sebelum mengalami renovasi, kawasan ini bernama Tugu, terletak di Kota Baru, persisnya di bundaran kompleks perkantoran pemerintah Kota Jambi. Dengan ornamen yang dipasang, persis seperti Tugu Monas yang ada di Jakarta. Namun akhirnya, pemerintah Kota Jambi merenovasi Tugu tersebut, dan ornamen yang digunakan nyaris dirombak total, dan namanya pun mengalami perubahan menjadi Tugu Keris Siginjai. Nama yang merujuk pada sebuah senjata tradisional khas Jambi yang pernah digunakan pada masa perjuangan kemerdekaan. Kawasan ini memiliki multifungsi pada pagi dan sore hari, terutama pada hari libur, di mana banyak masyarakat yang berkumpul untuk sekedar bersantai, bersuafoto, dan berolahraga. Pemerintah Kota Jambi juga selalu menyelenggarakan acara rutin setiap Sabtu malam yang bertajuk Car Free Night. Acara ini selalu berhasil mengundang keramaian karena diisi dengan berbagai atraksi pertunjukan musik dan budaya yang ditampilkan oleh perwakilan dari berbagai kecamatan. Pedagang kaki lima juga tidak pernah ketinggalan untuk memanfaatkan event ini untuk meraup rezeki. Dan satu hal yang menarik adalah di mana pada bagian dinding bagian bawah Tugu Keris Siginjai tercantum beberapa gambar dan tulisan yang bernilai edukasi sejarah, di mana ihwal Keris Siginjai digambarkan dengan cukup lengkap dan detail mengenai riwayat bahkan keunikannya. Dan pada Desember 2017, Tugu Keris Siginjai diresmikan. Akhirnya, kalau berkunjung ke Kota Jambi, jangan lupa untuk mengunjungi kawasan wisata bernilai edukasi, yakni Tugu Keris Siginjai.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Kamu pernah nggak mikirin satu hal kecil terus muter-muter di kepala kayak kaset rusak? Padahal belum tentu kejadian, tapi tetap bikin cemas. Nah, itu yang disebut overthinking. Biasanya muncul karena kurangnya rasa aman, terlalu perfeksionis, atau belum bisa mengungkap isi hati. Psikolog punya tips simple nih buat kamu yang suka overthinking. Pertama, sadari dulu saat kamu mulai muter pikiran. Cukup bilang dalam hati, oke, aku lagi overthinking. Kedua, tulis semua pikiran kamu di kertas atau catatan HP. Jangan disimpan di kepala terus. Ketiga, kasih batas waktu. Cuma 10 menit buat overthinking, setelah itu tutup. Dan yang terakhir, tarik napas dalam-dalam, fokus ke sekarang. Bisa dengan jalan pelan-pelan, dengarkan lagu yang tenang, atau atur napas dengan teknik 478. Ingat, kamu bukan pikiranmu. Overthinking memang nggak bisa dihilangkan total, tapi bisa dilatih supaya nggak menguasai kamu. Pelan-pelan aja ya, kamu sedang belajar jadi lebih tenang.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Ya, ketika daripada pun berada 14 menit berlalu dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Masih akan kami hadirkan ya ganti-ganti informasi ke ruang dengar Anda. Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Shafi'i mengingatkan pelaku usaha dan penyelenggara kegiatan agar tidak menjadikan agama sebagai bagian dari strategi komersial. Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi kegiatan promosi minuman beralkohol dalam acara The Sound Project yang menjadi perhatian publik. Dalam video yang beredar di media sosial terlihat kegiatan promosi minuman beralkohol yang dikaitkan dengan hafalan salah satu surah dalam Al-Quran. Romo Shafi'i menyayangkan kejadian tersebut dan mengingatkan penyelenggara kegiatan untuk lebih berhati-hati ketika menggunakan atribut, simbol, kitab maupun pesan keagamaan dalam kegiatan promosi. Menurutnya kitab suci dan nilai-nilai keagamaan memiliki kedudukan yang harus dihormati. Karena itu unsur keagamaan tidak semestinya digunakan sebagai bagian dari hiburan maupun strategi pemasaran untuk memperoleh perhatian publik. Wakil Menteri Agama juga mengingatkan kembali kasus promosi minuman beralkohol pada 2022 yang menggunakan nama bernuansa keagamaan. Peristiwa tersebut menurutnya dapat menjadi pembelajaran bahwa kebebasan berekspresi perlu berjalan beriringan dengan menghormati terhadap agama dan keyakinan masyarakat. Nah, ganti-ganti Romo Shafi'i berharap aparat penegak hukum menangani peristiwa tersebut secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku. Penelusuran dinilai diperlukan untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab terhadap konsep hingga pelaksanaan kegiatan. Ia juga mengajak masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi dalam menyikapi peristiwa tersebut.

Gunung Bromo. Pengajuan refund dilakukan menyusul penutupan kawasan akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pranata Humas Balai Besar TNBTS Endri Wahyutama mengatakan jumlah tersebut terdiri atas 1.944 wisatawan Nusantara dan 112 wisatawan mancanegara. Data tersebut dihimpun sejak Minggu 9 Agustus 2026 hingga Rabu 12 Agustus 2026. Selain pengembalian biaya tiket, sebanyak 32 wisatawan Nusantara mengajukan reschedule atau penjadwalan ulang kunjungan. Sementara itu belum ada wisatawan mancanegara yang mengajukan penjadwalan ulang. Ganti-ganti secara keseluruhan jumlah wisatawan yang dijadwalkan berkunjung ke kawasan Gunung Bromo pada periode 9 hingga 15 Agustus 2026 mencapai 3.062 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 2.671 wisatawan Nusantara dan 391 wisatawan mancanegara. Endri mengatakan masih terdapat 974 wisatawan yang belum mengajukan pengembalian biaya tiket. Mereka terdiri atas 695 wisatawan Nusantara dan 279 wisatawan mancanegara. Proses pengembalian tiket maupun penjadwalan ulang kunjungan dilakukan melalui formulir daring. Ini yang telah disediakan Balai Besar TNBTS. Balai Besar TNBTS sebelumnya menutup seluruh pintu masuk kawasan Gunung Bromo sejak Sabtu 8 Agustus 2026 pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Penutupan meliputi akses Cemoro Lawang di Kabupaten Probolinggo, Wonokitiri di Kabupaten Pasuruan, Jemplang dan Coban Trisula di Kabupaten Malang, serta Senduro di Kabupaten Lumajang. Nah, ganti-ganti penutupan dilakukan setelah kebakaran meluas hingga menyeberangi jalur lingkar kaldera Tangger dari arah Bukit Jantur dan menjangkau kawasan savana. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mendukung efektivitas penanganan karhutla sekaligus menjaga keamanan dan keselamatan wisatawan selama proses pemadaman berlangsung. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, kita nikmati irama yang bernuansakan islami sambil kita menantikan kumandang azan isya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 19 lebih 26 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Perempat Jambi.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya, nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: ...99,2 Pro 4 RRI Jambi.
2: Jambi Petang Iko.

Nanti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas menilai penerapan ekonomi hijau semakin penting di tengah dampak perubahan iklim yang dirasakan masyarakat. Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN atau Bappenas Nizar Marizi mengatakan dampak perubahan iklim saat ini semakin nyata dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya ekonomi hijau merupakan model pembangunan yang menyeimbangkan peningkatan kesejahteraan dengan keberlanjutan lingkungan. Pendekatan tersebut tetap memberikan ruang bagi investasi pembangunan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja. Pada saat yang sama, ekonomi hijau juga diarahkan untuk menciptakan keterampilan tenaga kerja yang lebih ramah lingkungan atau green jobs. Penerapan kegiatan ramah lingkungan diharapkan dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Nizar mengatakan dampak perubahan iklim telah terlihat melalui berbagai fenomena, mulai dari cuaca tidak menentu, banjir, kekeringan, hingga kenaikan permukaan air laut. Karena itu pendekatan pembangunan perlu mampu menjaga lingkungan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial. Salah satu langkah yang disiapkan Bappenas adalah Green Indonesia Future Initiative atau GIF. Program tersebut merupakan kolaborasi dengan Global Green atau GGI untuk memperkuat kapasitas kelembagaan mengembangkan investasi hijau serta mempercepat transformasi ekonomi hijau Indonesia. Nah, ketika-ketika GIF diarahkan untuk mengintegrasikan tiga aspek utama ekonomi hijau, yaitu perencanaan kebijakan, mobilisasi investasi, dan implementasi. Integrasi tersebut diharapkan membuat program ekonomi hijau dapat berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat yang lebih luas. Baik, nanti-nanti dimanapun berada, itulah informasi-informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuntas sudah saya Ahmad Baihaqi menemani kanti-kanti untuk edisi hari ini. Namun jangan kemana-mana, kanti-kanti nantinya akan ditemani oleh rekan kami yang lainnya. Ada Mbak Vina yang akan menemani kanti-kanti nantinya di Jambi Malam Miko dan juga di Apresiasi Budaya Kito. Tetap di 99,2 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ram. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar nggak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
3: Aku nggak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji nggak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.
2: Inilah kisah tentang Dayang Rindu. Dahulu kala, ada sebuah dusun yang bernama Dusun Tanjung Ira. Dusun itu ditutuai oleh Ricarang, dan dia itu sangat ingin mempunyai seorang cucu yang cantik. Dan akhirnya, saat malam hari di tengah derainya hujan, tangisan seorang bayi membuat dia sangat bahagia. Itulah cucu yang memang sangat dia

0: Aku punya cucu. Cucu perempuan yang cantik. Wahai warga dusun Tanjung Iran, kukabarkan pada kalian semua. Ricarang, tertua adat dusun Tanjung Iran, kini memiliki cucu. Dan cucuku inilah yang akan meneruskan titisan Ricarang. Kalian bisa lihat sendiri, cucuku ini bukanlah perempuan sembarangan. Coba, coba kalian lihat di atas keningnya. Tanda ini akan menjadi simbol kebesarannya ketika ia kelak dewasa. Kenapa kau cucuku? Kenapa kau menangis demikian keras?
1: Salam, Ria Carang.
0: Salam, Rasa Kadim.
1: Maaf kalau aku baru datang hari ini. Aku ingin mengucapkan selamat atas kelahiran cucumu.
0: Ya, terima kasih.
1: Ria, maafkan aku kalau kata-kataku ada yang menyinggung.
0: Oh tidak, tidak ada persoalan.
1: Tapi aku melihat kau sedang memikirkan sesuatu.
0: Kau dengar? Itu tangisan cucuku.
1: Kenapa? Ada yang aneh dengan tangisan itu.
0: Sudah hampir 7 purnama cucuku dilahirkan. Tapi tangisan itu setiap malam selalu menghantuiku. Tangisan itu hampir tak ada hentinya.
1: Itulah Ria yang kemudian membawa aku ke sini. Aku sudah mendengar dari para warga 7 hari setelah kelahiran cucumu tentang hal ini. Kalau kemudian aku baru datang sekarang, karena aku harus lebih dahulu meminta persetujuan dari Tuan Rubia Sanggul Gelung.
0: Apa kata Rubia Sanggul Gelung?
1: Nama cucu kamu tuh belum ada yang cocok dengan kata hatinya.
0: Maksudmu?
1: Ada nama yang aku usulkan, dan ini sudah meminta persetujuan dari Tuan Rubia Sanggul Gelung.
0: Baik kalau begitu. Siapa nama yang cocok dengan cucuku? Siapa Rasa Kadim? Aku sudah tidak sabar lagi mendengarnya. Nyi, bawakan cucuku kemari. Kita sudah temukan nama untuknya. Ayo Rasa Kadim, segeralah kau sebut nama untuk cucuku ini.
1: Tapi sebelumnya, aku dan juga Rubia Sanggul Gelung tidak menjanjikan apakah nama ini bisa menghentikan tangisan cucumu atau tidak.
0: Aku yakin nama dari kalian berdua dapat segera menghentikan tangisan cucuku.
1: Nama untuk cucumu adalah Bang Lai Remas.
0: Bang Lai Remas. Sebuah nama yang bagus. Bang Lai Remas. Nama cucuku Bang Lai Remas. Bang Lai Remas adalah cucu Ricarang. Terima kasih Rasa Kadim. Mari kita masuk.
2: Sejak Bang Lai Remas menjadi nama cucu Ricarang, tangisan itu sudah jarang terdengar. Namun, terhentinya tangisan itu ternyata tidak lama. Baru 1 pekan, nama itu diresmikan dengan memotong lembuar seekor sapi yang istimewa. Tangisan Bang Lai Remas kembali memecah kesunyian. Hingga suatu ketika, Ricarang menggelar sayembara untuk memberi nama cucunya. Dari sayembara inilah nama cucu Ricarang yang sebelumnya Bang Lai Remas menjadi Dayang Rindu. Dan akhirnya setelah dia meranjak dewasa, Dayang Rindu menjadi seorang gadis yang cantik dan jelita. Waktu pun berlalu hingga Dayang Rindu menjadi tumbuh dewasa dan bertemu dengan seorang narang cili. Begitulah pertemuan pertama antara narang cili dengan Dayang Rindu. Sejak pertemuan itu, hati narang cili seakan terpaut dengan Dayang Rindu. Bahkan ketika Naring Cili bertemu dengan Dayang Rindu, setiap kali pula Naring Cili jatuh sakit. Tapi setelah bertemu dengan Dayang Rindu, penyakit Naring Cili dapat sembuh dan sehat sebagaimana sebelumnya. Dari sinilah Naring Cili memutuskan untuk melamar Dayang Rindu. Maka Naring Cili datang ke rumah Ricarang yang merupakan nenek Dayang Rindu.
3: Salam Ricarang.
0: Ada apa kurir?
3: Ada bujang dari Dusun Galang Tinggi. Namanya Naring Cili. Katanya nak jumpa dengan Ri.
0: Ajunggi maksud. Apa yang membawamu datang ke sini, Jang?
4: Hormat Ricarang. Aku Naring Cili dari Dusun Galang Tinggi. Kedatanganku ke sini hendak melamar Dayang Rindu.
0: Pemuda yang berani datang sendiri jauh dari Dusun Galang Tinggi hanya untuk melamar cucuku, Dayang Rindu. Kau tahu apa persyaratan yang harus kau penuhi?
4: Apapun persyaratannya, aku akan penuhi.
0: Bagus. Itu artinya kau sudah siap dengan segala resiko jika ingin menikahi cucuku, Dayang Rindu.
4: Untuk itu, Lari, aku kesini sudah sedikit membawa bekal sebagai tanda ikatan dan lamaran kepada Dayang Rindu.
0: Naring Cili, beberapa syarat yang mesti kau penuhi sudah cukup. Siri selembar niru, pinang sebesar kula, puyuh stakin dan perhiasan. Namun ada satu lagi yang belum kau bawa.
4: Syarat apa lagi yang harus aku penuhi? Katakan, Ri. Katakan segera.
0: Sabar, sabar anak muda. Sekalipun aku katakan sekarang, persyaratan yang satu ini tidak bisa kau penuhi dalam sekejap. Kau perlu 7 purnama untuk memperoleh tanduk kerbau lembuare. Kau bisa mendapatkan tanduk itu di wilayah Kerajaan Mataram. Di sana kau harus menemui Tumenggung Manti. Dan jika tanduk lembuare sudah kau dapatkan, maka Dayang Rindu akan menjadi milikmu sepenuhnya.
4: Kalau memang itu persyaratan wajib yang mesti aku penuhi, maka restui aku. Hari ini juga aku berangkat. Aku mohon diri, Ri. Usai 7 purnama, aku akan kembali dengan tanduk lembuare.

0: Sore-sore duduk memegang pedang. Pedang panjang dari Sumedang. Jauh-jauh, aku, Sunan Palembang datang ke rumah Rio Carang untuk melamar Dayang.
1: Pedangku bukan sembarang pedang, tapi pedang titisan Puyang. Cucuku bukan Merhati Bimbang, dia kini sudah dipinang.
0: Tuan Rio, dalam sejarah, dak kate gadis yang berani menolak pindangan Sunan Palembang. Tapi seorang Rio Cara, nenek Dayang Rindu, berani-beraninya menolak lamaran Sunan Palembang. Hebat! Hebat!
1: Sungai Musi mengalir ke Palembang. Luapannya sampai ke Belawan. Jangan harap bersanding dengan Dayang kalau aku tak berkenan cara Sunan.
0: Oh. maafkan kami, Tuan. Maafkan kami. Mungkin kami terlalu lancang datang ke sini dan memaksa untuk melamar Dayang Rindu. Tapi bolehlah kami bertemu dengan Putri Dayang Rindu.
1: Sunan, kalaulah Sunan hendak meminang, setidaknya menunggu sampai lepas 7 purnama. Sebab pemuda Narang Cili sudah lebih dulu meminang Dayang.
0: Narang Cili. Pemuda Narang Cili. Tidak. Kalaulah Sunan asal Palembang ini tidak juga berhasil membawa Putri Dayang ke Palembang, dengan berat hati kami harus memaksa.
2: Perahu mainan dilipat-lipat, dimasukkan ke air raksa. Boleh saja Sunan berniat, tapi tidak boleh dengan paksa.
0: Oh, ini yang namanya Putri Dayang Rindu. Kawat duri dililit benang. Kato mertua, jangan dibuang. Putri Dayang memang cantik nian. Payulah, kita ke Palembang. Oh, jangan lari, Dayang. Baiklah. Ke Kota Padang membeli nasi padang. Nasi rendang daging sapi. Sungguh enak Dayang dipandang. Karena Dayang cantik sekali.
2: Sebaiknya Sunan segera tinggalkan tempat ini. Sebab sekalipun aku bersedia ikut ke Palembang, tentu tidak harus hari ini.
0: Oh, tidak, Dayang. Hari ini juga kau harus ikut aku ke Palembang.
1: Sunan, tidakkah kau bisa sopan sedikit terhadap cucuku?
3: Baik, Ria, baik. Hari ini aku gagal. Tapi besok atau sore ini juga aku harus membawa Putri Dayang. Ayo pergi.
4: Salam hormat, Rio Carang.
1: Salam, cucuku. Akhirnya kau kembali, anak muda.
4: Rio Carang, 7 purnama sudah berlalu. Kini aku penuhi janji. Tanduk Lembuhara sudah kudapatkan. Terimalah tanduk ini, Rio.
1: Simpan kembali tanduk itu, anak muda.
4: Apa? Simpan kembali? Bukankah kau yang dulu mengatakan kalau satu syarat yang harus dipenuhi adalah tanduk lembuare?
1: Ya, itu dulu. Tapi sekarang ceritanya jadi lain. Dayang Rindu telah...
4: Katakan, Ri. Katakan siapa yang telah...
1: Sabar, anak muda, sabar. Aku paham apa yang sedang kini bergejolak dalam hatimu. Tapi kali ini kita tidak boleh gegabah. Sebab kita akan berhadapan dengan seorang Sunan Palembang yang memiliki pasukan.
4: Aku mohon diri. Sekarang juga, Ria. Aku akan hadapi Sunan Palembang.
1: Sabar, nak, sabar. Kau tidak boleh sendirian, anak muda.
4: Paru lantang dari Bukit Dagi, tanduk kijang seperti kelawang, jauh datang dari Dusun Galang Tinggi untuk menantang Sunan Palembang. Keluar kau, Sunan, hadapi Narang Cili.
3: Oh, Kagang Parang dari Blukar, Kayu Merawan dari Telatang, Sunan Palembang tidak kenal gentar. Lawan menantang, siap diterjang.
4: Hei Sunan Palembang, 70 nama aku tinggalkan Dusun Kalang Tinggi untuk mempersunting si Dayang Putri. Tapi ternyata kau telah menyayat hati Narang Cili.
3: Hei, jika Sunan Palembang berniat hati, tidak ada yang bisa menghalangi termasuk pemuda yang bernama Narang Cili.
4: Sunan, kau sepertinya belum kenal dengan Narang Cili. Ini akan kubuktikan siapa Narang Cili.
3: Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya!
2: Cukup. Hentikan perkelahian ini. Hanya karena ulah kalian, rakyat yang bersalah juga menjadi korban. Percuma kalian mengaku sebagai orang-orang terhormat kalau kalian ternyata masih diperbudak oleh nafsu angkara murka. Sekarang, siapa di antara kalian yang mencintai aku, segera keluarkan pedang dan potong aku menjadi dua.
5: Tapi Dayang,
2: Sunan, tidak ada waktu untuk mengemis. Lakukan kalau kau memang mencintai aku. Bagaimana dengan kau, Narang Cili?
5: Dayang, daripada kau harus

0: Mama, ini malam saya tidak dapat cerita kok.
1: Cerita apa, anak?
0: Bagaimana kalau cerita...
1: Sudah, Mama cerita asal mula pohon cendana, Sa.
0: Iya, mau.
1: Dengar, Babae. Dulu sekali, di ujung pulau timur paling timur, ada kerajaan Samoroan yang besar dan cukup makmur. Dia pun raja arif dan bijaksana. Rakyat Ju sangat setia terhadap raja. Namanya Raja Manekbot. Setiap tahun mereka datang dari berbagai penjuru mengantarkan upeti. Selain itu, mereka juga mengikuti upacara syukur, pertanda terima kasih kepada Tuhan.
0: Oh iya, Kak?
1: Iya, Raja Manekbot juga punya dua orang anak. Anak pertamanya laki-laki, dan Raja kasih nama dia Bria Bot. Sedangkan anak kedua itu perempuan, dan Raja kasih nama Kaumelin atau Cendana.
2: Permaisuri sayangi, lewat perjuangan panjang dan kita pun doa, akhirnya terkabul. Kita dapat anak perempuan yang cantik, dan anak ini saya kasih nama Kaumelin.
3: Pak Raja, nama anak kita cantik sekali. Ya, semoga saja putri kita Kaumelin, dia akan tumbuh dan menjadi pembawa berkah bagi kita. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan.
0: Terus-terus, Mama.
1: Terus, adanya Putri Kaumelin tuh, seluruh wilayah kerajaan tambah makmur toh. Putri Kaumelin juga bisa mengobati orang. Jadi, rakyat menganggap dia seperti Dewi Penolong.
0: Lalu, Ma?
1: Karena itu, Putri Kaumelin selalu dikasih mandat penuh sama pemangku adat untuk memimpin jalannya upacara sakral yang rutin di kerajaan. Tapi, untuk memperlancar semua upacara adat sakral, Putri Kaumelin juga dibantu Clara, pembantu kepercayaan yang mukanya mirip sekali dengan Putri Kaumelin.
0: Mama, Clara rambut tuh lurus atau keriting? Dia gendut kah? Dia cantik kah, Mama?
1: Kan mirip toh, Adik. Jadi pastinya cantik dan anggun. Pastinya tidak keriting dan gendut kayak Adik toh.
0: Ih, Mama nih. Tapi Adik kan baik hati dan cute. Terus-terus, Ma. Lanjut dulu toh ceritanya.
1: Iya, baik. Nah, dengar toh, Adik. Selain kerajaan Samoroan, ada juga kerajaan Kaijilu tetangganya yang selalu hadir dalam upacara-upacara adat. Berek Maun, putra mahkota dari kerajaan Kaijilu, selalu mewakili yang mulia ayahnya kalau ayahnya berhalangan menghadiri upacara di kerajaan Samoroan. Karena itu, Berek Maun jatuh cinta pada Putri Kaumelin. Lalu, ia bilang ke orang tuanya untuk mempersunting Putri Kaumelin.
4: Papa Raja dan Ibunda, ada sesuatu yang mau saya sampaikan.
5: Apa itu, anakku?
4: Begini, Papa.

0: Raja, saya jatuh cinta dengan putri kaum Melin dari kerajaan Samoroan. Bisakah saya dapat restu mempersunting dia? Apa Papa Raja mau mengutus orang-orang kita untuk menyampaikan niat ini kepada Raja Samoroan?
1: Baik anakku, kalau memang itu keinginanmu, akan saya kumpulkan para tua-tua adat kerajaan dan utus mereka berangkat besok pagi untuk sampaikan niat baik Ananda Putra Mahkota bersunting Putri Kaumelin.

0: Nahak utusanku, pergilah. Bawa pesanku kepada Yang Mulia dan Permaisuri Kerajaan Samoroan dan sampaikan salamku buat keluarganya.
1: Titah paduka hamba laksanakan. Sebelum mentari diselimuti malam, hamba akan tiba di Kerajaan Samoroan.
2: Utusan siap berangkat menuju Kerajaan Samoroan.

0: Utusan Kerajaan Kaijilu dipersilahkan menghadap Raja Samoroan.
1: Silakan dimamah suguhan siri pinangnya. Ini kan lambang persahabatan kita, toh. Tapi hal apa yang bawa kalian kemari?
2: Yang mulia, kami diutus untuk menyampaikan niat hati putra mahkota kami mempersunting putri Kaumelin yang cantik dan anggun, jika yang mulia dan permaisuri merestui.
1: Baik, tapi karena putri kami tidak berada di sini, jawaban belum kami berikan. Akan kami sampaikan hal ini dulu ke dia. Dialah yang bisa kasih jawaban pasti. Kalau sudah ada jawaban dari dia, akan kami kabarkan kembali lewat utusan khusus. Kembalilah dan sampaikan salam kami buat Yang Mulia, Permaisuri, dan seluruh kerajaannya.
3: Ya, artinya ditolak kok, Mama. Ais, tidak asik sudah dia pun cerita nih.
4: Belum selesai toh ceritanya, adik.
3: Oh, iya kah? Lanjut sudah Mama ceritanya.
4: Walau tidak sempat bertemu langsung dengan Putri Kaumelin, maksud daripada Putra Mahkota disampaikan juga. Dan Putri Kaumelin menerima dengan penuh kebahagiaan. Kemudian pihak Kerajaan Kaijilu diberikan jawaban yang tertunda. Konon nih, alangkah gembiranya Putra Mahkota. Tapi Clara, sang pembantu yang mirip dengan Putri Cendana, ingin menggagalkan hubungan mereka dengan menyusun siasat buruk. Karena Clara merasa dia juga pantas dipersunting.
3: Wah, kurang bagus nih Claranya. Tidak tahu untung. Memangnya dia putri kah? Anak raja kah?
4: Kapan Mama bisa lanjut ceritanya?
3: Maaf Mama, saya jadi baper. Iya Mama, cerita lanjut sudah.
4: Nah, suatu pagi yang cerah, Putri Kaumelin dikunjungi dia pun pacar, Putra Raja Kaijilu. Dia didampingi Clara, pembantu kerajaan yang dipercaya. Pas sejauh dari kerajaan, sudah lewat lereng gunung terjal dan pohon-pohon besar, tiba-tiba Clara dorong Putri Kaumelin dari kuda. Putri Kaumelin akhirnya jatuh tak lempar sampai ke sungai. Makin sadis lain, Clara bunuh Tuan Putri Pengkuda.
3: Clara pun jahat lain, saya tidak suka Clara.
4: Terus Clara pergi ketemu Berek Maun, putra mahkota kerajaan Kaijilu. Ia mengaku sebagai Putri Kaumelin.
5: Kakak, saya ini Putri Kaumelin. Saya datang untuk bertemu Kakanda.
6: Wah, kau cantik sekali hari ini. Mari, saya akan bawa adik kasih kenal ke seluruh keluarga kerajaan, sekalian seluruh rakyat.
3: Ya, Clara pasti nikah dengan Pangeran Berek Maun. Kasihan Putri Kaumelin ya, Mama.
4: Jangan salah, adik. Putri Kaumelin tidak seperti yang Clara duga. Ternyata dia terbawa air dan tersangkut pada akar pohon. Seran dan istrinya, seorang petani yang sedang mengail ikan, menolong Putri Kaumelin. Mereka mengobati Putri Kaumelin sampai sembuh.
3: Terus-terus, Ma?
4: Ya, walaupun begitu, mereka tidak tahu kalau gadis yang ditolong itu putri dari raja mereka. Dan sebaliknya, sang putri juga tidak bilang siapa dia sebenarnya. Sebagai tanda terima kasih, Putri Kaumelin menyerahkan beberapa keping perak dan juga membeli seekor kuda dari keluarga Seran yang mengobati dia untuk kembali ke istana Samoroan. Kisah pahit yang dilakukan Clara akhirnya diceritakan Putri Cendana setelah tiba di istana.
3: Hah, awas kau Clara, habis kau.

0: Papa, Clara celakai saya. Dalam perjalanan, dia dorong saya ke jurang. Untungnya ada yang selamatkan saya.
1: Apa? Keterlaluan sekali Clara itu. Pangeran Bribot, pimpin pasukanmu. Bawa serta adikmu. Balaskan sakit hatinya. Tangkap Clara. Prajurit, siapkan pasukan. Siap!

0: hati busuk sekali. Ternyata selama ini kau hanya pura-pura baik sama saya. Sekalipun saya tidak pernah buat kau sakit hati. Kau tega sekali celakai saya untuk nikah dengan Pangeran Berek Mau. Kau palsu.
1: Saya memang putri kau, Melin. Kak, kau siapa? Siapa kau?
0: Oh, kamu mau bukti siapa saya? Baik, saya akan buktikan kalau saya adalah putri kau, Melin, sesungguhnya.
2: Lalu putri kau, Melin, mundur beberapa langkah. Dia berlutut dan mengangkat kedua tangannya ke langit sembari berdoa. Kemudian, adik, ya, dia sudah tidur ini.
3: Belum, Mama. Belum melap, Sa.
2: Iya. Nah, kemudian hujan turun dengan derasnya. Terus halilintar menyambar Clara. Dan hilang entah kemana. Sedangkan putri kau, Melin, menjelma menjadi sebatang pohon yang rimbun. Dan pohon penjelmaan itu baunya wangi semerbak. Adik tahu, pohon itu sekarang kita kenal dengan nama cendana atau kaumelin. Dan karena itu juga, Pulau Timor disebut Nusa Cendana.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nak, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.
2: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI, Jambi.

Ya, selamat malam Kak Tikanti dimanapun Kak Tikanti berada. Tentunya malam hari ini kembali lagi di Jambi Malam Ika bersama saya Vina, tentunya akan menemani Kak Tikanti di sepanjang malam hari ini. Wah, senang sekali Kak Tikanti. Biasanya saya menemani Kak Tikanti di pagi sampai jam 8 malam ya, tergantung jam masuknya. Tapi kali ini masuk ke jam 8 malam dan sampai tutup siaran nih menemani Kak Tikanti ya kan. Semoga jangan bosan-bosan ya dengar saya ngoceh di malam hari ini.

Ya, ganti-ganti informasi hadir kali ini. Ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi memperketat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan juga lahan. Tentunya ganti-ganti guna mengantisipasi kemunculan titik api yang dapat memicu bencana asap, sebanyak 81 posko bencana disiagakan lintas sektor secara masif di seluruh wilayah kabupaten atau kota Provinsi Jambi. Nah, tentunya ganti-ganti keberadaan 81 posko ini difungsikan sebagai benteng terdepan dalam memantau, mendeteksi, serta merespons secara cepat setiap potensi karhutla di daerah rawan ganti-ganti. Tentunya Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Eko Rinjani, ini menjelaskan bahwa puluhan posko tersebut diperkuat oleh personel gabungan yang siap diterjunkan kapan saja untuk melakukan pemadaman dini sebelum api meluas. Dan selain itu, ganti-ganti menyiagakan personel dan peralatan pemadam di tiap posko. BPBD Provinsi Jambi juga menyampaikan imbauan tegas kepada masyarakat dan pihak perusahaan untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Apalagi kita lihat yo, mengenai faktor cuaca yang kering ini memang dinilai beresiko membuat kobaran api semakin melompat dan membakar kawasan yang lebih luas. Andre menekankan ganti-ganti bahwa koordinasi antara petugas posko dan masyarakat lokal ini menjadi kunci utama keberhasilan pencegah karhutla tahun ini. Ganti-ganti itu informasi kita di malam hari ini, tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: tempat angin dipergunakan untuk menghasilkan angin. Sementara fungsi umumnya adalah untuk pendinginan udara, penyegaran udara, dan pengering. Kecepatan hembusan kipas angin dapat dikontrol dengan 3 cara, yakni dengan menggunakan pemutar, dengan tali penarik, dan dengan remote control. Kipas angin sudah ada sejak ribuan tahun lalu dan digunakan oleh beberapa negara seperti Mesir, Yunani, Roma, dan Cina, yang pada saat itu kipas angin memiliki berbagai fungsi. Kipas angin ditemukan pada sebuah makam raja di Mesir, yakni Raja Tutankhamen, yang digali pada tahun 1922. Fungsi kipas angin yang ditemukan tersebut berfungsi sebagai alat upacara keagamaan, sehingga sebuah kipas angin dianggap benda yang sakral dan juga merupakan lambang kekuatan dari seorang raja. Perkembangan kipas angin sebagai komunitas fashion sangat populer di abad 16 hingga 18 dan kemudian terjadi pergeseran di abad 20. Pada masa itu, kipas angin tidak lagi sebagai sebuah aksesoris, namun berubah menjadi alat periklanan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI dengan esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.
2: Selamat malam Kati-kati dimanapun Kati-kati berada, tentunya akan ada kabar Hari Iko. Udara Muara Jambi tidak sehat, Dinkes imbau warga gunakan masker. Kualitas udara di wilayah Kabupaten Muara Jambi kian memperburuk akibat pekatnya kabut asap, kebakaran hutan dan juga lahan. Berdasarkan data indeks standar pencemaran udara atau ISPU, kualitas udara di daerah tersebut kini menembus angka 190 atau masuk dalam kategori tidak sehat. Kondisi ini memantik perhatian serius dari Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Jambi. Kepala Dinkes Muara Jambi, Aang Hambali, mengingatkan masyarakat agar tidak memandang sebelah mata tingginya konsentrasi partikulat halus di udara saat ini. Menurutnya menghirup asap karhutla dalam jangka waktu tertentu sangat berbahaya bagi saluran pernapasan. Aang menyebutkan kelompok rentan yang paling rawan terserang penyakit di tengah buruknya cuaca ini antara lain anak-anak, lansia, serta warga yang memiliki riwayat penyakit paru-paru maupun jantung. Karena itu, ia meminta kelompok tersebut untuk menahan diri dari kegiatan outdoor. Bagi masyarakat yang tetap harus bekerja atau beraktivitas di luar gedung, Dinkes menyarankan agar selalu melengkapi diri dengan alat pelindung diri berupa masker dengan spesifikasi khusus. Dinkes Muara Jambi pun menghimbau seluruh warga untuk mengikuti ataupun rutin mengecek perkembangan kualitas udara berkala, serta segera mungkin memeriksa diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami keluhan pernapasan. Kati-kati adalah kabar Hari Iko, udara Muara Jambi tidak sehat, Dinkes imbau warga gunakan masker. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar Hari Iko selanjutnya.

0: Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id.

0: Ya, ketika-tika kembali lagi di apresiasi budaya Jambi pada malam hari ini. Ketika-ganti yang tadi pagi tidak kebagian lagu Jambinya di Jambi Berdendang boleh bergabung bersama kami di 08116779920 di malam hari ini. Suara siapa ini? Halo. Halo. Iya, siap dimatiin teleponnya. Ada siapa ini? Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Abdurrahim.
1: Ya, Abdurrahim di PT Tenaga Kalimantan Timur.
0: Iya, gimana kabarnya?
1: Oh, kabar baik, sehat.
0: Kabar baik, sehat, alhamdulillah ya.
1: Masih enak kan?
0: Iya.
1: Kalau lagunya lagu Jambi.
0: Iya, lagu Jambi.
1: Dendam Bersama.
0: Lagunya apa?
1: Dendam Bersama.
0: Oh, Dendam Bersama, boleh.
1: Bulan. Final Fitri. Nah, itu lagunya kan. Itu penyanyinya juga tadi terbicar. Pertanyaan kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Jambi, antara lainnya ada Bang Ajum, ada Bang Fisho, Bang Kadir Bes, Yaudi, kemudian Bang Imin, Bang Yusin, Dikasai Nasar, ada Abu Kawati, kemudian ada juga Mbak Tina di Pantai Riau, ada Mbak Buset, Bu Yani, Mbak Firna, dan semua teman-teman pendengar dari Form Jambi di mana pun berada, apa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu untuk kita.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Abdurrahim udah bergabung di Jambi hari ini. Lagunya Dendang Bersama ya. Nanti kita cari dulu Dendang Bersama. Eh, oke. Selanjutnya ada siapa di 08116779920. Dendang Bersama sepertinya nyam. Adanya Dendang Melayu sama Dendang Melayu dan juga Dendang Mbak Ibo. Nanti saya tarikin lagu Dendang Mbak Ibo ya, Bang ya, karena sinyal kita lagi error nih jadinya. Selanjutnya suara siapa ini? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Oh, semangat ini malam-malam.
0: Iya, nyangkut dah masuk malam ternyata.
2: Semangat nih, enggak malam enggak.
0: Iya dong, kita mau masuk apa baik harus tetap semangat.
2: Nah, baik malam ya.
0: Iya, Bang apa kabar? Iya. Abang, apa lagunya?
2: Minta lagunya Mana Tahan nih.
0: Mana lagunya?
2: Mana Tahan.
0: Mana Tahan? Boleh kita cari Mana Tahan ada lagunya.
2: Ya, seringnya untuk semua pindah-pindah.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apalah Bang ini, kenapa sih selalu cepat? Iya, mungkin karena buka toko ya kan. Rame tokonya, alhamdulillah. Lagunya Mana Tahan ya. Selanjutnya, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Malam.
0: Malam.
3: Ya, pasti sama yang pet.
0: Iya, kirain udah bobok nih.
3: Belum dong.
0: Belum dong. Tidur jam. Emang tidur jam berapa biasanya?
3: Biasanya jam 12.
0: Idi gaya nih.
3: Banyak jalan.
0: Kayak masuk angin, Udin.
3: Angin malam baik kok jahat.
0: Emang kalau angin siang jahat.
3: Jahat lah kan panas ada debu.
0: Iya, udah ya. Muka tuh berubah kalau kena debu dah.
3: Wah, ini tahu banget ah.
0: Iya dong, masa enggak.
3: Aku Jambi ya?
0: Iya.
3: Ayo pancin gue lah.
0: Boleh, kita cari.
3: Tapi Bang ini apa? Buru Bang ini?
0: Nggak tahu.
3: Anjo ya?
0: Iya, payah.
3: Wah, wati Jawa ya, emang. Kak Butet ya. Anda ya juga aju ya. Kan dia pernah limin buat galau lah ya.
0: Iya.
3: Yang lain masuk. Mau pindah, mau gak selalu pindah.
0: Oke.
3: Okay. Ulangi hati-hati pindah ya.
0: Iya, Waudin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udi udah bergabung di Jambi, Jambi Berdendang. Di apresiasi budaya Jambi ya kan, kita dengarkan 3 buah lagunya. Nanti kita lanjut lagi di apresiasi budaya kita alias apresiasi budaya Jambi.
4: Apresiasi budaya Jambi.

kuliner Nusantara. Gado-gado merupakan makanan tradisional Indonesia dari Betawi yang sangat populer dan mulai dikenal sejak abad ke-16. Apabila dilihat sekilas, gado-gado hampir sama seperti makanan khas Indonesia lainnya, seperti pecel dari Jawa Timur atau lotek dari Jawa Barat. Perbedaannya terletak pada racikan bumbu kacangnya. Gado-gado tidak menggunakan kencur. Bahkan gado-gado mendapat sebutan salad khas Indonesia. Karena makanan ini terdiri dari berbagai jenis sayuran yang dicampur menjadi satu dan disiram saus kacang yang dihaluskan. Selain itu, makanan ini biasanya disajikan bersama irisan telur dan taburan bawang goreng yang menggugah selera. Rasa gado-gado gurih, manis, dan pedas. Makanan ini juga mudah ditemukan di berbagai restoran, warung makan, atau bahkan di pinggiran jalan alias street food, dan dapat dinikmati dengan nasi atau potongan lontong. Gado-gado disukai masyarakat Indonesia dari berbagai lapisan. Bahkan karena saking populernya, wisatawan asing juga mengenalnya sebagai carte de jour atau salah satu daftar kuliner yang wajib dicoba ketika berkunjung ke Indonesia.

0: Ya, ganti-ganti masih di Jambi Malam Iko. Dan selanjutnya ada siapa yang mau bergabung bersama saya? Silakan. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam juga.
0: Selamat malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hamzah. Bang?
1: Bang Hamzah, tutup.
0: Iya, Bang Hamzah, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Ya. Alhamdulillah. Lagi apa malam-malam nih?
1: Lagi menester ya.
0: Lagi menester
1: di perempat Tanjung Pinang juga. Tadi alhamdulillah masuk yang kedua.
0: Masuk semua berarti.
1: Iya, ini kemudian masuk lagi di perempat Jambi.
0: Pokoknya absen semuanya ya. Oke dah, kalau kayak gitu. Sudah makan malam, Bang?
1: Ya, lagunya.
0: Apa itu?
1: Lagunya si Padi Ampo.
0: Padi Ampo, boleh.
1: Ya, ada konsen nih. Boleh gak konsen?
0: Boleh, boleh, boleh, boleh dong. Ya kali gak boleh.
1: Kalau mau, kalau final pergi berlayar.
0: Cakep.
1: Jangan lupa beli belinju.
0: Cakep.
1: Kalau Pina pergi ke pasar, jangan lupa membeli baju.
0: Cakep, oke. Kalau ke pasar kudu beli baju ya.
1: Iya.
0: Aduh, boros dah kalau kayak gitu.
1: Ini ya, burung balam terbang melayang.
0: Cakep.
1: Pohon kacang di Pulau Penyengat.
0: Cakep.
1: Waktu malam selalu terbayang.
0: Cakep.
1: Waktu siang selalu teringat.
0: Iya, kalau malam terbayang, kalau siang teringat. Buset, dan melayang-layang, tidak? Aduh.
1: Nah, ini ada satu lagi ya. Masukan kita ya. Bawa durian di Tanjung Batu.
0: Cakep.
1: Di Periaman, di Pria.
0: Cakep.
1: Pada kemerdekaan RI yang ke-81. Semoga aman selalu sepanjang masa.
0: Iya, itu dia, luar biasa sekali ya kan. Dapat 3 pantun malam.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Pina, selamat malam sama ketiga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian untuk Kapten Pro 4 tempat terkecuali dari Agam PZ, selamat malam. Untuk Pina, selamat malam sama ketiga, terima kasih banyak. Assalamualaikum, Pina.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hamzah sudah bergabung di malam hari ini. Ya kan, diapresiasi budaya Jambi. Selanjutnya ada siapa yang mau bergabung, monggo silakan ditunggu di 0811-6767-9920. Iya, kali ini ada suara siapa, silakan.
2: Assalamualaikum adik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Andi Musin.
2: Apa kabar, Mudek Pina?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Agak pindah-pindah dikit ya.
0: Penyakitnya dari kemarin, Bang.
2: Itu aneh itu. Apa namanya, karena cuaca itu, Dek Pina.
0: Iya, kayaknya, ngapo ya.
2: Iya. Cuma aja, coba ini. Kalau sore-sore itu, kalau apa, itu bisa juga itu, Dek Pina.
0: Apa itu?
2: Ini apa namanya, jahe itu dikeprek gitu. Baru di apa, dimasukkan di air panas gitu.
0: Hangat lah
2: gitu. Atau di air panas juga boleh, direbus langsung gitu. Maksudnya direbus langsung dulu nanti.
0: Di dalam airnya ya.
2: Iya,
0: ngerti. Oke.
2: Ada itu nanti kalau apa, kasih madu dikit.
0: Oh, oke. Okay. Insyaallah ya, Bang.
2: Kalau apa, kalau Abang Andi itu lah anunya, kalau batuk-batuk kayak anu bindeng-bindeng kayak itu.
0: Oke, okay, nanti kita coba.
2: Kemarin kan waktu saya kena papanya itu ngambil kelapa kayak itu juga, Dek Pina.
0: Oh, gitu.
2: Tapi setelah itu sudah kembali pulih seperti sedia kala gitu lah.
0: Oke, okay. Itu berarti jahe geprek kan?
2: Iya.
0: Oke, okay, nanti kita coba. Nanti
2: dimasukkan apa di budaya narah hangat itu ya, gitu ya.
0: Oke, okay, siap.
2: Bagi madu.
0: Oke. Okay. Oke, nanti kita coba nih. Hack
2: iya dong,
0: dari Bang Andi Musi.
2: Kita kan namanya ikhtiar, Dek Pina.
0: Betul, dicoba ya, Bang.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Lagunya, Dek Pina.
0: Silakan.
2: Lagunya Kutante.
0: Kutanti, boleh. Kutanti, boleh.
2: Iya. Salam-salam ya.
0: Yup, silakan.
2: Buahnya Pak apa Bang Amsa Yusuf tadi yang sudah berpantun mantap pantunnya ya.
0: Tiga langsung loh aku dapat.
2: Ya, mantap itu. Buahnya Pak Surohi. Sebelumnya Pak Durohi siapa lagi Dek Vina? Kan aku bermonitor ini Dek Vina.
0: Tadi? Iya, tadi ada Pak Udin, Bang Iing, sama Pak Abdurrahim.
2: Oh iya, Bang apa Pak Udin?
0: Iya.
2: Apa kabarnya Pak Udin?
0: Sehat
2: selalu.
0: Amin.
2: Juga Bang Iing juga laris manis Bang Iing.
0: Amin.
2: Buahnya Bunda Wati belum masuk kan?
0: Belum masuk, kayaknya abis ini masuk nih.
2: Oh iya, buahnya Bunda Wati cepat masuk. Buahnya Tito Anita, Tete Nadia juga, Ajeng, Tero, buahnya Ikar Sianti juga ya. Buahnya Naila juga di Bukit Bali. Kalau mau monitor, kalau boleh masuk, masuklah.
0: Oke.
2: Okay. Buahnya seluruh pen, perempat pun terkecuali Devina. Buahnya Devina, kalau pulangnya hati-hati. Mudah-mudahan sampai ke tempat tujuan dengan selamat, tetap jalani dengan Tuhan Yang Maha Esa.
0: Amin.
2: Oke deh Vina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Ya, selanjutnya ada suara siapa ini? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bunda.
1: Halo.
0: Iya. Buset, panjang dingin.
1: Iya, tapi Bunda pendek tapi tetap panjang.
0: Aduh, mau bersin, Bunda.
1: Bersin aja.
0: Aduh.
1: Baru dari sini, Bunda Rizka sama Sultan.
0: Oh iya, main.
1: Lah.
0: Iya, enak kali malam. Enak kali malam-malam main.
1: Yang kecil, ambil teloknya tuh. Siko, woi. Woi.
0: Woi, woi, woi, dah.
1: Ini nama kami nak telok nak duo sih, apa jadi teloknya?
0: Weh, kalau telok duo tuh enak, Bunda, tidur malam nyenyak.
1: Gak lama, Bunda teloknya duo.
0: Bisulan mula, Bun.
1: Tadi ini takar itu saya masakin mie kan lagi, Bunda Rizka.
0: Oke, okay. Mau juga lah dimasakin mie di situ.
1: Apa sih, Miskel?
0: Batin, pasti Wak Udin.
1: In.
0: Hah?
1: Rena Sako.
0: Rena?
1: Rena Sako. Ada kata baik kemarin. Ada tuh Rena Sako, Bunda katanya.
0: Ada.
1: Kamu udah ada panjang tuh, Pak.
0: Ada, baru ada ini.
1: Kamu baik kok baik, bayang kamu. Baik, Rena Sako, baik aja.
0: Eh,
1: anak satu.
0: Bunda kan kemarin minta ada udah.
1: Pak, udah ada, mau tanya di pagi. Rai,
0: ah, kali ini ada.
1: Akan bebek sekolah.
0: Iya, dikira aku udah masuk tadi, jangan ganggu kami dulu.
1: Aja ganggu Bunda deh. Sudah masuk tadi.
0: Itu.
1: Kan aku tak mau salam-salam kalau kayak gini nih.
0: Ngapo? Diganggu.
1: Bebek nih.
0: Kasian deh elu.
1: Beb, jangan gitu dong, Beb. Jangan gitu. Aku merajuk lo, Beb.
0: Beb, jangan gitu, Beb. Biarin Bunda salam-salam dulu, Beb.
1: Ya, mau balas salam-salam yang sudah masuk tadi, Beb.
0: Iya.
1: Salam dikit, Bun, ya.
0: Lanjut, Bunda.
1: Tanya Pak Abdurrahim tadi. Tanya Iing Simpul, Hamzah Yusuf. Iing Simpul tadi kan masuk, kan?
0: Betul.
1: Andi Muhsin, Andi Cakra, Baknya Bebek, Pak Udin. Terima kasih kakak Butet, selamat kakak Butet dapat cucu baru.
0: Alhamdulillah, cewek atau cowok?
1: Cewek lagi.
0: Cewek lagi, tim cewek.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Terus
1: buatnya Mang Aju, Mang Ijal, Bang Ludi, Alnat, Ramlan, Amar. Tahu Alnat?
0: Nggak.
1: Alnat nggak tahu?
0: Nggak tahu.
1: Alumina dia.
0: Oh. Ngapa sekarang digabung-gabung WhatsApp itu?
1: Acaranya mbol, kan sepasang.
0: Betul sih, beda lepas ya, Kak.
1: Lupa aku tadi balik kritik tuh, dia balik tadi tuh. Kan lalu lupa kan?
0: Nah, tuh lah tuh.
1: Bang Abdul, Piro, Sinta Palima, Pak Nasrun, Ibu Farida, Koknya Topan, Tengku Ardiansa, Anita, Mama si kembar juga. Selamat ya buat anaknya yang kembar, semoga sama Wak.
0: Amin.
1: Terus buatnya Fina. Jangan kepo Fina ya.
0: Iya dong.
1: Buatnya Sisi, Mama Juli, Bang Simon, Bang Juli juga, Bang Juji. Terus Mbak Nur, Mas Parjo, Bang Sulim. Apa lagi sih?
0: Tuh dia.
1: Akhirnya salam Lido. Bang Lidu Kumbang. Baju kau masuk bak kamar, bak kemas. Aku lipat bajunya. Sana-sana. Fina, terus siapa lagi sih ya?
0: Nggak tahu. Cobalah di absen dulu.
1: Berhubung-berhubung sudah capek ini mulut. Jadi, buat semua baiklah. Dengan ini, mau bersin itu, Bu?
0: Iya, Bunda.
1: Makasih ya.
0: Iya.
1: Semua banyak yang hangat, Bu.
0: Iya, Bunda.
1: Kalau buat air anget tuh lah, kalau enggak ada air yang lain.
0: Betul, oke deh.
1: Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda.

0: Bu, kira-kira Adit bagus usaha apa ya, Bu? Kan Adit lagi libur kuliah juga.
1: Kamu mau buat apa, Dit? Udah, biarin ibu aja yang kerja.
0: Enggak lah, Bu. Adit mau bantuin ibu untuk kebutuhan kita. Kadang Adit sedih, Bu. Lihat ibu jualan kue keliling, gak laku-laku, masih banyak yang sisa, gitu.
1: Itu kan resiko, nak. Jangan khawatir. Ibu yakin kok, rezeki kita sudah ditakar dan tidak akan tertukar.
0: Tapi Adit gak bisa, Bu. Biarin ibu keliling gitu terus, Bu. Kita juga harus berusaha, Bu. Kita rubah usaha kita, biar kita tetap bisa bertahan. Besok Adit mau coba foto-fotoin dagangan ibu. Nanti Adit bakal share ke media sosial. Siapa tahu banyak yang pesen gitu, Bu.
1: Loh, kok dipoto-poto, Dit? Bukannya langsung dijualin.
0: Nah, canggihnya zaman sekarang, Bu. Namanya promosi. Nanti Adit promosiin dagangan ibu. Kalau banyak yang suka, nanti kita bakal banyak pesanan juga, Bu.
1: Oh, gitu ya. Ya udah, Mak. Ibu ikut aja.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 99,2 FM.
1: Sebaiknya kamu tahu.
2: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

0: Ya, ketika ini masih lanjut di Jambi Malam Iko di Apresiasi Budaya Jambi. Silakan, suara siapa yang bergabung? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ajeng.
1: Ya, kabarnya baik, dibilang baik. Baiklah, kan.
0: Pasti lagi daerah Bodio. Hah? Katanya kemarin sakit.
1: Iya, itu yang masih sakit. Kalau hatinya enggak sakit, enggak. Cuma kakinya aja.
0: Baik. Macam mana ceritanya?
1: Pagi subuh tuh sudah habis sholat tuh cuci beras. Udah tuh masuklah ke dapur tuh. Sendal itu licin, terpleset keramik. Yang satu manjang, yang satu ini terlipat nonjol pintu tiang pintu.
0: La ilah ilah. Pintu tuh biasa sampai shock nampak ya tuh kalau bisa ngomong.
1: Tertutup aku. Dengarlah orang tuh katanya biji komnya tuh gak berasnya nggak tumpah.
0: Ya Allah. La ilah ilah.
1: Langsung kakak angkat kasihnya langsung kakak sentakin gini kan. Sakitnya bukan main.
0: Jadi tengkot lah sudah itu.
1: Dah tengkot lah, naruh nasi di minikom tuh dan masuk cetekin langsung ke kamar. Wah, nangis aku. Yang dukot tuh Vina enggak berdarah, Vina.
0: Jadi
1: cuman kayak tulangnya tuh yang
0: tapi malu dewek dah.
1: Ya Allah, sampai sore enggak bisa berjalan.
0: Jadi bawalah tukang goret ke rumah.
1: Di kasur.
0: Ya Allah. Aduh, cerita orang
1: nah, ini. Senin tak sekolah lah sampai Sabtu emang gak sekolah kan.
0: Sampai Jumat.
1: Ini Senin tadi gak sekolah gak?
0: Maelah.
1: Belum.
0: Udah
1: lah istirahat lah dulu.
0: Minggu depan merah sekolah tuh.
1: Senin depan merah sekolah. Itu yang di lotu tuh kenorok tuh sakit. Bukan gak?
0: Oh.
1: Ya Allah, jalanan peramor-amor kayak laba-laba di pinggir-pinggir dinding.
0: Mentang-mentang lagi tren Spider-Man-nya jadi Spider-Man pula.
1: Tapi sekarang insya Allah bisa lah jalan dikit-dikit kan. Cuman
0: amin.
1: Lalu nak sekolah.
0: Mak mager nih kalau yang lain dengar nih bahaya nih. Disusul lagi.
1: Apa kata ini kata kawan-kawan kalau enggak ada kau sepi, kalau enggak tahu paling bawel katanya.
0: Aduh ya Allah, semoga besok bisa sekolah lagi.
1: Amin. Lah, tanggung juga kan.
0: Nah, sudah nambah.
1: Jadi buto.
0: Lagi yang lain dengar pula kebiasaan buruk gitu. Apa lagunya Kajang?
1: Lagu Jambi ya?
0: Iya.
1: Apa ya? Mabuk gadung aja.
0: Mabuk gadung malam-malam. Aduh.
1: Tidak makan sudah tadi siang, mabuknya sekarang.
0: Nah, itu dia.
1: Sama Bina kan? Bin, salamnya buat pertama tadi siapa, Bin?
0: Pertama, paling pertama? Hah? Paling pertama ada Pak Abdurrahim di Kaltim.
1: Pak Abdullah ya? Itu yang tadi?
0: Ya tadi ada Bang Hamzah yang pertama.
1: Nah, buat semuanya aja lah ya. Pikiran udah karuan, Bin.
0: Iya.
1: Beras aku, Bin, nasi habis.
0: Iya. Ya Allah, ceritanya.
1: Suruh ponakan tuh main HP, terus ngoceh-ngoceh di HP. Biasalah cowok, kan?
0: Biasalah, iya. Wes.
1: Salam semuanya aja lah ya.
0: Oke, siap.
1: Habis. Buat adik Bina ntar pulang hati-hati.
0: Okay.
1: Jangan lupa pakai masker ya.
0: Iya dong, kudu.
1: Terima kasih.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ajeng. Aduh, semoga cepat sembuh ya. Selanjutnya ada siapa ini? Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Ayang di Polda.
2: Iya. Kabar
0: sehat, gimana kabarnya juga?
2: Alhamdulillah.
0: Belum tidur malam-malam nih?
2: Belum.
0: Jam 12 tunggu tutup nian deh radio baru tidur ya.
2: Iya, pengantin tidur.
0: Kata tidur. Itulah dia. Apa kegiatannya kalau menjelang tidur biasanya?
2: Ada dong, leyeh.
0: Lili, iya, beda menikmati malam, beda eh.
2: Iya.
0: Iya, oke lah.
2: Hidup sampai pagi.
0: Iya. Apa lagunya?
2: Di bawah batang jambu.
0: Di bawah batang jambu?
2: Iya.
0: Boleh.
2: Salam untuk semuanya, Mel.
0: Oke, siap. Ya.
2: Buatnya yang niar, matugas selalu,
0: baca
2: selalu, pulangnya hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah ayang di Polda udah bergabung bersama kami. Mungkin selanjutnya yang mau bergabung ada siapa ini? Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekak Butet. Iyalah, siapa lagi?
2: Tentu.
0: Apa?
2: Siaran?
0: Iya dong, kenapa?
2: Enggak apa-apa, saya
0: katanya dapat kabar dari Budawati nambah anggota baru katanya.
2: Oh iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Iya, dicium kan?
0: Iya, cewek apa cowok?
2: Cewek lagi
0: anggotanya jadi bikin girl
2: iya,
0: band.
2: Amin.
0: Amin.
2: Iya. Kayak kamu lah, Tina, cewek.
0: Kenapa? Iya betul. Kamu tanya juga cewek.
2: Aduh. Iya. Tina lagunya.
0: Apa?
2: Oh, Piper You ya.
0: Boleh.
2: Ada kan?
0: Apa? Ada, ada.
2: Ada ya?
0: Ada dong.
2: Salamnya buat semuanya ya.
0: Oke, siap.
2: Makasih ya, Tina.
0: Iya, sama-sama.
2: Oh, kalau sama Rizka. Di rumah Tasewati udah pulang apa belum?
0: Udah
2: ya?
0: Pulang, tadi katanya makan mie hangat, enak nian.
2: Iya, enak banget ya.
0: Iya, udah bagi-bagi.
2: Balik ya.
0: Bina,
2: makasih ya.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari, lihat deh baju lebaran aku. Baru beli di mall kemarin. Cantik kan?
1: Iya, cantik banget.
0: Belum lagi kalau sama gelang ini. Mas semua buat dipakai besok pas lebaran.
1: Pasti mahal ya.
0: Oh ya jelas. Namanya juga lebaran. Harus tampil mewah dong. Gak semua orang bisa beli kayak gini.
1: Rita, tahun ini aku bahkan belum bisa beli baju lebaran baru. Uangnya aku pakai buat beli obat ibu, tapi gak apa-apa. Yang penting hati kita yang baru, bukan baju atau perhiasan.
0: Udah sana minggir, lo miskin.
2: Idul Fitri adalah hari membersihkan hati. Jangan biarkan kesombongan mengotori kemenangan.
3: FM Perompak Jambi.
4: Barabun adalah sebuah proses dalam mengusir hama atau binatang atau serangga pengganggu atau perusak tanaman tanpa saling memangsa dan bunuh. Biasanya dilakukan pada waktu sore hingga menjelang matahari tenggelam dengan membuat api kecil sehingga menimbulkan asap pada sudut-sudut atau beberapa titik di sepanjang batas huma, sembari memamang atau melantunkan mantra bagi penganut kepercayaan Balian, atau akan melantunkan ayat suci Al-Quran, solawat, dan doa jika muslim. Barabun juga digunakan oleh orang Dayak untuk mengusir gangguan makhluk halus, misalnya dengan membakar kayu nunang untuk mengusir hantuan atau kuyang. Konon, para makhluk halus ini tidak akan tahan mencium bau kayu atau daun rabun yang dibakar ini.
3: FM Perompak Suara Budaya Nusantara.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Ya, ganti-ganti masih bergabung bersama kami di Apresiasi Budaya Jambi. Silakan bergabung bersama kami di sesi terakhir ya di 0811-677-9920. Silakan. Suara siapa ini? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mang Ajum.
1: Kabarnya Devina?
0: Sehat, Mang Ajum. Gimana kabarnya juga?
1: Sehat juga, Devina.
0: Belum tidur, begadang.
1: Begadang, baru selesai karaokean.
0: Buset, karaoke di mana?
1: Ini, di sebelah, Devina, tiap hari.
0: Nyanyi apa jadinya tadi?
1: Dangdut lah, biasa.
0: Biasa, dangdut. Sendirian?
1: Setiap hari, dari oh. tanggal 1 sampai tanggal 16, Devina.
0: Buset, kuat suara ya, dak. Maulah denger Mang Ajum nyanyi dangdut sesekali.
1: Ya, tiap hari dari jam 8:30 sampai jam 11.
0: Nanti aku ngantuk denger Mang Ajum nyanyi. Aduh, aduh, iya. Malam-malam kayak gini nih.
1: Iya, minta lagu anu aja deh, Tina. Lagu apa ya? Lagu anu aja, ombak geluntung aja deh, Tina.
0: Ombak geluntung?
1: Iya.
0: Oke, boleh.
1: Salam dulu. Salam udah malam juga ya, Tina. Salam buat semua aja deh, Tina.
0: Boleh, ya. Oke.
1: Karena udah malam juga, mungkin udah Depina, buat Depina aja ya, pulangnya hati-hati ya Depina ya.
0: Iya,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Ajum udah bergabung di malam hari ini. Selanjutnya ganti-ganti di 0811-677-9920, silakan. Ada siapa ini? Halo. Macam ada suara helikopter di Tarkam, Bang Tarkam Palembang. Halo. Halo, Mang.
1: Halo.
0: Ha, apa kabar?
1: Baik, Dina.
0: Ngapo suara helikopter di bawah helikopter emangnya?
1: Masalahnya sinyal ya.
0: Dari kemarin masalah sinyal ya.
1: Iya, sekarang
0: oke lah, tapi mantul-mantul.
1: Mantul-mantul.
0: Iya, jadilah. Yaudah, apa lagunya, Bang?
1: Lagu ini, Gadis Minang Bujang Jambi.
0: Oh, Gadis Minang Bujang Jambi.
1: Ya, kirim ya.
0: Boleh, silakan.
1: Pinjam ya,
0: perkecikan.
1: Tuh, ini Aceh tadi. Aceh.
0: Iya.
1: Kak Vero
0: belum masuk, masih ditunggu Kak Vero nih.
1: Nah, Mbak Vero masih lah. Minta nomor HP Mbak Vero.
0: Oh gitu.
1: Iya, nomor HP Mbak Vero.
0: Halo, Bang.
1: Halo. Mbak Vero dan Mbak Vero.
0: Abis Kak Butet tadi.
1: Barusan nih dari.
0: Oh, barusan Mang Ajum.
1: Mang Ajum, salam kenal.
0: Iya.
1: Untuk Mbak Wati.
0: Barusan
1: untuk Soleel, Mbak Surya. Mbak Surya. Dan Pak Suwali deh. Untuk Mbak Tina, pulangnya tadi.
0: Iya.
1: Tapi Palembang bagus, Tina, bro.
0: Apa, Bang?
1: Aku pegangnya bagus. Palembang bagus, ada ya.
0: Iya, tapi di sini ndak.
1: Sudah manja di Pinang.
0: Oh, gitu.
1: Iya, sudah manja ke Pinang lah.
0: Walah. Iyalah. Oke lah.
1: Sama aja lah.
0: Iya.
1: Enggak lah, si Palembang ngirim juga Mbak Tina.
0: Iya,
1: Yang ke-4, kalau yang ke-4.
0: Tinggal
1: Palembang Tina.
0: Kenapa, Bang? Suaranya tuh kayak mantul-mantul, bindeng gitu nah suara Abang.
1: Sekarang.
0: Iyo, masih kayak bunyi helikopter kata kami tuh.
1: Palembang ya.
0: Nah, itulah mungkin yang koda di batang sawit sinyal kita tuh.
1: Ketonjol lu.
0: Ayah pula dijolok ya udah lah, Bang.
1: Iya, jodoh. Mbak Vero tadi?
0: Iya,
1: Mbak. Mbak Vero.
0: Mbak
1: Vero. Mbak Vero ngomong.
0: Yo.
1: Ya, makasih ya Tina ya.
0: Oke, sama-sama Bang. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya suara siapa ini? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, Tina.
0: Iya.
2: Apa kabar, Bos?
0: Sehat, Abang apa kabar? Bang.
2: Adik tadi kenapa jatuh ya?
0: Iya, keplestot kakinya.
2: Kok jatuh, Tina.
0: Jadi apa?
2: Yo tuh habis praktek silat di rumah di praktek lagi.
0: Habis praktek di sekolah, dak yo. Iya.
2: Di rumah dipraktekkan lagi.
0: Iya, itulah mangkonya lah lama dak gabung ke Ajeng tuh kakinya sakit rupanya. Bukan pulsanya dak. Aduh.
2: Ajeng.
0: Iya, ada ya
2: cerita. Kenapa marah dengan apa tuh?
0: Ngapa marah?
2: Nggak tahu, sejak itu tidak ada dulu. Ya, saya rajin telepon, sekarang nggak tek lagi.
0: Dia tuh marah sama abang karena abang buat masalah lah. Mangkonya marah orang dengan abang tuh.
2: Iya. Aku alat gitu.
0: Sembarangan.
2: Enggak nampak dia tuh kilat gitu. Ya.
0: Pokoknya yang penting pokoknya yang penting kepletotnya ada kita, Bang.
2: Iya.
0: Kalau ada kita ketawain dulu baru ditolong.
2: Sakitnya katanya, tapi abang nggak terasa sakit dah.
0: Karena abang dengar ceritanya, wah, abang kok nggak sakit. Hai dem, iyalah.
2: Lagunya ya, lagunya ini Kailana.
0: Kailana boleh.
2: Ya, salam ya sedikit.
0: Silakan.
2: Nah, buat Ajeng tadi, berhati hati, jangan praktek sekolah, praktek lagi di rumah. Itu jadinya, Jeng.
0: Iya, betul betul.
2: Vero, buat Sinta, Pina, Bunda Wati, Bunda Sila, Bunda De, Bunda Camila, Bunda Yati, Kak Anita, Bunda Nadia, dan Aluminya, Bang Rudi, Bang Ajum, Amarkan, Hamzah Yusuf, Kak JPS, Udang Jembatan Emas, Abdullah, Bang Ramlan, Bang Ida, Putra Banten, Bangsa Dewo, Bang Armi.
0: Iya.
2: Buat seperti Tarkan dari Palembang tadi ya.
0: Iya, sinyalnya buruk nampak. Aduh, ya Bang.
2: Oke, salam kenal dari Togo ya. Oke, buat Tina sehat selalu, panjang umur rezeki.
0: Oke.
2: Oh iya, buat Nona Sita aku di Ternate. Kenapa belum tidur sayang? HP-mu masih aktif, matinya nanti mau tidur, sabar.
0: Iya.
2: Sana sudah jam 1, Tina.
0: Oh iya, ngapa gak ditelepon, Mai, biar tidur.
2: Tanggung teleponnya.
0: Iyalah.
2: Ganggu ya. Tidur lagi sayang, udah malam ini, matikan HP-mu.
0: Oke lah.
2: Ya, terima kasih, Tina.
0: Iya.
2: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih Bang Adi Cakra. Menutup perjumpaan kita di Jambi Malam Iko ya. Kanti-kanti.

Itu saya hadirkan informasi kali ini. Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan seluruh persoalan lahan terdampak pembangunan jalan tol Trans Sumatera ruas Jambi Rengat fase 1 ini dapat diselesaikan atau clear and clean pada akhir Desember 2026, dan target tersebut disampaikan oleh Gubernur Jambi Al Haris saat memimpin rapat koordinasi percepatan pembangunan jalan tol Trans Sumatera Jambi Rengat fase 1 yang digelar di ruang rapat kantor Dinas Pekerja Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi. Rakor tersebut turut dihadiri ganti-ganti oleh Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, ada Rustam Effendi, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi Budi Hartono, serta jajaran pemerintah daerah dan instansi terkait ganti-ganti. Ya, Haris mengatakan ganti-ganti bahwa pemerintah bersama instansi terkait saat ini tengah melakukan pendataan ulang terhadap lahan masyarakat yang terdampak pembangunan jalan tol. Dan pendataan dilakukan untuk memastikan seluruh bidang tanah di sepanjang trans tol dapat ditangani dengan cepat. Dan menurutnya penyelesaian persoalan lahan ini menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung percepatan pembangunan jalan tol Jambi Rengat. Selain lahan milik masyarakat, pemerintah juga melakukan identifikasi terhadap fasilitas umum, sekolah, serta bangunan lainnya yang berada di sepanjang trase pembangunan. Dan ia menegaskan juga ganti-ganti bahwa pemerintah daerah ini akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan juga instansi terkait agar berbagai persoalan yang masih menghambat pembangunan dapat segera diselesaikan. Tentunya dengan target penyelesaian persoalan lahan pada akhir Desember 2026, pemerintah berharap proses pembangunan ruas jalan tol Rengat ini dapat berjalan lebih cepat dan juga memberikan manfaat bagi konektivitas, mobilitas masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi di wilayah Jambi dan juga sekitarnya. Ganti-ganti itulah informasi di malam hari ini, dan tentunya ganti-ganti selamat malam dan selamat mendengarkan mengenai sederet lagu-lagu daerah Nusantara yang saya hadirkan pada malam hari ini untuk menemani ganti-ganti di sepanjang malam hari ini. Dan selamat malam serta selamat beristirahat tentunya.

0: Lihatmu.
1: Hoi, terperangkap apa nih?
2: Ini lagunya pas banget buat aku.
1: Emangnya terperangkap apa?
2: Aku terperangkap pinjol ilegal. Pusing banget aku, mana ditagi-tagi terus.
1: Kenapa bisa terlibat pinjol ilegal lagi sih? Udah tahu, suku bunga dan dendanya tinggi. Mana tidak ada pelayanan pengaduan.
2: Ya mau gimana lagi, udah terjadi. Lagian kemarin aku mepet banget butuh uang.
3: Yuk, lebih bijak, pinjamlah ke Vintage Terverifikasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar. Hindari gali lubang, tutup lubang. Pahami resiko berhutang. Hindari jebakan pinjol ilegal.
4: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.
5: Permainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik, "Jok meong, jok bikul," pemeran meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
2: Aku capek, Ran. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
3: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
1: Bima, stop. Kamu sadar nggak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
3: Aku nggak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji nggak akan ngulangin lagi.
2: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Candaan, hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.
5: Apresiasi budaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sahabat budaya, yuk kita mengenal apa itu canting.
1: Canting adalah salah satu alat kerajinan khas Indonesia. Canting ini dipakai untuk memindahkan atau mengambil cairan malam yang khas digunakan untuk membatik.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Gasing duduk adalah permainan berbentuk kerucut yang di mana di bagian bawah berbentuk runcing dan memiliki mata yang terbuat dari paku atau besi yang diruncingkan. Permainan gasing duduk ini terdapat di Kabupaten Sarolangun, Bangko, yaitu di Desa Kungkai. Nama gasing yang berarti berputar, sedangkan duduk merupakan cara memainkan gasing tersebut, sehingga gasing duduk adalah alat bermain yang berputar dan dilakukan dengan posisi duduk. Cara memainkan gasing ini, yaitu dengan cara melilitkan tali ke gasing, lalu mengayunkan gasing tersebut ke arah tanah atau ke tempat arena tersebut.

0: Pro 4 99,2 FM.
1: RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Esensi buku Laskar Pelangi adalah tentang perjuangan, persahabatan, dan impian. Buku ini menggambarkan bagaimana semangat, ketekunan, dan pendidikan dapat mengubah kehidupan meskipun di tengah keterbatasan. Anak-anak di dalam cerita, seperti Ikal, Lintang, dan Mahar, belajar di sebuah sekolah tua yang hampir runtuh, tapi mereka punya semangat besar untuk belajar dan bermimpi. Mereka tidak membiarkan kemiskinan atau keadaan sulit menghentikan langkah mereka. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran guru seperti Bu Mus dan Pak Harvan yang dengan tulus mengajarkan anak-anak tentang nilai hidup dan ilmu pengetahuan, meskipun mereka juga hidup sederhana. Yang menarik dari buku ini bukan hanya tentang sekolah, ini juga tentang persahabatan yang erat antara anak-anak yang saling mendukung dan menciptakan kenangan indah bersama. Mereka saling menyemangati, menghibur, dan bekerja sama menghadapi masalah seperti tim kecil yang kompak. Di sisi lain, Laskar Pelangi juga menyoroti ketimpangan sosial di masyarakat. Pulau Belitung yang kaya akan tambang timah ternyata masih menyisahkan banyak warga yang hidup miskin. Pesannya adalah bahwa keadilan sosial dan kesempatan yang sama itu penting, terutama untuk pendidikan. Buku ini mengajarkan bahwa mimpi besar bisa terwujud jika kita memiliki tekad, semangat, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Walaupun hidup terasa berat, ada harapan yang bisa mengubah segalanya. Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Dari RRI untuk Indonesia.

0: dong, Beb. Cepetan dikit, kenapa sih? Aku udah gerah banget nih.
1: Oke, gimana? Pas kan kostum aku?
0: Ya ampun, Beb. Kok kamu pakai batik sih? Kuno banget, Beb.
1: Sayang, kamu tahu nggak? Nelson Mandela aja gemar pakai batik ketika di pertemuan Forum Dunia. Karena batik ini merupakan salah satu warisan budaya Indonesia.
2: Jangan malu untuk memakai produk buatan Indonesia.

Sahabat budaya, salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah rumah adatnya yang dikenal dengan nama Rumah Kajang Lako. Rumah adat ini memiliki bentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh. Selain berfungsi melindungi penghuni dari banjir dan binatang liar, bentuk rumah panggung juga mencerminkan kearifan masyarakat Jambi yang hidup berdampingan dengan alam. Rumah Kajang Lako memiliki ciri khas atap melengkung menyerupai perahu. Bagian rumah dibangun menggunakan kayu pilihan seperti kayu tembesu dan meranti yang dikenal kuat dan juga tahan lama. Menariknya, rumah adat ini dibangun tanpa menggunakan paku, melainkan memakai sistem pasak kayu yang menunjukkan kecanggihan teknik bangunan tradisional masyarakat tempo dulu. Tidak hanya indah secara bentuk, setiap bagian rumah adat Jambi juga memiliki makna filosofi. Ruang dalam rumah dibagi sesuai fungsi dan tata krama adat Melayu Jambi. Hal ini menggambarkan nilai sopan santun, musyawarah, dan penghormatan terhadap tamu serta keluarga. Tangga rumah biasanya berjumlah ganjil yang dipercaya melambangkan keberkahan. Sementara ukiran-ukiran motif flora pada dinding rumah menjadi simbol keharmonisan manusia dengan alam sekitar. Kini, Rumah Kajang Lako bukan hanya menjadi tempat tinggal tradisional, tapi juga simbol identitas budaya masyarakat Jambi yang harus terus dijaga dan dilestarikan oleh generasi muda. Melestarikan rumah adat berarti menjaga sejarah, budaya, dan jati diri bangsa Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: يَعْرِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.
1: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Ganti-ganti usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Kita jumpa kembali esok hari, tepat pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat di 99.0 MHz. Dan akhirnya segenap kami yang bertugas harus pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kanti-kanti di Jambi dan dimanapun kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, kembali mengudara di program 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, untuk edisi hari ini, hari Kamis di 13 Agustus 2026. Kanti-kanti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis muttafaq alaihi, dikutip dari kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi.

dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran.

Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11.

rasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak. Dari Kitab At-Taubah karya Ibnu Abi

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong pengusulan gedung Antara di Jalan Antara Pasar Baru Jakarta Pusat menjadi cagar budaya nasional. Menurut beliau, gedung Antara di Pasar Baru memenuhi syarat untuk diusulkan menjadi cagar budaya tingkat nasional. Beliau juga menyampaikan bahwa penetapan bangunan sebagai cagar budaya nasional akan menjamin keberadaan, keberlanjutan, dan pemeliharaan gedung Antara sebagai salah satu bangunan bersejarah. Kompleks Antara Heritage Center di Pasar Baru mencakup Griya Aneta dan Graha Antara. Bangunan dengan menara jam yang dinamai Griya Aneta dibangun oleh Raja Media Hindia Belanda, yakni Dominic Willem Barreti pada tahun 1917. Setelah Bung Karno membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, berita tentang pembacaan proklamasi kemerdekaan disiarkan dari Gedung Antara di Pasar Baru sehingga bisa dengan cepat menyebar ke berbagai daerah di Indonesia dan mancanegara. Demikian, saya Alis Hayati. Sampai jumpa pada kabar hari Iko selanjutnya.

Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Ya, ganti-ganti selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti ya, alhamdulillah wa syukurillah kita kembali bersama di Perempat RRI Jambi tentunya. Untuk edisi hari ini, ganti-ganti edisi hari Kamis 13 Agustus 2026, ganti-ganti ya. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya bersama rekan teknik ada Bang Brian Aprianto di Perempat RRI. Kita bersama lagi ganti-ganti di sedetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di Halo Jambi. Ya. Aduh, udah mendekati ke tanggal 17 ganti-ganti ya, tentunya keseruan-keseruan untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 juga sudah sangat-sangat-sangat kelihatan ganti-ganti ya, di berbagai tempat sudah ada kegiatan-kegiatan lomba-lomba seperti itu ya. Tapi ada juga yang setelahnya gitu. Jadi setelah 17 baru adakan lomba gitu ya. Pokoknya seru-seruan ganti-ganti, seru-seruan dan pokoknya menghibur semua gitu ya untuk memberikan hari ulang tahun kemerdekaan yang tahun ini memasuki usianya ke-81 tahun. Waduh, udah sepuh ya ganti-ganti ya. Mudah-mudahan Indonesia terus berjaya, terus harum namanya, dan sebagai generasi muda juga harus mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik ganti-ganti ya, yang positif, berprestasi di berbagai bidang, pokoknya sukses selalu. Nah, sama nih di pagi hari ini saya akan temani ganti-ganti di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan juga berbagai informasi informasi kita di Halo Jambi sampai ke jam 9 pagi.

Ya, ganti-ganti di Prompat RRI Jambi di 99,2 MHz Prompat dan tentunya dipancar luaskan ganti-ganti ya di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura. Ganti-ganti di luar cuaca kayaknya sudah mulai berubah ya. Berubah maksudnya dari gelap ke udah mulai keterang ganti-ganti ya. Dan ya namanya masih pagi, udara pasti bersih nih. Nah, enggak ada salahnya untuk sesaat nih kita hirup udara yang bersih ini dulu ganti-ganti sebelum kita mempersiapkan diri untuk beres-beres ya, berpakaian untuk aktivitas di sepanjang hari ini. Agak sedikit riuh mungkin karena anak-anak juga harus dipersiapkan ya, karena mereka akan sekolah ganti-ganti ya. Semangat pagi buat semuanya. Dan tentunya masih di Prompat RRI menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara. Ada juga berbagai informasi ganti-ganti ya. Kita ke satu informasi lain ganti-ganti, di mana dua hari terakhir ini kita mendengar, kita melihat di mana ada apa ya, boleh dikatakan sesuatu yang tidak mengenakan ya ganti-ganti, di mana ada seseorang yang membacakan surat duha, dan jika dia bisa menyelesaikan membaca surat duha tersebut maka dia akan mendapatkan sebotol minuman ganti-ganti ya. Dan yang jelas Polres Metro Jakarta Utara saat ini masih terus melakukan pemeriksaan ganti-ganti terhadap kedua pelaku yang diduga melakukan penistaan agama pada saat festival musik The Sound Project di kawasan Ancol. Ya, di mana menurut Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Oki Waskito bahwa saat ini masih melakukan pemeriksaan lebih dalam terhadap perempuan yang berinisial R dan pria yang berinisial E, dan setelah ada penetapan tersangka akan dirilis kembali ganti-ganti ya. Di mana kedua terduga pelaku yang telah diamankan ini terlihat dalam video yang tersebar di media sosial. Dan kedua pelaku yang telah diamankan ini ganti-ganti dijerat dengan pasal 300 atau 301 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Hukum Undang-Undang Pidana atau KUHP terkait tindak pidana permusuhan atau kebencian agama, dan pasal 301 tentang penghasutan atau pemaksaan agar tidak beragama. Ya, dan beliau juga mengatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan maka tidak menutup kemungkinan akan merembet ke pihak lain. Dan beliau juga mengatakan bahwa kedua pelaku yang diamankan tersebut merupakan warga Jakarta, dan setelah dilakukan penyelidikan petugas langsung mendatangi mereka ganti-ganti ya. Dan saat ini keduanya sudah ada di Polres Metro Jakarta Utara. Ya, itu dia informasi pertama kita ganti-ganti di Halo Jambi di Prompat RRI ya. Dan tentunya masih banyak informasi lain akan kami hadirkan, jadi jangan kemana-mana, pastikan masih di 99,2 MHz Prompat RRI.

0: Akhirnya upacara selesai juga. Panas banget cuy, keringetan segala nih.
1: Halah, biasa aja kali. Kamu berdiri cuma setengah jam udah ngeluh. Dulu pejuang beneran berdiri lawan penjajah tahu.
0: Iya sih, tapi kan kita hidup di zaman damai. Sekarang mah perjuangan udah kelar.
1: Siapa bilang kelar? Lah, masalah bangsa sekarang tuh bukan lagi perang, tapi sikap cuek kayak kamu.
0: Waduh, aku diserang nih. Maksudnya gimana tuh?
1: Perjuangan tuh sekarang bentuknya beda, Lin. Kamu bisa bantu negeri ini dengan hal-hal simpel. Contohnya, seperti buang sampah di tempatnya, gak nyontek, gak nyebarin hoax, terus bantu temen yang kesulitan.
0: Oh, jadi perjuangan zaman now tuh kayak jadi warga negara yang gak nyusahin negara ya?
1: Persis, merdeka itu bukan cuma soal upacara, tapi soal aksi nyata setelahnya.

0: kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kemerdekaan bukan sekedar peristiwa bersejarah yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus terus dijaga dan diisi dengan karya nyata. Para pahlawan telah mengorbankan jiwa dan raga demi berkibarnya sang merah putih di bumi Indonesia. Kini, tugas generasi penerus adalah melanjutkan perjuangan itu melalui semangat belajar, semangat bekerja, semangat berkarya, serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Di tengah berbagai tantangan zaman, rasa cinta tanah air harus tetap tumbuh dalam setiap langkah. Menghargai perbedaan, saling menghormati dan gotong royong menjadi kekuatan bangsa untuk terus maju. Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan sebagai momentum memperkuat tekad membangun Indonesia yang lebih maju, lebih adil dan sejahtera. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk diwujudkan dalam setiap tindakan yang membawa manfaat bagi bangsa dan negara.
2: Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helu Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helu Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helu Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helu Bagas dari RRI untuk Indonesia.

0: Kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge.
1: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity.

0: Yen, pernah gak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda, ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!
2: Merdeka. Kalau kita merasa telah merdeka, maka seharusnya perasaan lemah dan perasaan tidak berdaya tidak lagi bercokol dalam diri kita. Merah darahku adalah ungkapan semangat yang berkobar dan tidak akan pernah padam sampai tetes darah terakhir. Putih tulangku adalah mental baja yang tidak akan pernah pudar walau panasnya peluru menembus tubuhku.

Ya, ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu dari daerah, dari seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, ganti-ganti. Ya, dan tentunya menghadirkan yang terbaik saja dah di pagi hari ini untuk ganti-ganti yang lagi siap-siap untuk berangkat aktivitas, ya, berangkat sekolah, berangkat kerja, ganti-ganti ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan, mudah-mudahan persiapannya sudah dari tadi malam ya. Biasanya tuh ibu-ibu yang paling detail ya untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk anak-anaknya ganti-ganti ya, karena enggak mau juga nih mesti bolak-balik, yang pasti yang bolak-balik ya ibunya juga ganti-ganti ya. Mesti harus ambil balik lagi rumah, mungkin ada yang tinggal bukunya kayak apanya lah seperti itu ya. Ya, tapi mudah-mudahan semuanya udah siap, tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi karena memang sudah dipersiapkan sebelumnya ganti-ganti ya. Semangat pagi ganti-ganti di 38 menit dari jam 6 pagi. Kita mesti semangat juga ganti-ganti untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang tahun ini di usianya yang kesudah 81 tahun. Ya, dan di satu informasi lain ganti-ganti di mana Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan terpilihnya siswa sekolah rakyat sebagai anggota Paskibraka tingkat nasional 2026 membuktikan bahwa setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama nih untuk berprestasi tanpa melihat latar belakang ekonomi keluarga. Prasetyo juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto kemungkinan belum mengetahui mengenai terpilihnya siswa sekolah rakyat tersebut. Dan beliau mengatakan pemerintah juga tidak mengikuti secara rinci seluruh proses seleksi Paskibraka yang berlangsung di 38 provinsi. Dan menurutnya, ganti-ganti terpilihnya siswa sekolah rakyat menjadi anggota Paskibraka menunjukkan bahwa kesempatan untuk berpartisipasi dan berprestasi tidak lagi ditentukan oleh kemampuan ekonomi keluarga. Ya, dan beliau juga mengatakan bahwa menjadi anggota Paskibraka tingkat nasional bukan hal yang mudah, di mana para calon anggota harus menjalani latihan fisik secara intensif sekaligus mempersiapkan mental untuk menjalankan tugas di hadapan seluruh masyarakat Indonesia. Prasetyo juga kembali menilai tantangan calon Paskibraka bukan hanya berkaitan dengan kemampuan fisik, mereka juga dituntut menjaga konsentrasi dan ketepatan ketika menjalankan tugas karena setiap gerakan akan menjadi perhatian masyarakat. Nah, oleh karena itu, ganti-ganti beliau mengajak masyarakat untuk memberikan apresiasi kepada para anggota Paskibraka yang telah menjalani proses panjang hingga dipercaya mengemban tugas dalam upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Kamu pernah ngerasa gak sih, kadang susah banget gitu jadi diri sendiri? Kayak kalau beda dikit aja, pasti langsung diomongin.
1: Sering sih, apalagi kalau selera kita gak kayak yang mainstream gitu. Kamu suka gambar, musik, atau hobi yang orang lain dianggap aneh, langsung dibilang gak banget.
0: Iya ya, kadang jadi mikir aku, apa aku harus ngikutin selera orang ya biar bisa diterima?
1: Nah, itu dia masalahnya. Kita ini udah hidup di negara yang merdeka, tapi kadang pikiran kita masih terjajah sama penilaian orang. Padahal, merdeka itu juga berarti bebas menjadi diri sendiri, selama kita nggak nyakitin siapa-siapa.
0: Jadi, nggak usah takut ya, selama kita jalanin hidup dengan jujur dan positif.
1: Tepat banget. Kita semua punya cara sendiri buat bersinar, dan keberanian untuk jadi diri sendiri, itu juga bentuk perjuangan.
2: Merdeka bukan hanya soal sejarah. Merdeka juga berarti bebas dari rasa takut jadi diri sendiri.
3: Di sini sibuk potong-memotong dan menyiapkan bahan masaknya. Di sana sibuk mengaduk masakan dalam kuali besar. Tak lupa diwarnai tawa canda para ibu dan riuhnya anak-anak yang bermain di sekelilingnya menyemarakan suasana. Adalah pemandangan yang umum saat para ibu sedang ngerewang. Ngerewang atau rewangan adalah tradisi gotong royong para ibu di Indonesia untuk menyiapkan hidangan dalam acara yang diselenggarakan tetangga atau kerabatnya. Biasanya yang paling jago memasak akan mengolah makanan. Sementara yang skillnya pas-pasan cukup bantu menyiapkan bahan atau cuci piring saja. Tradisi rewangan yang mencerminkan kekeluargaan dan gotong royong ini erat kaitannya dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Gak heran kalau tradisi rewangan ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Eits, jangan lupa, butuh konsentrasi dan ketelitian yang tinggi saat berpartisipasi dalam rewangan. Karena kalau ada kesalahan, siap-siap jadi bulan-bulanan ibu-ibu satu desa.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti, Kementerian Pariwisata mendorong pergerakan wisatawan Nusantara pada periode low season melalui penyelenggaraan Bangga Berwisata di Indonesia atau BBWI Travel Fair bertajuk Merdeka Berwisata at Indonesia Aja di Cibubur, Jawa Barat. Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Nimade Ayu Martini mengatakan bahwa pameran tersebut menjadi salah satu upaya mengaktivasi pasar pada periode Agustus hingga November yang umumnya menjadi low season, sekaligus mengoptimalkan potensi perjalanan akhir pekan. BBWI Travel Fair kali ketiga ini digelar di Main Atrium Living World Kota Wisata Cibubur, Jawa Barat pada tanggal 7 hingga 9 Agustus 2026 melalui kolaborasi Kementerian Pariwisata dengan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO serta Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI. Made mengatakan penyelenggaraan pameran di kawasan Cibubur juga menyasar masyarakat di wilayah suburban yang memiliki potensi pasar untuk perjalanan wisata. Kementerian Pariwisata berharap upaya tersebut turut mendukung pencapaian target 1,18 miliar perjalanan wisatawan Nusantara sepanjang 2026. Pameran pariwisata Business to Consumer atau B2C tersebut mengintegrasikan kampanye Bangga Berwisata di Indonesia dan Belanja di Indonesia Aja. Penyelenggaraan juga beriringan dengan Indonesia Shopping Festival 2026 yang berlangsung di berbagai pusat perbelanjaan di Indonesia dari tanggal 7 hingga 23 Agustus 2026. Menurut Made, integrasi program tersebut diharapkan dapat memperkuat keterkaitan antara sektor pariwisata, perdagangan,